0: cuaca sekarang panasnya agak santai banget deh.
1: Makanya harus siap hadapi El Nino.
0: El Nino ya? Tipsnya gimana?
1: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu nggak dehidrasi.
0: Oke, aku catat.
1: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
0: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
1: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
0: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
1: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah

0: mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Namun perlu diubah, kamu tahu nggak kalau ternyata data terbaru dari BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak menggembirakan, yaitu tingkat pengangguran terbuka Indonesia kembali menurun. Artinya secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap di dunia kerja. Namun dibalik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan, yaitu tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan dari hasil survei Angkatan Kerja Nasional terbaru BPS edisi Mei, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Namun pro 2 sebagai generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarga, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, sampai memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total, dan fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dan kompetensi yang dicari di dunia usaha maupun industri, nomor 2. Nah, sebab masa depan Indonesia tuh sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya itu memiliki ruang untuk berkarya, jadi bukan hanya sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Dan hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Tamu Pro 2 minggu pagi. Enak banget kalau misalkan gak ngapa-ngapain ya. Tapi by the way, Tamu Pro 2, kamu pernah kepikiran gak sih kamu itu sebenarnya punya bakat apa? Nah, kalau misalkan kamu ngerasa diri kamu punya bakat menyanyi yang terpendam, kini Tamu Pro 2 saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Radio Republik Indonesia Palangkaraya setiap tahunnya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, apalagi buat kamu warga Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November tahun 2026. Nah, kesempatan emas kamu untuk bersinar dengan bakat menyanyi kamu. Tamu Pro 2, syaratnya kamu cukup membuktikan identitas diri yang sah seperti KTP. Kalau nggak punya bisa pakai SIM atau resi KTP atau kartu pelajar maupun mahasiswa atau akta kelahiran, Tamu Pro 2. Terus, kamu juga harus punya kartu BPJS kesehatan ataupun asuransi kesehatan yang masih aktif, dan bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil. Nah, kemudian Tamu Pro 2, kamu wajib follow akun Instagram, ada 3. Yang pertama @bintangradio.id, yang kedua akun official @rri_palangkaraya, dan yang terakhir follow TikTok bintangradio.id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa mendaftarkan langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya Jalan MH Tamrin nomor 1 setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, kamu juga hubungi kontak person di nomor 0822 5482 9195 atas nama Aldi. Nah, Tamu Pro 2, raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya, Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau dengar lagu asyik, info terkini di Produ FM aja.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Komen-komen dong teman Pro 2 di Energi Digital, atau kamu bisa hubungi kita di hotline 0811523924. Kira-kira teman Pro 2 lagi pada ngapain ya? Karena kalau misalkan minggu pagi tuh paling enak bebersih rumah gak sih teman Pro 2? Bebersih apapun, yang gak suka bersih-bersih rumah, gak suka aktivitas aktivitas fisik, mungkin kamu bisa bebersih pikiran, bebersih jiwa, bebersih hati, meditasi, apapun bisa dilakukan ya teman Pro 2. Tapi by the way teman Pro 2, sesuai dengan program kita kali ini, sepada informasi up to date, tanggal 8 Agustus ternyata itu adalah hari penting kemarin. Jadi baru aja Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, memperingati hari jadi peringatan ke-59 kalinya tahun ini, bertepatan dengan kondisi kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks ya teman Pro 2. Mulai dari apa aja nih, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, sampai dengan transformasi ekonomi digital, ini menguji kemampuan kawasan menjadi stabilitas. Nah, tantangan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN gak hanya berjalan sendiri, tapi menghadapi perubahan global yang semakin cepat. ASEAN berdiri berdasarkan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Kini ASEAN telah berkembang menjadi organisasi regional yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan kawasan, teman Pro 2. Jadi karena itu peringatan Hari ASEAN itu tidak cukup berhenti pada seremoni atau pemeran budaya aja, tapi momentum ini juga harus diterjemahkan menjadi kerjasama yang menghasilkan manfaat nyata, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pangan, pendidikan, sampai dengan perlindungan masyarakat. So, tetap stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1

0: RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Tahu Pro 2, siapa di sini orang tuanya yang kecanduan sama drama Cina atau dry chin? Lucu banget ya, lengkap banget nih Tahu Pro 2. Jadi menjelang kemerdekaan Indonesia, kita tuh kalau misalkan dulu berjuang gitu ya dengan kekuatan, dengan fisik. Nah kalau sekarang tuh kita berjuang dengan kepintaran dan kecerdasan kita, Tahu Pro 2. Bayangin aja nih, orang tua zaman sekarang tuh udah pada kecanduan bukan drama Indonesia atau bukan sinet atau bukan sinetron lagi, tapi drama Cina. Terus anak-anaknya kecanduan drakor, terus nenek kakeknya kecanduan apa ya, mungkin mereka masih suka gitu ya hal-hal yang produksi tanah air teman Pro 2, karena nenek kakek aku masih begitu sih ya. Tapi kalau misalkan orang tua, aduh jangan ditanya. Nah teman Pro 2, drama Cina yang lagi menarik perhatian kali ini tuh adalah salah satu film Cina terlaris sepanjang tahun 2026, yaitu judulnya adalah Dear You. Jadi film ini tuh katanya tayang di Indonesia pada 7 Agustus. Bayangin drama Cinanya yang lewat beberapa detik aja tuh udah mencuri perhatian, apalagi nih filmnya ya teman Pro 2. Jadi film ini katanya akan menjadi film favorit di masa yang akan datang, karena akan mengangkat tradisi Qiaopi, yaitu sistem surat pengiriman uang yang digunakan pada buruh Tionghoa, perantauan yang buta huruf. Mereka mengandalkan juru tulis untuk menuliskan isi surat, kemudian mengirimkannya melintasi lautan kepada keluarga di kampung halaman yang juga membutuhkan orang lain untuk membacakan surat tersebut. Ternyata gak cuma di Indonesia, di Cina pun masih ada gitu ya, banyak orang tua yang masih belum bisa menulis dan juga membaca. Nah terus juga di film Cina Dear You ini teman Pro 2, yang biasanya kamu dengerin bahasa Cina itu tuh kan kayak gitu ya. Nah kali ini itu tuh hampir seluruh dialog dalam film ini menggunakan dialek Tu Chiu atau Chaosan, yaitu bahasa daerah yang jarang digunakan dalam film arus utama Cina. Lan Hong Chun sengaja mempertahankan dialek ini untuk menjaga keaslian budaya yang diangkat. Terus masih banyak lagi keunggulan-keunggulan lainnya teman Pro 2 yang kayaknya sayang banget buat dilewatkan dan mungkin kamu pengen nonton gitu ya. Nah terus film ini juga terinspirasi kisah nyata dari Perantauan dan juga ajang debut berbagai bintang yang ada di film ini. Jadi kalau misalkan kamu ngelihat wajahnya kok kayak asing, gak pernah ngelihat, ya betul, karena mereka baru debut di film Dear You ini teman Pro 2 sebagai aktor dan juga aktris film-film Cina. Kita nantikan aja, tapi filmnya udah tayang ya, tinggal ditonton aja, dan trailernya juga udah resmi dirilis di YouTube-nya teman Pro 2. So buat kamu yang kayaknya bingung mau cari hiburan apa di hari ini, bisa aja tonton-tonton. Tapi saran aku, daripada kita full nonton atau mengapresiasi karya luar, kita juga jangan lupa nih teman Pro 2 buat berkarya juga, atau misalkan kita support film tanah air. Karena menurut aku film-film tanah air ini kalau kita lihat banyak juga kan yang keren, apalagi sepanjang tahun 2026 itu tuh fresh banget, ada film agak lain, terus banyak juga film-film bergenre horror komedi yang kalau misalkan teman Pro 2 perhatikan gitu ya, coba deh kamu bisa membuka mata, karena mungkin kita tuh ngerasa banyak gitu ya dari orang-orang di sekitar kita yang kayaknya underrated banget deh sama film-film produksi tanah air, yang padahal kalau diperhatikan film-film tanah air tuh udah melek banget sih teman Pro 2. Aku tuh udah mulai suka film tanah air tuh dari 2023 akhir, sebenarnya dari dulu sih, cuman yang kayak udah gak underrated lagi tuh dari 2023 akhir, dari film 13 Bom di Jakarta. Itu film keren banget teman Pro 2, mulai dari alur ceritanya, terus juga pemerannya, acting aktor-aktrisnya, terus juga bahasa yang digunakan, sinematografinya, semuanya itu benar-benar keren. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 mulai banget gitu ya, kayaknya suka nonton film-film luar aja, bahkan aku tuh pernah loh ngajakin temen aku buat, yuk kita nonton di 21 atau di cinema misalkan. Terus dia bilang, enggak, aku gak mau kalau misalkan nonton film Indonesia, aku cari film luar aja. Kayak, hey, kalau misalkan kita orang Indonesia aja gak suka sama film kita sendiri, apalagi orang luar, ya gak sih teman Pro 2? Padahal itu tuh benar-benar mensupport banget untuk pertumbuhan kemajuan film-film kita. Jadi mau gak bagus, kayak tonton aja deh teman Pro 2, karena itu saling membantu ya. Karena kalau misalkan kita nonton film itu, kita menambah pemasukan, nanti film Indonesia bakal lebih berkembang dan maju lagi sih, aku harapnya ya. Jadi buat kamu Tanah Pro 2, jangan lupa buat support film-film bioskop tanah air juga. Jadi balance ya, jangan nonton film luarnya aja terus.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ah, enak juga main air begini.
3: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
2: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
3: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
4: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
2: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
4: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih. Apalagi...
5: Baik, dan Bapak Radio, seperti biasa di pagi hari kita akan mendengarkan informasi perakiran cuaca. Dan saat ini ya malah sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Kita sapa dulu, selamat pagi bersama siapa dan silakan untuk informasi cuacanya.
6: Anda berada kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di wilayah Kota Palangkaraya. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Karen untuk informasi perakiran cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi informasi perakiran cuaca untuk sepanjang hari ini Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
7: Cuaca. Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: It's hard, but you have to keep going, keep moving on.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor 2, kadang kita tuh bingung gitu ya, mau sarapan apa. Pengen makan nasi, tapi gak semua orang tuh suka nasi. Atau mungkin ada orang yang udah bosan buat makan nasi. Nah, tenang aja nomor 2, kamu gak sendirian. Karena ternyata ada banyak orang yang juga punya pikiran yang sama. Kalau dilansir dari rri.co.id, ada beberapa makanan pengganti dari nasi. Salah satunya adalah oatmeal, yang semakin populer sebagai pengganti nasi karena kaya banget akan serat dan juga nutrisi lainnya. Di balik popularitasnya, makanan berbahan dasar oat ini juga menyimpan beragam manfaat untuk mendukung kesehatan tubuh kamu. Nah, nomor 2, oatmeal ini kan merupakan makanan yang sebenarnya tuh berasal dari biji gandum utuh atau oat. Dan bahan pangan ini mudah banget diolah menjadi menu sarapan pengganti sumber karbohidrat dalam pola makan sehari-hari. Oatmeal dapat dihidangkan sebagai bersamaan dengan buah-buahan, kacang-kacangan, pemanis alami, dan juga krim atau yogurt. Selain itu, oatmeal juga dapat disulap menjadi overnight oats, smoothie, pancake, hingga dicampur bersama sayuran dan juga kaldu ayam. Selain memberikan energi, oatmeal juga mengandung serat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Kandungan ini juga menjadikan oatmeal sebagai pilihan makanan sehat bagi berbagai kelompok usia ketika dikonsumsi secara seimbang. Salah satu manfaat utama oatmeal adalah membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan melalui kandungan serat larut beta glukan, serta tersebut juga membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama, sama seperti nasi. Tapi bedanya, karbohidrat yang terdapat atau kalori yang ada di oatmeal tuh lebih rendah, sehingga mendukung pengendalian berat badan, teman pro 2. Makanya oatmeal itu tuh jadi kayak meal replacement dari nasi atau makanan pengganti nasi yang banyak juga digemari. Nah, buat kamu juga bisa coba oatmeal buat sarapan pagi. Terus jangan lupa juga dicampur sama buah-buahan ataupun susu biar makin enak dan semakin semangat buat sarapan pagi. Karena sarapan pagi itu termasuk aktivitas yang kadang tuh bikin mager banget gak sih teman pro 2? Baru bangun gitu ya, harus makan, terus juga belum lagi mikirin hal-hal apa aja yang harus terjadi di hari ini. Kadang tuh kita pengen gak ngapa-ngapain dulu gitu. Bahkan untuk mandi aja tuh kita perlu menyemangati diri berkali-kali lipat biar tambah semangat. Apalagi untuk sarapan ya. Makanya oatmeal ini tuh bisa jadi meal replacement favorit bagi banyak orang.

Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah di ngobrol pagi. Biasanya malah tandem ya kalau di pagi hari, tapi karena ini weekend, jadi kita ngobrol paginya sendirian aja. Atau mungkin teman Pro 2 pengen nemenin, boleh banget, bisa hubungin kita gitu ya di 0811 523924. Tapi by the way, teman Pro 2, ada gak sih manusia yang sampai jam 9 atau bahkan sampai jam 10 pagi itu tuh masih tidur? Nah, aku tuh baru tahu kemarin ada Raffi Ahmad gitu ya. Dia tuh bilang kalau misalkan istrinya Nagita Slavina itu tuh baru bangun tidur jam 10 pagi. Pokoknya gak boleh ada yang ganggu sampai dia bangun jam 10 pagi. Ternyata usut punya usut, dia tuh bisa tidur sampai jam 1, jam 2 malam. Itu tuh bukan malam gak sih? Itu tuh pagi, teman Pro 2. Terus gak cuma itu aja, kemarin Amala juga lewat di FYP gitu ya, ada influence. Aku tuh suka banget kalau misalkan kamu tahu Sinet Indonesia yang dulu putih abu-abu terus ngata-ngatain Kam Seupai gitu-gitulah, teman Pro 2. Nah, itu tuh yang jadi pemeran antagonisnya itu dia punya adik. Nama adiknya itu Kay. Jadi mereka tuh sama-sama putri dari Bing Slamet gitu. Nah, si Kay ini, teman Pro 2, itu tuh dia bilang kalau misalkan jam tidurnya tuh anjlok banget. Kan dia sebagai seorang public figure ya, model, artis juga. Terus dia tuh jam tidurnya anjlok, bisa jam 2 atau jam 3 pagi baru bisa tidur. Terus dia gak ngasih tahu sih bangun paginya jam berapa. Tapi menurut aku mungkin di sekitaran jam 9 atau jam 10 pagi juga ya gak sih, teman Pro 2? Jadi untuk kamu yang udah bangun jam segitu tuh bersyukur gitu, kamu masih sehat jam tidurnya. Dan mereka-mereka yang tidurnya udah berantakan jamnya pun, itu juga bukan apa ya, bukan sepenuhnya atas kendali mereka. Kadang tuh karena diri mereka sendiri yang gak bisa tidur lebih cepat atau apa gitu, teman Pro 2. Pokoknya banyak faktor lah. Nah, teman Pro 2, kita bakal ngebahas tentang jam tidur. Jadi buat kamu yang pengen join, boleh banget. Kira-kira kamu tim morning person atau kamu tim night person? Jangan lupa komen di RRI Digital atau di hotline kita, WhatsApp aja di 0811 523924.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas.
1: Komen ah.
2: Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Nah, tema Pro 2 ternyata pola hidup yang bikin kita sering banget gitu ya, susah banget tidur malam, atau kita tuh susah tidur tepat waktu dan bangun bahkan hampir di waktu siang hari. Ternyata tema Pro 2, kebiasaan itu sebenarnya adalah indikator dampak penurunan kualitas kesehatan. Jadi teman Pro 2, mungkin kamu juga bisa gitu ya, seringkali melakukan kebiasaan-kebiasaan pola hidup yang kurang benar. Salah satunya adalah scrolling media sosial. Bahkan tuh sekarang udah ada istilahnya scrolling zombie gitu ya, dimana kita tuh scrolling tanpa batas. Ternyata baru sadar udah jam 12 malam, terus persiapan buat tidur gak bisa-bisa gara-gara masih kepikiran apa yang baru aja kita tatap di layar handphone. Itu tuh ternyata teman Pro 2 bikin tubuh kita juga jadi gak sehat, karena mata kita terus terjaga dan terbangun terus-terusan. Jadi mungkin cahaya biru dari ponsel membuat otak mengira hari itu masih siang, padahal tuh udah malam banget gitu ya. Terus yang kedua, kurangnya paparan pagi. Jadi jarang terkena sinar matahari pagi membuat tubuh bingung menentukan waktu bangun tuh kapan. Jadi kalau bisa yang bangun morning person nih, teman berdua olahraga pagi, makanya mereka tidur tepat waktu. Salah satu alasannya adalah karena tubuhnya tuh mengerti gitu kapan harus bangun. Terus tubuh kamu secara alami lebih aktif dan terjaga pada malam hari. Nah, atau tipe chronotype malam atau night owl, macam kayak burung hantu gitu ya pola hidupnya. Terus juga ritme sirkadian bergeser, jadi jam internal tubuh kamu mundur karena paparan cahaya atau kebiasaan malam hari, yang tentunya bisa dihilangkan dengan membuat kebiasaan-kebiasaan baik. Dan salah satunya adalah stop dulu handphone di jam 9 pagi, teman Pro 2, karena kadang tuh kita bingung gitu ya kapan harus istirahat. Entah itu just for entertain, buat hiburan doang, atau mungkin kamu begadang untuk pekerjaan. Padahal kalau dipikir-pikir semuanya tuh, kalau bisa gitu ya jam 9 malam udah selesai aja semuanya. Karena kalau dipikir-pikir, kita tuh sebenarnya hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup, ya kan teman Pro 2? Dan itu tuh yang bikin kita kadang lupa batasan-batasan waktu kapan kita harus beristirahat. Atau mungkin kamu yang gak punya kerjaan sesibuk itu, just for fun aja gitu main handphone, yang bikin tubuh kamu juga lupa kapan harus beristirahat. Jadi memang kita sendiri sih yang harus tegas buat diri kita sendiri.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Radio Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Amalan. Gak terasa banget teman Pro 2, 30 menit lagi nih nemenin kamu ya. Kita masih di ngobrol pagi. By the way, dari tadi kita ngomongin sehat gak sih sebenarnya. Banyak banget nih influence-influence yang mereka tuh terbuka banget ke publik kalau misalkan tidur pagi hari jam 1, jam 2, bahkan ada yang sampai jam 3 pagi baru tidur teman Pro 2. Terus bangunnya tuh siang hari jam 9, jam 10, bahkan ada yang sampai jam 11 pagi. Mulai dari influence sampai bahkan tahap selebriti yang kalau dipikir-pikir sebenarnya mereka tuh kan influence ya. Berarti kan yang mempengaruhi kan. Nah, harusnya mungkin jangan membagikan pola hidup tidak sehatnya, karena itu akan dianggap normalisasi bagi publik ataupun pengikut atau penggemarnya yang nantinya bakal ikut-ikutan. Padahal kan kalau misalkan kayak mereka bangun meskipun siang hari tetap rezekinya ngalir teman Pro 2. Kalau kita mah kita subuh-subuh harus bangun dulu gitu, harus ada aktivitas dulu biar kita bisa bekerja, bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, teman Pro 2, ternyata juga banyak teman-teman Pro 2 kita yang bertanya nih, boleh enggak sih sebenarnya tidur jam 11 pagi? Sesekali okay, tapi jangan sering. Kalau penjelasan dari dokter ya, teman Pro 2, kebiasaan ini itu jangan disering dilakukan karena dapat mengganggu irama sirkadian tubuh. Nah, orang-orang yang tidurnya itu biasanya udah lewat di atas jam 12 malam, terus bangunnya juga udah lewat gitu ya, tahu sebelum siang, itu biasanya karena irama sirkadian dari tubuh mereka tuh udah rusak teman Pro 2. Sirkadian tubuh tuh apa sih? Yaitu jam internal tubuh yang mengatur siklus tidur bangunnya. Gangguan irama sirkadian ini ternyata bisa berdampak negatif terutama pada kesehatan mental, sistem kekebalan tubuh, keseimbangan hormon, bahkan tingkat produktivitas. Beberapa ahli juga menyarankan tidur malam ideal antara jam 9 sampai jam 11 malam teman Pro 2. Sedangkan tidur pagi yang rutin dapat berbahaya terutama bagi individu yang tidak bekerja shift malam. Tidur pagi diperbolehkan jika hanya sebagai istirahat sejenak setelah bergadang, asalkan diikuti dengan tidur malam yang berkualitas. Banyak pertanyaan juga muncul mengenai jadwal tidur yang ideal, termasuk tentang bolehkah tidur jam 11 pagi. Pada dasarnya tubuh manusia diatur oleh ritme sirkadian, sebuah siklus biologis 24 jam yang dipengaruhi oleh cahaya dan kegelapan. Nah, ritme ini yang bikin tubuh kamu menentukan kapan harus bangun dan kapan harus tidur. Tidur di pagi hari terutama setelah jam 9 pagi secara umum dianggap kurang ideal karena berlawanan dengan ritme alami tubuh, dan tubuh secara biologis dirancang untuk menjadi aktif di siang hari dan beristirahat di malam hari. Mengubah pola ini secara rutin dapat memicu berbagai masalah kesehatan yang ada di dalam tubuh kamu. By the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di ngobrol pagi. Kira-kira apalagi ya yang bakal kita bahas mengenai kesehatan jam pola tidur, atau mungkin kamu punya pengalaman tertentu, boleh banget langsung aja komen, nanti malah bakal bacain di segmen berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Nomor 2, aku untukmu dari Doni Sibarani menutup perjumpaan kita di ruang dengar di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Thank you banget yang udah nemenin Amala dari pukul 5 pagi sampai sekarang ya teman Pro 2. Kali ini Amala baca-baca komentar, ada dari teman kita Dayat. Katanya, aku adalah papa muda, tapi aku ingat banget dulu semasa kuliah sering banget tidur jam 1 sampai jam 2 malam karena aku tuh ojol. Terus besok paginya aku bangun bisa sampai jam 11 atau bahkan habis juhur, kata dia. Aduh, parah banget ya teman Pro 2. Tapi sekarang udah masih sih sebenarnya. Karena aku punya usaha jaga pulsa dan jualan paket data juga di kampung. Jadi kayak harus begadang dan tokonya juga buka 24 jam. Pantesan teman Pro 2. Semangat aja buat kamu papa muda. Karena kadang kita enggak tahu ya ujian atau tantangan hidup orang tuh di mana aja, jadi nggak bisa disalahin juga kalau misalkan dia berjuang sampai akhirnya pola hidupnya berantakan demi menghidupi keluarga. Tapi tetap semangat ya, semoga rezeki kamu terus mengalir. Terus kita baca lagi nih teman Pro 2 dari Kawulan dari dulu. Iya sih, aku sering begadang waktu zaman baru lulus sekolah terus nggak lanjut kuliah karena lagi ngerasain kebebasan aja. Tapi aku nggak bisa lama-lama karena makin lama makin pusing. Jadi akhirnya sekarang aku udah back to lagi jam 10, jam 11 udah harus tidur, udah harus lepas handphone, dan biasanya besok paginya aku bakalan jadi morning person dan siap melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Nah ini bagus teman Pro 2, karena jujur Amala pernah ada di fase itu juga. Dan itu tuh benar-benar capek banget. Cuman itu tuh zaman-zaman skripsian, zaman-zaman tesis gitu ya, begadang tidur 2 hari sekali tuh ada banget teman Pro 2. Tapi itulah perjuangan. So buat kamu dimanapun kalian berada, jangan lupa bahagia. Dan habis ini kamu bakal ditemenin di Santai Siang bareng sama Jen. Aku Amala pamit, bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2 hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari kancah olahraga yaitu sepak bola, di mana AC Milan resmi berpisah dengan Ismail Benacer. AC Milan dan gelandang asal Aljazair Ismail Benacer secara resmi sepakat untuk mengakhiri kerjasama dan kontrak mereka lebih cepat. Pemisahan kesepakatan ini mengakhiri masa bakti Benacer di San Siro dengan kelanjutan karirnya yang dilaporkan berlanjut ke Liga di kawasan Timur Tengah yaitu Qatar. Info selanjutnya datang dari dunia hiburan yaitu Korea, di mana Yeonhun The Boys memulai babak baru karirnya bersama Namu Actors. Yeonhun, anggota dari grup K-pop The Boys, resmi bergabung dengan agensi seni Pranamu Actors setelah menandatangani kontrak eksklusif. Namu Actors berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan karir acting Yeonhun tanpa mengabaikan aktivitasnya bersama The Boys maupun hubungannya dengan penggemar. Yeonhun yang sebut di dunia hiburan pada tahun 2017 telah membintangi sejumlah drama seperti Love Revolution, Wonder Woman and The Tale of the Nine Tails 193.8. Di nama aktor juga, Yeonhun bergabung dengan jajaran aktor dan aktris ternama seperti Lee Jong Gi, Park Yoon Bi, Song Kang, Kun Kyo Hwan hingga Jang Gyori. Info ketiga datang dari Indonesia, di mana Festival Budaya 4 ajak generasi muda temukan keseimbangan lewat tari. Festival ini menampilkan 16 kelompok tari dari berbagai daerah di Indonesia serta sajian penutup khusus dari para maestro tari Solo. Ketua Umum Festival Bedayan Ayewati Sarwono menyampaikan bahwa tari Bedaya tidak hanya mengandalkan estetika gerakan, tapi juga menyelaraskan musik, gerak, dan tarikan napas untuk mencapai keseimbangan jiwa. Generasi muda diajak memanfaatkan seni tari tradisional di sanggar terdekat sebagai media refleksi dan healing untuk menemukan ketenangan batin di tengah hiruk pikuk era digital. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat hari Minggu ya. Gak nyangka banget sekarang udah tanggal 9 aja nih teman Pro 2. Kemarin perasaan baru tanggal kembar gak sih? 88. Dan siapa nih yang mesen Shopee? Mesen banyak paket di tanggal kembar. Ya begitulah, namanya juga tanggal kembar. Dan banyak dari kita anak Gen Z yang memang belanja ya. Oke teman Pro 2, sekarang udah pukul 10 lewat 10 menit ya, dimana seperti biasa kita akan ada request time playlist Pro 2 favorit kamu ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau request lagu, bisa banget nih join di live TikTok kami di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau mau request lewat WA bisa di 0811523924. Jadi ya, kalau misalnya mau request langsung aja ya chat Jen. Karena Jen langsung akan puterin lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Dan Jen juga mau ngingetin kalau misalnya dalam waktu 2 jam ke depan requestnya pasti panjang ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo dong. Maksa banget ya, enggak dong teman Pro 2. Ya jangan lupa ya join live kami, karena baru aja nih live dan ditunggu ya requestan dari teman-teman. Oke deh teman Pro 2, setelah ini Jen akan putar lagu dari Face dengan judul Politrix. Semoga lagu ini bisa menemani santai siang teman-teman ya, walaupun teman-teman pasti masih banyak di luar nih, masih ada di jalan karena habis CFD-an gak sih. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, ini lagunya, check it out.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di santai siang bareng Jen yang akan menemani kamu ya teman Pro 2. Aduh, teman Pro 2 banyak banget nih yang request dan Jen seneng banget buat teman-teman yang ada antusias untuk apa berkomentar ya di live TikTok kami di Pro 2 RRI Palangkaraya. Seneng banget nih kalau misalnya banyak yang request yang ini, berarti semangat banget untuk teman-teman Pro 2 mendengarkan kami di radio kesayangan kalian. Oke, teman Pro 2, Jen mau ngucapin juga apa ya, selamat hari Minggu lagi. Dan untuk kamu yang masih di luar, di dalam perjalanan sampai pulang, hati-hati di jalan. Karena Minggu lumayan padat ya teman Pro 2 kalau di sekitaran Kota Palangkaraya gitu. Oke deh teman Pro 2, di sini juga masih banyak requestan dari teman-teman yang belum diputar nih. Ada dari Pak Damang ya, di request Yellow on 7 dengan judul Radio. Wah, ini lagu lama banget, tahun 2006. Di sini Jen 2006 umurnya masih 2 tahun sih. Masih kecil, jadi belum tahu nih, baru tahu lagunya ya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, kita putarkan lagu requestan teman-teman untuk di beberapa jam ke depan. Check it out.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

Pembangunan sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali di balik setiap pengalaman kita. Kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang sama Jen ya, teman Pro 2. Jadi tadi teman Pro 2 baru saja mendengarkan esensi buku yang berjudul Besok Lebih Baik. Wah, pas banget gak sih, karena besok hari Senin ya teman Pro 2. Jadi kita di apa ya, diberitahu, dikasih tahu supaya besok itu hari Senin tuh kita menjadi lebih baik gak sih? Karena hari Senin tuh biasanya hari yang paling padat dan ramai. Karena hari pertama ya untuk bekerja, dan misalnya kalau teman Pro 2 masih sekolah atau kuliah. Oke, ada teman Pro 2 ini, Jen masih nemenin teman Pro 2 di program request lagu ya sampai jam 12 nanti ya. Jadi buat teman-teman yang belum request, boleh banget nih join di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau bagi kamu yang mau request lewat WA juga bisa di 0811 523 924. Jadi yang belum request, request sekarang ya teman Pro 2, biar bisa diputar sambil nemenin siang hari kamu, sambil nunggu makan siang gak sih biasanya. Oke deh, habis ini Jen bakal puterin requestan teman-teman juga nih, masih ada dan banyak sih. Antusias teman Pro 2 ini sangat sangat besar ya kalau misalnya kalau mau request lagu. Oke, ini ada dari Ada Band dengan judul Haruskah Ku Mati. Wah, ini lagu lama lagi. Wah, kita dengerin ya teman Pro 2.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hai hai hai teman Prodo 2. Masih di santai siang ya, yang menemani kamu sampai sore nanti. Ya teman Prodo 2, ini kita masih di program request lagu ya, by the way. Jadi teman-teman yang belum request, request sekarang juga di live kami di Prodo RRI Palangkaraya.

Bahkan abis itu lancar semua dalam hal pekerjaannya, dan yang pasti apa ya, banyak-banyak itulah, banyak-banyak apa ya banyak-banyak rezeki, rezekinya dilancarkan, dan pokoknya doa yang terbaik buat Kak Leo ya. Oke, nomor 2, ini Jen bakal muterin lagu requestan dari Kak Leo ya, yang berjudul Setengah Mati dari Ghea Indrawari. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita putarkan lagunya.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut

0: Hebat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

0: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang nggak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting dari

0: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
1: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam. Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik yang paling bergengsi di Indonesia. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga Indonesia, putra maupun putri, berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar. Syarat dan ketentuan pendaftaran yaitu pertama WNI putra dan putri usia 16-25 tahun per 8 November 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar mahasiswa ataupun akte kelahiran. Yang kedua, memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif. Tiga, bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil. Empat, wajib follow akun Instagram di @bintangradio.id dan di @rri_palangkaraya. Follow juga TikTok di @bintangradio_id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran ini dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Atau kamu juga bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya di Jalan MH Tamrin nomor 1 setiap hari kerja yaitu Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut bisa hubungi kontak person di nomor 0822 5482 9195 atas nama Aldi.

0: Kamu denger, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

90,8 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang ya, masih nemenin Jen nih di santai siang minggu ini ya. Oke, jadi di sini masih ada waktu setengah jam lagi sebelum nanti kita ke program yang lain ya, karena jam 12 ini ada program Muda Kreatif. Nanti juga ada bintang tamu kita nih. Spesial banget bintang tamu kita. Jadi teman Pro2 tetap pantengin aja kami di 90,4 FM Pro2 Palangkaraya, di RRI Digital juga. Kalau misalnya teman-teman ingin baca berita terupdate kami, bisa di rri.co.id. Lalu kalau misalnya teman Pro2 masih mau request, bisa aja sih. Paling gak banyak ya teman Pro2, tinggal beberapa lagu lagi. Kalau misalnya teman Pro2 mau request, bisa aja langsung masuk di live TikTok kami di Pro2 RRI Palangkaraya gitu. Atau kalau mau lewat WhatsApp juga bisa di 0811523924. Lalu ya teman Pro2, tadi ini ada yang komen nih, sangat menggugah hati Jen ya. Dari Kak Rajaki ya, dibilang ini, semangat ya on airnya dengan keadaan sekarang, kelak akan datang seseorang yang akan membahagiakan. Wah, ini menyentuh banget ya. Karena memang Jen belum punya pacar, belum punya pendamping lah, jadi bahasanya masih jomblo ya. Makasih ya Kak Rajaki untuk motivasinya. Semoga motivasi tersebut kembali ke kakak dan makin apa namanya, kakak di hari-harinya tetap berjalan dengan baik dan sehat selalu ya buat Kak Rajaki. Oke deh teman Pro2, di sini Jen bakal masang lagu lagi dari Raisa Ramadhani dengan Berjuang Sekali Lagi. Ini cocok banget buat kamu yang ingin berjuang tapi terkendala ya. Terus dibilang sama Raisa gini, berjuang lagi lah sekali lagi, supaya kelak nanti kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan ya teman Pro2. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, Jen bakal masangin lagu ini. Tapi sebelumnya Jen mengucapin selamat siang ya teman Pro2. Jangan lupa untuk makan, karena kesehatan itu utama ya. Jangan sampai teman Pro2 sakit, karena cuaca di Palangkaraya ini lagi kabut asap ya di mana-mana. Jadi tetap stay safe ya dimanapun kalian berada teman Pro2. Oke deh, ini dia Raisa Ramadhani, Berjuang Sekali Lagi. Check it out.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Sampai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.

0: saat trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

9,5 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Jadi program santai siang untuk requestan pada siang hari ini udah berakhir ya teman Pro 2. Karena nanti pukul 12 ada program Muda Kreatif dan kita akan ada bintang tamu yang super super hebat ya. Mungkin teman Pro 2 tahu juga sih nanti kalau udah mulai ya. Tapi by the way nanti kita juga bakal live streaming di YouTube RRI Palangkaraya Production. Jadi teman Pro 2 yang penasaran nih sama bintang tamu kita, boleh banget nanti langsung nonton aja di live streaming kami ya teman Pro 2. Juga bisa dengar lewat RRI Digital di frekuensi yang sama yaitu 92,4 FM ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana karena nanti kita bakal siap-siap dulu ya. Dan nanti Jen bakal kasih tahu juga kalau misalnya kita udah mulai nih. Jadi tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jangan pasang lagu dari Bisma Karisma dengan judul Malam. Check it out.

0: Muda Kreatif. Teman-teman Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi hari ini kita masuk ke program Muda Kreatif ya, teman Pro 2. Jadi hari ini Jenny enggak sendirian karena bakal ada bintang tamu kita hari ini. Halo Bapak.
1: Halo.
0: Ya mungkin boleh dideketin mic-nya, Pak.
1: Halo.
0: Oke, halo Bapak.
2: Halo.
0: Iya, gimana hari ini Bapak kabarnya?
2: Alhamdulillah luar biasa nih. Sehat-sehat dan sangat cerah sekali.
0: Oke, dari mukanya Bapak bahagia banget ya hari ini. Di hari Minggu yang cerah ini. Mungkin boleh kita perkenalan dulu nih Bapak. Bapaknya namanya siapa, panggilan, terus sekarang kesibukannya lagi ngapain?
2: Oke, nama saya Amin Bahrudin Asari. Saya aktif sebagai ASN di Dinas PUPR. Kegiatan saya sehari-hari selain berdinas di kantor, saya juga melakukan bisnis. Salah satunya adalah dunia ekspor impor.
0: Oke, ekspor impor. Kalau boleh tahu ekspor impornya lebih kemana nih Pak?
2: Saya ekspor impor di komoditas pertanian Kalimantan Tengah.
0: Kalimantan Tengah. Oke, jadi di sini kan title Bapak sebagai founder dan CEO ya. Ini kalau bahas tentang CEO nih, banyak teman-teman di luar sana yang pengen banget jadi CEO, walaupun cuma kayak angan-angan aja ya, bayang-bayang gitu. Mungkin boleh diceritain Pak, PT AJBB ini bergerak di bidang dan fokus utamanya tuh di mana gitu?
2: Baik, PT Amin Jaya Berkah Bermartabat ini fokusnya adalah perdagangan ekspor impor di komoditas pertanian di Kalimantan.

0: Iya, lumayan sih kalau ngomongin soal apa namanya, bidang ya. Soalnya kan kalau ngeliat sekarang kan, bayangnya yang tadi Bapak bilang ya, kayak tambang batu bara, emas, sawit, dan biasanya yang pertanian ini jarang dilirik orang gitu ya kan Pak. Mungkin karena lebih apa, lebih baik saya nambang emas atau apa, karena lebih besar gitu kan hasilnya. Tapi kalau bicara soal pertanian di wilayah Kalimantan Tengah nih Pak, banyak yang mikir cuma buat kebutuhan lokal saja gitu. Tapi Pak Amin justru bahwa komoditas ini bisa menebus pasar luar negeri, ya kan? Yeah. Nah, potensi besar apa yang Pak Amin lihat dari bumi tambun bunga ini?
1: Sebenarnya yang saya ekspor saat ini itu bukan 100% komoditas pertanian hasil pangan. Tapi saya melihat hasil pertanian yang dapat kita kembangkan jadi pertanian.
0: Oke.
1: Okay. Contohnya saya ekspor keratum kemarin itu.
0: Keratum itu apa, Pak?
1: Itu tanaman endemik Kalimantan.
0: Ah, oke. Okay.
1: Itu seperti sama belukar saja di sini. Nah, seperti itu. Akhirnya kami berusaha untuk budidaya itu, mengandeng petani-petani lokal untuk budidaya walaupun skala kecil saat ini. Karena di sini tuh banyak sekali yang liar. Tanaman liar, tapi kami mencoba untuk budidaya skala kecil. Karena itu mempengaruhi kualitas. Seperti itu.
0: Dalam bentuk apa budidayanya, Pak?
1: Tanam.
0: Ini menarik ya, sih.
1: Bertani juga gitu.
0: Oke, iya. Berarti di sini selain Bapak menjadi apa, foundernya, berarti ada dong apa namanya, bawahan yang membantu Bapak gitu.
1: Pasti, karena pasti. Saya sebagai ASN tidak boleh terjun langsung di lapangan.
0: Oh,
1: jadi saya sebagai founder, pemilik perusahaannya, saya hanya memonitor dari atas. Saya punya tim manajerial di lapangan, bagian produksi, dan bagian marketing saya juga ada.
0: Oke. Menarik sih ya teman Pro 2, ini jarang-jarang kalau kita bahas tentang muda kreatif yang memang langsung apa ya namanya orangnya langsung nih. Biasanya kan kita lebih ke karyawan dan lain sebagainya, tapi kalau soal ini apa namanya kita lebih ngomongin tentang anak muda ya. Selama ini anak muda sering sekali menganggap bahwa pertanian itu kurang keren lah, terus apa, cuma buat di desa, banyak kan orang mikir gitu, apalagi anak muda sekarang Gen Z. Terus kalau menurut Bapak nih, apa sih potensi dari pertanian Kalteng yang belum banyak diketahui oleh generasi muda?
1: Memang sudut pandang anak muda saat ini keren itu adalah soal modis.
0: Yep. Nah,
1: tapi dalam umur yang dewasa, arti keren adalah kita punya banyak duit. Itu baru keren.
0: Betul.
1: Nah, terkait potensi komoditas di sini yang sangat potensial dan banyak sekali di sini. Kebetulan saya ini baru 2 minggu yang lalu pulang dari India dan dari Thailand.
0: Wow.
1: Saya cuti kantor, saya ketemu buyer di sana, mendatangi beberapa pabrik. Salah satu pabrik terbesar di Bangkok. Yang paling besar bahkan di Bangkok.
0: Besar.
1: Sama di India juga, di Chennai. Pabrik terbesar di Chennai, pabrik herbal obat. Nah, satu komoditas yang sangat dicari mereka adalah moringa.
0: Moringa itu apa, Pak?
1: Moringa saya juga bingung awalnya. Itu adalah kelor.
0: Ah, daun kelor. Oke. Okay.
1: Nah, kelor selama ini memang diekspor dari Jawa. Terus saya memetakan di sini. Saya pulang dari India kemarin, seminggu saya mengkaji di sini, di mana penghasil kelor di Kalimantan Tengah. Ternyata ada di Pulang Pisau, di Sampit, Pangkalan Bun. Ternyata ada. Tapi tidak digarap dengan maksimal. Memang dulu tahun 2020-an itu memang ada gerakan nanam kelor. Nanam kelor, tapi untuk komoditas pangan kita sendiri. Ketika COVID melanda, kan banyak nih orang yang mengkonsumsi kelor.
0: Iya.
1: Nah, ada di Kapalangka, di Kelampangan nanam 1 hektar. Di Pulang Pisau, setiap belakang rumah nanam kelor semuanya. Tapi tidak ada yang membantu membuka pola pikiran, membuka pasar bahwa ini potensi untuk dijual. Ya memang kalau kita jual di pasar tradisional, pasar di negara kita, itu tidak laku. Orang tidak tertarik makan kelor setiap hari.
0: Iya, betul.
1: Padahal kelor itu tanaman terbaik.
0: Katanya itu riset. Bagus buat kesehatan ya, Pak?
1: Iya, tanaman nomor satu, sayur nomor satu itu kelor. Itu saya diskusi dengan dokter di India.
0: Okay.
1: Kepala profesor di sana. Kelor itu nomor satu di Indonesia, di dunia. Itu. Dan ternyata di Kalimantan Tengah itu sangat potensi sekali dan subur kelor itu. Karena kelor itu seperti singkong, kita potong batangnya, kita lempar di tancapan tanah, tumbuh.

0: Jadi itu juga kita kembangkan tuh luar biasa sekali dan tidak repot, tidak ribet nanam itu.
1: Oke, menarik ya teman berdua. Kalau dibilang apa namanya, Bapak berarti udah sampai luar negeri, ini negara mana aja yang udah Bapak sampai?
0: Saya yang pertama itu di India.
1: Oke.
0: Terus Asia Tenggara, Thailand, sama Singapura. Kemarin juga sempat diundang sama buyer di Amerika.
1: Wow.
0: Mereka ngundang ke pabrik mereka. Mereka punya pabrik di India, di Amerika, sama di Kenya. Saya diundang mendatangi 3 pabriknya mereka untuk menyuplai kebutuhan mereka.
1: Oke. Menarik ya. Berarti udah banyak ya pengalamannya ya Pak. Kalau misalnya ditanya orang nih, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Terus kalau misalnya berarti PT AJBB ini kalau boleh tahu dari tahun berapa nih Pak?
0: AJBB berdiri tahun 2025.
1: Baru saja berarti ya. Terus habis itu kalau ngomongin soal yang sudah Bapak bangun dalam setahun ini, momen yang paling berkesan atau bikin deg-degan awal-awal membangun PT ini apa Pak?
0: Momen yang deg-degan adalah itu sampai sekarang tuh membekas sekali pada saya, itu ketika ekspor pertama kali di bulan November 2025. Ekspor ke Amerika.
1: Oke.
0: Itu ketika pelepasan tuh berjalan lancar semuanya. Ketika sampai Amerika, sandar di pelabuhan di Baltimore, itu kapal kami kena demurrage, kan ada gangguan cuaca di sana.
1: Okay.
0: Gangguan cuaca itu selama 4 hari kami kena denda.
1: Oh.
0: Dan kami, saya panik, aduh pemain baru nih kayak gimana nih kalau di sana nggak bisa.
1: Iya.
0: Biasanya gitu. Kita mau kesana pun bingung aksesnya gitu kan. Itu satu harinya itu 7 juta 8 juta dendanya itu.
1: Waduh, hai, berat. Jadi, ya. Oke.
0: Saya bingung. Terus tim saya di Amerika ada juga. Kenal di Amerika, terus tolong dibantu diriliskan ini kan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi tidak bisa, Pak. Hari Sabtu Minggu di sana tuh libur. Mau dibayar berapa pun tidak mau mereka. Terus saya makin panik. Aduh, kalau enggak keluar-keluar dari pelabuhan semakin bengkak. Nanti barang saya enggak ada yang beli di sana, bayar saya itu nanti karena nggak tepat waktu, nanti lari mereka gitu kan, dikira saya nggak komitmen. Itu ketakutan saya.
1: Iya, ketakutan.
0: Akhirnya itu bisa rilis dengan hari Seninnya, hari saya rilis. Itu 4 hari kami kena denda. Karena bayar parkir di pelabuhan sana kontainer saya. Abis rilis pun itu tidak bisa langsung diambil dibayar sama buyer saya. Harus uji lab dulu.
1: Kalau boleh tahu itu berapa hari Pak? Pas di Amerika itu, untuk kan banyak tuh proses yang dilaluin ya. Gitu.
0: Untuk yang pertama ini karena cuacanya badai salju waktu itu, di akhir tahun sampai Januari itu badai salju, itu barang saya itu mandek di sana itu kurang lebih sebulan, hampir dua sebulan setengah tidak bergerak di gudang. Karena kita ketika ekspor ke Amerika itu sangat ketat sekali. Barang kita masuk di Amerika, sandar, masuk pelabuhan, terus ditarik ke gudang. Nah, buyer itu akan menguji lab kualitas produk kita tadi itu. Karena kratom itu sangat sensitif sekali.
1: Okay.
0: Jadi mereka menguji lab sendiri, berapa mutu, sesuai apa tidak mutunya. Seperti itu. Selama 2 minggu proses lab, akhirnya mereka baru keluar. Ketika mereka tidak yakin, nge-lab lagi sampai 3 kali. Karena barang kita kan banyak, 27 ton, itu ratusan kardus. Itu.
1: Oke, lumayan ya. Oke Pak, terus abis ini ada pertanyaan nih Pak. Kita samarin aja ya namanya. Ada yang nanya nih, apakah hasil pertanian Kalimantan Tengah yang diekspor paling banyak keluar, dan seberapa menguntungkannya itu untuk daerah?
0: Oke. Kalau komoditas saya, otomatis daerah kan kita pajak.
1: Iya,
0: kita bayar pajak.
1: Betul.
0: Sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi untuk komoditas saya ini yang jelas sangat menguntungkan untuk masyarakat sekitar, karena kan terserap tenaga kerjanya. Terus selain kratom, saya juga ada komunikasi dengan petani lokal mau budidaya kelor.
1: Okay.
0: Sama kopra juga di Sampit. Saya sudah mulai komunikasi dengan teman-teman mahasiswa, ada mahasiswa yang dari Sampit, anggota BEM di sini, saya bina. Akhirnya kami mau, insya Allah minggu depan kami mau ke Sampit.
1: Oke. Berarti untuk ini Bapak berarti full Kalimantan Tengah aja atau udah ke beberapa provinsi gitu Pak? Atau memang fokusnya itu di daerah Kalimantan aja?
0: Saya fokus ini di Kalimantan Tengah.
1: Kalimantan Tengah ya. Berarti untuk daerah-daerah di Kalimantan Tengah yang potensi pertaniannya lebih besar atau lebih banyak itu di mana Pak?
0: Untuk komoditas apa ini?
1: Untuk daerahnya gitu Pak, yang lebih banyak.
0: Kalau pertanian kan kita di wilayah Kapuas Pulang Pisau.
1: Pulang Pisau.
0: Tapi untuk komoditas yang saya ekspor, kratum itu banyak di daerah Barito. Atau di sepanjang das sungai. Pinggir-pinggir sungai, daerah-daerah dekat sungai itu banyak sekali kratum. Secara liar.
1: Secara liar. Oke, menarik. Karena baru setahun ya Pak, berarti kedepannya ini nanti apakah ada rencana untuk keluar Kalimantan gitu?
0: Sebenarnya saya juga melirik komoditas ekspor yang lainnya, seperti pala, cengkeh, kopi di provinsi lain. Tapi saya ingin mengembangkan dulu potensi di Kalimantan Tengah. Saya ingin fokus di Kalimantan Tengah karena banyak sekali potensi yang belum bisa saya garap. Itu potensi duitnya juga luar biasa sekali penghasilannya dari ekspor potensinya di Kalimantan Tengah ini.
1: Iya sih. Karena berarti berproses ya Pak, satu-satu dulu, baru nanti kalau udah bisa semuanya baru digarap yang lain. Oke. Selanjutnya nih Pak, banyak petani atau pelaku usaha yang takut mendengar kata ekspor. Biasanya kan pasti kalau ekspor tuh ada dana yang dikeluarkan dan lain sebagainya kan. Karena di bayangan mereka itu petani-petani kan mungkin belum dapat apa namanya pemikiran yang sekarang gitu. Jadi kayak kedepannya itu seperti apa, cuma sebatas tahu dia di daerah-daerah situ aja. Sebenarnya seberapa menantang sih untuk prosesnya gitu Pak, dan bagaimana PT AJBB ini melaluinya gitu?
0: Dalam dunia ekspor memang sangat menantang sekali.
1: Iya.
0: Macam adrenalin kita.
1: Benar-benar.
0: Jualannya di luar negeri. Dan setiap bisnis apapun di luar negeri pasti ada kartelnya seperti itu. Pasti ada pemain-pemainnya yang seperti itu.
1: Iya sih.
0: Seperti halnya kita berbisnis berdagang di dalam negeri, semua kan pasti punya regulasi, punya kebutuhan spek yang kita perlukan.
1: Betul.
0: Kita beli timun aja kan, aku mau timunnya yang kelas A,
1: ya, yang
0: kecil,
1: seperti
0: itu. Tinggal menyesuaikan kebutuhan pasar saja. Ketika kita mau kratom minimal kandungan nitrogenanya itu 1,2 untuk Amerika seperti itu. Kita nggak bisa, kita jual yang di bawah itu nggak bisa, nggak laku di sana. Aturan pemerintah untuk kratom itu juga tidak boleh kita ekspor daunnya, tidak boleh remahan, harus berupa tepung powder gitu. Aturan itu yang harus kita perhatikan biar kita tidak menyalahi regulasi internasional.
1: Oke. Terus habis itu aku mau nanya sih Pak, ini kan karena aku baru fresh graduate juga ya, jadi mungkin banyak pertanyaan tentang anak muda nih untuk Bapak. Anak muda sekarang kan senengnya serba praktis, instan kan. Sedangkan ekspor tuh kedengarannya ya pasti ribet lah, proses dan alurnya tuh panjang, apalagi kalau soal regulasinya. Sebenarnya seberapa menakutkan sih Pak prosesnya, dan gimana cara Bapaknya menembus benteng itu? Soalnya pasti dalam sebuah pekerjaan pasti ada jatuh bangun kan Pak gitu. Mungkin boleh cerita juga Pak, apakah Bapak pernah pas itu lagi tinggi-tingginya tuh tiba-tiba down gitu?
0: Sampai hari ini saya tidak pernah mengalami kesulitan apapun atau down apapun. Dari awal saya memulai sampai hari ini, saya tersenyum bahagia lebar. Karena hasilnya luar biasa sekali. Di luar ekspektasi saya. Itu ibaratnya kita berjualan di sini harganya 10.000, di sana bisa 300.000, bisa 400.000 harganya, berlipat-lipat. Jadi kan potensi luar biasa. Terkait hal yang praktis, dalam dunia kerja itu tidak ada yang praktis atau simple. Semua punya resiko.
1: Betul.
0: Yang saya lakukan adalah pengalaman saya pribadi. Sebelum saya memulai ekspor ini, saya belajar dulu di banyak komunitas ekspor. Saya ikut Akademi Ekspor Indonesia selama kurang lebih 1,5 tahun. Tahun 2021 setelah COVID, kerja di kantor mulai minim. Terus saya mulai cari kesibukan, saya kuliah S2 juga. Saya cari kesibukan lagi, ikut Akademi Ekspor Indonesia selama 1,5 tahun. Habis selesai Akademi Ekspor dan S2 saya wisuda, saya itu sempat ya nggak bisa ekspor, hanya mencari potensi di Kalimantan Tengah saja. Okay. Kayak gimana sih seperti itu? Saya dapat potensi kelapa, terus waktu itu kelapa sama sekam. Sekam padi.
1: Sekam padi.
0: Mm. Kan limbah itu sekam padi itu. Di sini dibuang-buang, dijual pun enggak laku. Oh. Ternyata itu bisa jadi duit.
1: Oh.
0: Nah, itu. Saya punya proyek sekam sama kelapa, ternyata kelapa udah kalah dahulu dengan pemain besar di Sampit, di Kota Waringin Timur. Mm. Ya, saya melirik sekam yang enggak pernah dilirik siapapun. Nah, terus yang berikutnya saya mencoba mencari jaringan, relasi.
1: Relasi, relasi. Ya, betul.
0: Relasi itu penting sekali. Karena sampai hari ini saya bisa ekspor, saya bisa ke India, ke Thailand, Singapura. Itu ibaratnya saya tuh digendong sama tim saya. Tim saya itu kebetulan orang-orang sudah profesional semuanya.
1: Wow, iya sih.
0: Saya ketemu orang yang tepat, jadi semua terasa mudah buat saya. Dan kita bicara ekspor, tidak harus punya uang modal besar. Karena untuk bahan baku kita bisa kerjasama dengan petani lokal. Ayo kumpulin dulu, saya bantu jualkan, seperti itu. Nah, kadang ketakutan kita kan, kita ekspor harus punya modal miliaran dulu.
1: Iya, kadang mikir gitu.
0: Akhirnya kita memikirkan hal yang besar dulu, yang sulit dulu, akhirnya hal yang kecil pun gak terpikir akhirnya.
1: Betul.
0: Padahal bisa kita mulai dengan komunikasi dengan petaninya dulu. Terus kita mencari jaringan. Itu di Thailand butuh apa, di India perlu apa. Saya punya potensi ini nih, di bisa dilempar kemana gitu kan. Kalau sudah ada pembelinya, bayarnya itu kita lihat, oh di sana perlu ini gitu kan, perlu bahan ini. Kita sesuaikan di Kalimantan Tengah yang sesuai spek seperti apa. Kita minta bantuan petani, bikin MOU.
1: Okay.
0: Kita saya bantu jualkan. Nah, habis itu kita pastikan pada bayarnya, kita yakinkan beliau untuk memberikan DP kepada kita.
1: Okay,
0: kasih DP kepada kita 30% sampai 50%, nah itu kita bayar untuk petani. Kadang dengan DP 50% pun kita sudah lunas bayar petani itu. Iya, jadi kita nggak modal apa-apa.
1: Iya sih. Iya sih. Ya gitu teman Pro 2, banyak ya, maksudnya berproses gitu, karena gak ada yang namanya instan ya. Karena kan kita Gen Z ya Pak, kadang mikirnya aduh gimana caranya supaya ini, tapi maunya yang cepet aja, gak melalui proses yang panjang gitu. Padahal kan semuanya itu butuh proses ya Pak. Bapak sampai di tahap sekarang juga prosesnya lumayan menantang juga kan Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Rizka ya, katanya Pak, ada gak pertanian yang besar banget potensinya, tapi masyarakat Kalimantan Tengah masih minim pengetahuan atau belum mulai untuk membudidayakannya?
0: Nah, sehari ini saya melihat itu dua potensi yang luar biasa dan sudah ada di Kalimantan Tengah. Satunya di Kapuas Pulang Pisau, itu adalah limbah padi.
1: Limbah padi.
0: Sekam padi. Itu karbonnya luar biasa. Itu kita bisa jual ke Jepang sama ke Korea. Itu untuk pembakaran baja di sana. Dan itu harganya lumayan juga. Padahal di sini itu kemarin saya survei ke Pulang Pisau, ke penggilingan padi, dia satu hari itu bisa 80 ton limbahnya.
1: Limbahnya lumayan ya Pak.
0: Terus saya koordinasi dengan teman-teman senior saya ekspor di Surabaya, di eksportir sekam terbesar di Jawa Timur. Dia mencari 80 ton itu se-Jawa Timur, kabupaten nyari-nyari. Ini satu titik, satu pabrik 80 ton.
1: Wah, kali berapa tuh?
0: Iya. Terus ketika saya komisi dengan pemiliknya, dia malah ambil-ambil aja. Kalau mau bikin pabrik pengolahan, di tanah saya aja, di samping pabrik saya ini. Jadi Bapak gak usah bikin-bikin yang jauh-jauh, gak usah mobilisasi lagi. Ini aja digabung sama pabrik saya, bikin gedungnya langsung, bikin pengolahan, nanti buat Bapak. Seperti itu. Mereka malah senang karena limbahnya kita budidayakan
1: lagi.
0: Jadi duit.
1: Jadi duit. Cuan ya teman berdua.
0: Ya. Awalnya gratis. Saya juga enggak mau gratisan. Saya beli aja sekamnya berapa. Satu hari 80 ton seperti itu. Nah, ini yang sedang mau kita garap. Karena perlu mesin juga. Kami juga sudah komunikasi dengan pabrik di Cina untuk beli mesin pengolah sekam tadi itu.
1: Oke.
0: Dan yang kedua, potensi yang luar biasa itu adalah potensi di Kota Waringin Timur, di Sampit, kelapa.
1: Sampit, iya, iya.
0: Kelapa.
1: Kelapa.
0: Karena kelapa saat ini banyak stagnan di sana, tidak bisa dijual kemana-mana. Dulu pemain kopranya juga ada yang stagnan. Nah, terus kemarin juga ada kontrak dengan pabrik air kelapa di Sampit ada itu. Katanya juga stagnan juga. Jadi saya tergugah karena dulu pemikiran saya itu saya memang mau membudidayakan kelapa dan turunannya untuk saya ekspor. Mulai lidi, mulai batok kelapanya sampai buah kelapanya.
1: Oh,
0: ternyata kan keduluan orang. Ternyata yang pemain lamanya itu enggak jalan. Nah, ini saya sekarang sangat terpanggil sekali untuk kesampit untuk menggarap ini.
1: Oke. Boleh nih teman-teman yang berada di Sampit. Karena kalau soal kelapa ya, Pak. Jujur di negara tetangga kita di Malaysia kalau nggak salah juga ada yang membudidayakan kelapa itu sebagai ya dari batoknya lah jadi dibuat apa gitu. Jadi kayak membuat orang-orang luar itu jadi ingin ke Malaysia karena ingin melihat itu. Berarti Bapak adalah orang keberapa nih yang untuk mau membudidayakan kelapa di mana di Sampit ya, Waringin Timur. Oke. Menarik ya teman berdua karena di mana-mana nih Pak Amin ini banyak sekali ya apa namanya relasinya, karena itu Pak relasi yang paling penting ya Pak. Betul untuk mau mengerjakan sesuatu. Tadi Bapak juga udah banyak kan tadi apa namanya pengalaman di luar negeri nih. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana respon para pembeli di luar negeri waktu tahu bahwa produk Bapak ini berkualitas yang mereka terima itu berasal dari Kalimantan Tengah?
0: Ya. Jadi respon mereka itu sangat senang sekali ketika saya menyampaikan terutama kelor, kratom, itu mereka kaget karena saya bilang di tempat kami kratom sama kelor itu seperti rumput, saya bilang begitu, tumbuh subur di mana-mana. Oh really? Mereka kaget. Nah, ketika kaget itu saya meyakinkan mereka, ayo datang ke Kalimantan Tengah. Saya tidak kalau bisa ke depan itu saya tidak ekspor bahan bakunya, tapi kita ekspor bahan jadinya, hilirisasi. Ayo datang ke Indonesia, ke Kalimantan Tengah, buat pabrik di sini, pabrik ekstraksi di sini, kita jual bahan bakunya ke sana. Dan sudah ada buyer itu yang mau ke Indonesia, ke Kalimantan Tengah.
1: Ya berkat itu juga ya Pak, apa namanya Bapak ya maksudnya yang apa karena Bapak udah banyak pengalaman juga di luar negeri dengan cara menjual dan lain sebagainya. Itu membuat mungkin ya buat teman-teman yang dengar juga jadi tergugah hatinya untuk ikut ya mungkin ya. Jadi ya kita abis ini break dulu sebentar ya Pak, abis itu nanti kita lanjut lagi. Tetap stay tune di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya ya teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hey Mira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
2: Ih iya nih, banyak banget.
1: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
2: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
1: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
2: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

0: Wah, Maya, kulit kamu makin bersih dan glowing banget sekarang. Pakai skincare impor mahal yang sering lewat di media sosial itu ya?
1: Sama sekali enggak, Nis. Dulu aku memang berburu produk luar, tapi sekarang aku 100% pindah ke skincare lokal.
0: Masa sih? Emangnya produk perawatan kulit lokal hasilnya bisa sebagus itu ya?
1: Jangan salah. Produk lokal sekarang formulasinya luar biasa. Kandungannya ramah lingkungan, lulus uji klinis, dan paling penting, dirancang khusus untuk jenis kulit dan iklim tropis kita. Harganya juga jauh lebih terjangkau, tapi kualitasnya berani diadu dengan produk luar.
0: Wah, benar juga ya. Selain bikin kulit sehat, kita juga bantu UMKM dan perekonomian negara sendiri.
1: Betul, bangga pakai produk sendiri itu bukan cuma gaya, tapi bukti cinta Indonesia.
2: Kulit sehat, dompet hemat, bangsa berdaya. Saatnya kita beralih dan berbangga menggunakan produk kecantikan dalam negeri. Pakai produk lokal, bukti nyata cinta produk Indonesia.

0: Muda Kreatif. Sebelum kamu pada FM Pro 2 Palangkaraya ya, teman terbaik kamu masih sama Jen dan Pak Amin ya di Muda Kreatif siang hari ini. Oke, di sini sebenarnya aku mau nanya aja sih Pak. Di sini kehadiran PT AJBB Kalteng tentu saja tidak mudah untuk berdiri sendiri kan. Bagaimana bentuk kolaborasi atau hubungan yang dibangun dengan para petani ataupun para investor di lapangan, Pak?
1: Hubungan yang kami jalin dengan para petani yaitu adalah kita mencoba berkolaborasi. Mm-mm. Karena yang kami jual pun adalah produk dari pertanian. Nah, salah satunya kita akan memberikan edukasi kepada petani cara pemanenan yang bagus itu seperti apa, terus cara penanamannya yang bagus seperti apa, perawatan tanamannya. Karena dalam sektor ekspor ini kualitas itu adalah kunci yang paling kita jaga, harus kita jaga betul. Karena kita eksporan ada Sukovindo yang ngecek kualitas kita. Satu aja kita punya 1000 packing kardus. Kita tes salah satu secara acak, ketika ada satu yang tidak masuk spek itu semuanya, mewakili semuanya akan di reject semuanya. Jadi itu penting sekali. AJBB harus banyak kolaborasi dengan petani untuk membina mereka, mengedukasi seperti itu. Selain itu saya juga ingin memberikan wawasan pada para petani biar mereka juga bisa tumbuh bersama saya. Ayolah kita maju sama-sama. Nah saat ini yang kami anukan itu contohnya kratom, daun kratom yang saya ekspor ini. Saya tidak mau petani itu dibeli harga yang murah. Kalau sebelumnya kratom itu dibeli cuma Rp3.000 per kilo, Rp4.000, saya tidak mau membeli harga segitu. Saya maunya itu ayolah saya beli yang mahal kamu nih, Biar kamu juga merdeka.
0: Iya
1: kan, gitu.
0: Betul-betul.
1: Caranya kamu perbaiki mutumu. Cara pemanenan tidak boleh dipotong tapi diserut langsung biar batangnya gak ikut. Terus nanamnya harus begini, perawatan seperti itu. Biar saya bisa beli mahal barangmu dan kamu bisa merdeka juga, bisa sukses juga seperti itu. Kalau untuk di Sampit, di Kopra ini saya juga sudah komunikasi dengan para petani. Komisi pertama, ya rencana komisi kedua tuh saya mau ke Sampit lagi, mungkin hari Selasa atau Rabu. Pas saya ada dinas ke Sampit, saya mau sekalian silaturahmi kepada para petani kelapa di sana. Nah, saya ingin memberikan wawasan kepada mereka bahwa kopra saat ini memang harganya turun, tapi kita bisa olah. Kalau sebelumnya mereka hanya dibeli lewat makelar-makelar pemain-pemain lokal maupun pemain nasional. Nah, saat ini saya ingin memutus rantai-rantai dagang mereka itu. Jadi langsung dari petani ke saya langsung ekspor. Atau kita ekspor sama-sama. Ayo saya gandeng, kita ekspor sama-sama. Seperti itu.
0: Oke. Tapi sejauh ini berarti petani-petani Kalimantan Tengah itu mau bekerja sama gitu sama Bapak atau ada beberapa yang menolak gitu?
1: Rata-rata mau semuanya.
0: Oh, mau semuanya.
1: Karena sekali lagi ini bicara duit. Bicara duit, jadi mereka sangat tergiur sekali dan mau.
0: Iya,
1: karena
0: betul.
1: Saya secara khusus saya juga tidak, dalam hati saya punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat Kalimantan Tengah untuk ikut memajukan.
0: Betul, iya sih benar-benar. Oke, selanjutnya tuh mungkin lebih ke menurut Bapak nih, kunci utama atau mindset apa yang harus dimiliki kalau memang betul-betul punya minat untuk naik kelas lewat ekspor gitu.
1: Pertama, mindset kalau kita mau ekspor jangan takut untuk memulai. Itu aja sih. Terus, sih. Tapi pondasi dasar kita harus punya, mau berinvestasi ilmunya dulu. Jangan ketika kita melihat orang lain bisa ekspor terus kita latah ikut-ikutan pengen ekspor tanpa ilmu yang memadai.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu resikonya besar sekali, bisa fatal. Kita bisa ngirim tapi enggak dibayar orang. Atau bisa ngirim ke Amerika tapi di sana hilang barang kita.
0: Hilang.
1: Iya. Itu banyak terjadi.
0: Betul.
1: Investasi ilmunya dulu dan kembangkan jaringan relasi.
0: Berarti untuk Gen Z juga harus kayak begitu ya Pak sekarang.
1: Betul sekali ya. Banyak-banyak teman lah sama ilmu.
0: Oke.
1: Toh kalian jika memang belum punya ilmunya tapi minimal punya ilmunya sedikit, relasi tadi itu bisa menggendong kalian untuk ekspor. Kita kan ibaratnya baru lahir nggak bisa langsung kita ke Sampit kecuali kita digendong sama orang tua kita.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul.
1: Kita cari tim relasi yang bisa menggendong kita. Jadi kita bisa belajar sambil berjalan seperti itu.
0: Betul. Setuju juga sih. Harus ada pengetahuan dulu, baru abis itu relasi dikembangkan. Nah, setuju sih, karena di zaman sekarang ya teman Prodo memang harus gitu kalau di dunia pekerjaan. Apalagi kalau kamu turun ke lapangan ya teman Prodo. Oke, selanjutnya ini Pak, sekarang kan masih banyak anak muda yang gengsi atau terjun langsung ke dunia pertanian. Menurut Bapak sendiri, seberapa besar sih atau sebenarnya peluang bisnis pertanian dan ekspor saat ini di zaman sekarang gitu Pak?
1: Para generasi muda saat ini itu gengsi ke arah pertanian karena mereka melihat pertanian itu hanya salah satu sudut pandang mereka saja. Mereka menganggap petani tidak keren itu hanya karena melihat petani itu di sawah, kerjanya mencangkul, terus main bergelut dengan lumpur seperti itu.
0: Iya.
1: Padahal petani di sini itu tidak seperti itu kok. Sekarang kita pakai alat semua.
0: Iya benar sih.
1: Kita pakai kombain. Kalau kita di Jawa, orang Jawa itu paling satu orang bisa satu petak saja. Di Kalimantan Tengah satu orang bisa 4 hektar, bisa 2 hektar sendirian.
0: Wah.
1: Karena pakai alat. Nanam pakai alat, manen pakai alat. Pakai mobil kombain itu.
0: Mobil.
1: Jadi enak. Jadi sekarang sudah banyak difasilitasi oleh pemerintah. Pak Gubernur kita juga sangat mendukung sekali. Terlebih Kalimantan Tengah sekarang adalah masuk dalam kawasan ketahanan pangan nasional. Food estate dibangun di Kapuas Pelang Pisau.
0: Oh.
1: Juta hektar itu. Seperti itu. Jadi saya rasa kalau saya sendiri sih justru saat ini saya sangat bersemangat sekali untuk jadi petani. Jadi petani karena luar biasa sekali dan orang memang butuh makan dari hasil pertanian.
0: Iya betul.
1: Ditambah lagi pengalaman saya di dunia ekspor, itu makin tertarik lagi saya untuk bertani. Salah satunya di sini tanah itu luas sekali, banyak tidak digunakan.
0: Iya lagi.
1: Kalau kita di luar Kalimantan lagi, tanah sejengkal pun sudah ratusan juta.
0: Iya lagi.
1: Di sini 1 hektar 50 juta 6 juta sudah dapat.
0: Iya.
1: Itu bisa kita bersihkan, kita tanam, jadi.
0: Iya, itu dia. Ya, sebenarnya di Palangkaraya ini banyak ya Pak tanah-tanah yang masih, maksudnya kayak masih tertimbun, nggak digunakan gitu.
1: Iya.
0: Tapi itu harganya sih yang sekarang jadi kunci utamanya. Oke Bapak, selanjutnya mungkin ini ya pertanyaan sekarang ya. Tadi buat anak muda sekarang gengsi dan bingung untuk memulai bisnis dari mana gitu kan. Nah, seberapa perspektif sih sektor pertanian dan ekspor ini kalau dilihat dari kacamata bisnis zaman sekarang?
1: Sangat potensial sekali dan sangat prospek saya ke depan. Karena Indonesia tanahnya sangat subur. Sangat dan banyak tanah yang belum kita manfaatkan dengan maksimal. Ketika saya datang ke Thailand, di India, dan beberapa negara yang lain, semua yang mereka perlukan itu dapat tumbuh di Indonesia.
0: Yes.
1: Jadi kita ini negara yang kaya raya sumber daya alamnya. Sampai tanahnya pun seperti kata orang zaman dulu kan,
0: iya.
1: Kayu dilempar tumbuh.
0: Gitu.
1: Dilemparnya tumbuh gitu.
0: Iya.
1: Itu memang betul. Tekstur tanahnya di negara lain sama kita tuh berbeda.
0: Benar.
1: Kita sangat
0: betul.
1: Walaupun di tanah Kalimantan gambut pun itu masih subur juga.
0: Masih subur. Setuju.
1: Gitu.
0: Ya soalnya kan dari zaman penjajahan gak sih Pak? Karena kan dulu Indonesia dulu yang dilirik sama luar negeri kan apa kita. Jadi memang Indonesia ini dari segi apa tanaman, tumbuhan, habis itu subur semuanya kan. Jadi dilirik juga sama ya orang luar gitu karena Indonesia ini sebenarnya kaya akan sumber daya alam ya kan Pak, setuju gak sih? Jadi ya sampai detik ini pun banyak juga yang masih lirik kita kan orang luar gitu dan aku juga sering lihat Pak orang-orang bule ya di sini di Kalimantan Tengah itu malah lebih senang dengan yang seperti itu turun langsung ke misalnya ke alam-alam terus melihat bagaimana proses ini itu dan segala macam dan aku sering banget lihat dan kayak bangga gitu jadi orang Indonesia. Sebenarnya kayak harus itu gak sih kebanggaan kita gitu.
1: Betul. Jadi ketika saya keluar negeri pun ketika mereka mencari yang tadi saya sebutkan komoditas yang mau saya garap itu kelor. Nah, jadi kelor. Bahkan di kita tuh untuk pagar rumah kadang pagar di kebun, batas tanah.
0: Iya lagi. Betul.
1: Di sana harganya tuh luar biasa, harganya mahal. Kelor itu di India itu. Kalau di sini bijinya pun dibuang, buah kelor pun nggak dimakan dibuang. Di sana mahal buah kelor itu.
2: malah mahal. Oh. Di sini dibuang. Kita taunya di sini daunnya saja.
0: Gitu. Iya sih.
2: Senang saya, oh ternyata Indonesia tuh memang banyak sumber daya alam. Selain tambang, pertanian itu luar biasa, dibutuhkan mereka semuanya.
0: Iya sih, betul banget, setuju.
2: Dan prospeknya tadi itu, sekali lagi, tanah kita tuh luas. Ayo kita tanam sama-sama nanti kelornya itu. Karena kelor itu tidak perlu perawatan apapun. Kita hanya potong dahannya, cari batangnya, ditancepin tanah.
0: Tancepin tanah.
2: Tumbuh di sini itu, enggak perlu pupuk, enggak perlu apa-apa.
0: Iya sih, banyak banget.
2: Ya, dan jadi duit.
0: Iya, jadi duit. Iya, karena kelor itu di mana-mana tumbuh kan, Pak. Jujur di rumahku aja kelor berambat di mana-mana. Nah. Jadi tinggal ngambil aja sebenarnya kalau mau dimasak.
2: Bisa jadi eksporter juga.
0: Oh, bisa nih. Boleh nih info locker, Pak.
2: Karena ekspor itu tidak harus bertonase.
0: Iya, betul.
2: 1 kilo pun kita bisa ekspor kalau kita jual ke luar negeri.
0: Wow, menarik ya. Buat teman produ nih yang dengar nih, yang banyak tanaman kelor di rumah ya, boleh tuh. Oke, Pak. Terus habis itu sebenarnya aku penasaran sih, Pak. Di tim Bapak itu ada enggak sih yang anak muda? Maksudnya yang seumuran-umuran aku lah, 23, 24 gitu. Atau misalnya ya 30-an lah banyak rata-rata.
2: Ada.
0: Oh, ada.
2: Ada. Tim saya yang di bagian produksi itu di ada kebetulan bahan material saya kan selain di Kali Kalteng juga dari Kalbar juga. Terus saya menempatkan teman-teman yang di Kalbar. Teman-teman mahasiswa, mahasiswa juga, baru lulus kuliah juga.
0: Oh, baru lulus kuliah, nah, oke.
2: Kamu bukan produksi, cari bahan material ini. Saya briefing. Hanya dia mencari ke petani, ke kebun-kebun sana itu. Bisa jalan.
0: Oke.
2: Itu sekarang dia tuh jaringannya luar biasa sekarang dia. Kalau saya sih lebih suka ke Gen Z, apa generasi muda sih.
0: Oh iya, yeah.
2: Saya juga masih muda, masih 40 tahun. Jadi mobilisasi tinggi, mobilitas tinggi.
0: Okay.
2: Satset-satset gitu terutama. Yang kedua, gaya komunikasi mungkin juga masih selaras saja dengan muda. Dan saya ingin juga ingin membuka wawasan pada mereka biar mereka tidak melulu menggantungkan hidup menjadi PNS atau menjadi pekerja. Saya ingin membuka wawasan pada mereka. Saya latih mereka, ayo kamu bisa jadi pengusaha di sini. Teman yang di Kalbar pun saya bina. Kamu gak selamanya ikut saya jadi anak buah saya. Kamu bisa berdiri sendiri jika kamu sudah punya duit. Kamu jadi pengepul di sini. Kamu suplai kepada saya. Saya bilang seperti itu.
0: Wow.
2: Jadi saya tidak mau mengunci dia jadi anak buah saya, terus saya tidak. Itu saya ingin memacu mereka untuk menyambut mereka. Kamu bisa berdiri sendiri.
0: Berdiri sendiri.
2: Siapa tahu nanti kita bisa sama-sama ekspor. Kalau kamu sudah punya duit, punya modal, seperti itu.
0: Aduh, Pak, kira-kira buka info locker gak sih, Pak? Aduh, jadi tertarik nih ya, misalnya mau di bagian apapun itu, admin, produksi, dan lain sebagainya.
2: Mungkin nanti ketika bayar kami yang dari India dan Amerika ini datang ke Indonesia, membuka pabrik di sini, insya Allah itu pasti bakal membutuhkan banyak pekerja.
0: Pekerja,
2: di sini.
0: Boleh.
2: Ini kita lagi menunggu regulasi dari pusat, Kementerian Perdagangan terkait regulasi kratom seperti itu. Kalau kelor itu tanaman pertanian pada umumnya itu tidak perlu regulasi yang ribet. Yang ribet ini masih kratom yang masih tarik ulur antara pemerintah pusat dan peraturan internasional.
0: Oke. Nah, teman produ dengarkan tadi. Jadi nanti Bapak ini bakal membuka ya, membuka peluang untuk lebih ke anak muda ya, Pak, generasi sekarang gitu. Karena Bapak ingin katanya tadi kan ingin membuat anak muda tuh melihat kacamata dalam dunia ekspor itu seperti apa ya. Gitu.
2: Saya sering diskusi dengan adik-adik mahasiswa, teman mahasiswa biar setelah lulus mereka sudah punya pandangan. Di sekitarku ini ada potensi apa untuk diekspor. Sekitarku ada. Saya selalu memacu seperti itu, mengkawasan mereka seperti itu. Teman-teman yang dari Pangko, dari Pulang Bisa Kapuas, bang temanku banyak sekam, bang temanku banyak kelor, bang temanku banyak apa ini kelapa seperti itu. Saya berusaha membuka wawasan seperti itu. Minimal mereka bisa tahu sih potensi di sekitarnya itu apa aja. Nanti perkara ekspor bisa kolaborasi dengan saya. Bang, sini ada kelapa sekian. Ini yang sudah masuk data pada saya, kelapa di Sampit itu. Saya baru 3 hari yang lalu mendapat kabar masalah kopra. Mendapat permintaan.
0: Oh, permintaan.
2: Bisa beli kopra enggak? Kelapa. Oh, bisa. Saya bilang gitu. Langsung saya bisa. Walaupun saya masih belum punya barangnya, tapi kita harus bisa duluan.
0: Oke.
2: Karena kesempatan tidak menunggu kita siap.
0: Wow. Oke.
2: Kesempatan, ada kesempatan harus kita
0: gas
2: eksekusi
0: betul
2: sambil kita berjalan. Nah, akhirnya saya kunci dengan teman-teman Sampit, ternyata ada salah satu adik mahasiswa kita di Palangkaraya, bapaknya pengusaha kelapa di Sampit.
0: Wow.
2: Itu pas sekali dengan momentumnya. Hari baru hari Kamis kemarin saya diskusi. Itu langsung komunikasi. Ternyata di sana juga bapaknya aja, gudangnya aja bisa 50 ribu butir kelapa. Atau potensinya tuh sebulan tuh bisa 50 sampai 100 ton hasil infonya kepada saya kemarin.
0: Saya mau
2: ke Sampit untuk melihat langsung gudangnya dan petaninya di sana. Jika memang sudah spek, dia yang masih mahasiswa ini langsung saya angkat jadi karyawan saya.
0: Wow.
2: Saya angkat sama bapaknya. Mungkin bapaknya yang mengerjakan di lapangan, tapi anaknya tadi itu saya rangkul, kamu cikal bakalnya yang memegang di Sampit, perusahaan di Sampit. Saya bilang gitu. Kamu tidak menjadi pegawai saya, tapi jadi partner saya ke depannya. Seperti itu.
0: Wah, teman berdua, udah. Kalau ngomongin soal bisnis ya, apalagi anak muda sekarang ya, ya paling itu ya sama soal-soal bisnis gini, Pak. Jadi kalau ada peluang ya kita harus kita gaskan kan?
2: Harus kita gaskan.
0: Enggak boleh kita diam diri aja, jadi mau apa-apa tuh maunya instan, enggak. Semua dilalui dengan proses ya, teman berdua.
2: Terus kalau kita nunggu siap, aduh belum siap aku. Nanti orang lain yang akan mengisi.
0: Iya.
2: Dan kita menunggu momentum kesempatan lagi, itu gak bakal lagi ya mendapatkan hal yang sama.
0: Iya. Kesempatan gak datang dua kali ya, Pak.
2: Iya.
0: Kalau ada kesempatan ya digas aja, teman berdua. Oke, untuk penutup kita hari ini ya, Pak. Mungkin bisa di kayak kasih pemicu untuk anak muda zaman sekarang ya, apalagi anak muda Kalteng. Kita on pointnya Kalimantan Tengah aja, karena kan tadi Bapak lebih fokus ke Kalimantan Tengah ya.
2: Iya.
0: Dan ya, untuk anak muda sekarang yang ingin berani melangkah tapi takut nih, takut untuk maju baik di dunia pertanian ataupun di dunia bisnis internasional.
2: Ya, untuk teman-teman berdua dan teman-teman pemuda Kalimantan Tengah, mari kita sama-sama tumbuh, jangan takut untuk terus bergerak memulai suatu hal sekecil apapun, karena dari hal kecil itu kita menjadi besar. Dan jika ada kendala di lapangan, mau diskusi tentang ekspor, bisa kita diskusi langsung dengan saya atau kita praktek langsung bersama-sama.
0: Oke. Okay.
2: Jelas, saya ingin pemuda-pemudi Kalteng bisa maju dan tumbuh. Terima kasih.
0: Iya, gitu ya teman berdua. Aku setuju banget sama statement Bapak tadi ya. Karena kita harus memang anak muda Kalteng zaman sekarang itu memang harus kita gaskan ya, maksudnya dalam hal apapun itu, maupun dalam bisnis maupun dunia pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus menumbuhkan semangat di dalam mereka gitu ya. Jadi biar mereka menjadi kebanggaan juga di Kalimantan Tengah. Oke, teman Pro 2, itu dia muda kreatif kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih ya, Pak Amin, udah berkenan hadir di program Pro 2 Muda Kreatif. Semoga kedepannya bisnis Bapak lancar.
2: Amin.
0: Oke,
2: amin.
0: Terus makin bisa luas ya jejaringannya ke seluruh dunia.
2: Amin.
0: Oke, Bapak, kita pamit undur diri ya dari program Muda Kreatif. Sampai jumpa lagi di waktu yang datang ya, Pak. Mungkin nanti bisa lagi diundang ya untuk bercerita-cerita lagi. Oke deh teman Pro 2, itu dia Muda Kreatif pada siang hari ini. Terima kasih untuk kamu yang udah dengerin kita di live streaming RRI Palangkaraya Production dan di RRI Digital di frekuensi 90.4. Oke, itu dulu, karena habis ini kalian akan ditemani dengan program-program unik lainnya. Tetap stay tune di 90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Merdeka.
5: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
4: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
5: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
4: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
5: Oke.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang ya buat kamu semuanya. Gimana nih, udah makan siang belum nih? Karena ini udah jam 1 ya, biasanya jam 12 itu teman-teman udah pada istirahat, makan ya kan. Ya teman Pro 2, tadi kamu baru saja mendengarkan Muda Kreatif dengan bintang tamu kita Pak Amin selaku founder dan CEO PT AJPP. Ini tadi teman Pro 2 kalau dengar kita di RRI Digital pun di radio kesayangan kamu ya. Itu menarik banget ya teman Pro 2, karena ya kita di zaman sekarang itu kalau soal bisnis ekspor impor itu mungkin hal yang rumit, tapi kalau kita laluin prosesnya itu nggak bakal apa ya, nggak sesulit itu kok teman Pro 2, karena proses itu selalu menemani kita dimanapun kita berada ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sebentar lagi juga ini dalam 1 jam ke depan ada info olahraga ya, dari jam 13 sampai jam 14 nanti Jen akan menyajikan berita-berita tentang olahraga nasional maupun internasional ya. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena di sini nanti Jen bakal apa namanya, masang lagu dari Demi Lovato dengan judul Still Have Me buat kamu yang lagi perjalanan pulang atau lagi healing nih. Karena besok adalah hari Senin dan hari yang paling sibuk ya, hari pertama. Tetap semangat menjalani hari-harinya dimanapun kamu berada dan melakukan aktivitas apapun. Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa asupan gizi yang cukup untuk hari ini. Oke teman produser, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan Demi Lovato, Still Have Me. Check it out.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, loh. Yang penting enggak stunting, loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
0: Aduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, balik lagi nih sama Jen yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 15 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Jen mau ngucapin selamat hari Minggu lagi untuk ketiga kalinya, dan selamat apa namanya menyelesaikan week end ya di minggu ini, karena ini hari Minggu dan besok kita sudah harus kembali ke rutinitas awal. Kalau ngomongin soal rutinitas, pasti ya teman Pro 2, hari Senin itu adalah hari yang paling krodit dan paling sibuk, karena hari pertama dalam minggu apa? Minggu pertama. Minggu selanjutnya gitu. Jadi aduh batuk Jen. Jadi Jen mau ngasih info dari apa namanya kancah internasional ya, info olahraga nih dalam 1 jam ke depan yang akan menemani kamu semua ya teman Pro 2. Buat kamu yang suka sama apa namanya sepak bola nih, kita ada kabar duka ya teman Pro 2, karena ayah Lionel Messi, George Messi, meninggal dunia di usia 68. Aduh, ini sedih banget sih, apalagi kalau sosok ayah ya yang selalu menemani kamu dimanapun kamu berada. Itu untuk ayahnya Messi meninggal dunia pada Jumat malam waktu setempat di usia 68 tahun. George Messi mengembuskan napas terakhir di sebuah klinik medis di Rosario, Argentina setelah menjalani perawatan akibat penyakit yang dideritanya. Kabar tersebut dikonfirmasi keluarga George kepada media internasional Reuters dalam beberapa bulan terakhir. George diketahui menjalani perawatan dengan bergantian berada di fasilitas medis dan kediamannya di Rosario. Melansir Al Jazeera, George menjalani masa-masa terakhirnya bersama sang istri Celia serta anak-anaknya Rodrigo, Matias, dan Maria Sol. Lionel Messi juga sempat meluangkan waktu bersama ayahnya setelah Piala Dunia sebelum kembali memperkuat Inter Miami. Sepanjang karir Lionel Messi, George menjadi salah satu sosok yang paling dekat dengan perjalanan sang pemain. Ia mendampingi Messi sejak awal karirnya di Barcelona dan sempat menjalankan peran sebagai perwakilan sang putra selama beberapa tahun. Aduh, ini kalau udah ngikutin apa namanya, udah mendukung anaknya dari awal ya, dan tiba-tiba dipanggil, itu sakit banget sih teman Pro 2, karena rasanya ditinggal itu aduh, apalagi ditinggal sama ayah kita ya, keluarga kita, keluarga terdekat gitu ya. Lalu hubungan keduanya juga dikenal sangat erat dalam kehidupan sebagai pesepak bola ya. Messi juga pernah mengungkapkan bahwa dirinya selalu membutuhkan persetujuan dari sang ayah sejak kecil. Waduh, termasuk meminta pendapat George setelah menjalani pertandingan. Kabar duka tersebut mendapat perhatian dari klub masa kecil Messi, Newell's Old Boys. Klub Argentina itu menyampaikan penghormatan kepada George melalui pernyataan di media sosial. Kondisi kesehatan George sebelumnya sempat menjadi perhatian publik ketika Messi apa namanya mencetak hat-trick pada Liga Pembuka Piala Dunia 2026. Messi terlihat menangis saat meraihkan gol pertamanya dalam pertandingan tersebut ya. Lalu kepergian George juga menjadi kehilangan besar bagi Lionel Messi dan keluarga, pasti sih. Sosoknya yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pendamping sekaligus salah satu figur penting dalam perjalanan karir Lionel Messi. Jen mengucapkan turut berduka cita ya untuk Messi serta keluarga yang ditinggalkan. Semoga dengan kabar, ada kabar duka cita ini menjadikan Messi menjadi sosok yang kuat ya. Karena Jen juga pendukung Messi by the way. Dari kelas 4 SD Jen itu ngikutin Messi, dan Messi doang sih. Kalau soal olahraga yang Jen suka ya, kalau dari kancah sepak bola ya Lionel Messi teman Pro 2, gitu deh kira-kira. Oke deh teman Pro 2, untuk informasi olahraga pertama Jen sampaikan itu dulu. Nanti juga masih ada beberapa informasi olahraga yang memang apa namanya terupdate ya di sekarang gitu, maupun di internasional dan nasional. Jadi tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal putar lagu dari Bara Suara dengan judul Menguji Ingatan. Semoga lagu ini menjadi apa namanya, membuat teman Pro 2 itu menjadi lebih rileks dan nyaman ya. Check it out.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di info olahraga ya sama Jen di Santai Siang yang akan menemani kamu. Oke, teman Pro 2, lanjutnya ada dari kancah nasional ya. Ini tentang sepak bola juga sih, gak jauh-jauh ya. Karena lagi viral banget gak sih ini untuk Piala AFF. Oke, ini Jen bacain ya. Untuk ceritanya adalah bahwa sorotan tajam kembali tertuju pada siklus perjalanan timnas Indonesia di panggung Asia Tenggara. Kalimat yang menyatakan balas di Piala AFF 2 tahun lagi seolah-olah menjadi mantra usang yang terus direpal dan berulang kali setiap kali langkah skuad Garuda terhenti sebelum memeluk trofi juara. Mantra ini seakan menjadi pelipur lara instan bagi publik pencinta bola, namun di sisi lain juga memperlihatkan pola evaluasi yang belum menyentuh akar permasalahan. Ulasan kritikal ini menyoroti bahwa optimisme dan janji manis di akhir turnamen tidak cukup tanpa adanya pembenahan yang mendasar. Mulai dari tata kelola kompetisi domestik, pembinaan usia muda yang berkelanjutan hingga konsistensi strategi jangka panjang. Jika regenerasi dan pembinaan sistematik ini tidak segera direalisasikan secara serius, julukan spesialis runner-up atau kegagalan berulang kali akan terus membayangi dan harapan jutaan pendukung hanya akan terus digantungkan pada siklus 2 tahunan yang sama. Oke teman Pro 2, nanti Jen bakal ada info olahraga lagi ya di kancah internasional, jadi tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal pasang lagu favorit kita semua gak sih, dari penyanyinya Bernadia dengan judul Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Oke, mari kita dengarkan.

0: Kan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

0: Pernahkah Anda membayangkan setiap jengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana nih siangnya? Udah pada di rumah belum nih? Atau masih tiduran gitu? Baru bangun ya? Atau teman Pro 2 masih ada di luar nih dalam perjalanan sampai ke rumah? Ya, untuk teman-teman yang masih di perjalanan pulang dan sambil dengerin kita di radio, hati-hati di jalan ya, karena ya agak lumayan padat gak sih kalau hari Minggu? Ya gak sih teman Pro 2? Kalau kamu lagi kerja, semangat kerjanya, semoga lancar terus ya pekerjaannya dan kamu selalu sehat yang pasti ya teman Pro 2. Oke, di info olahraga yang terakhir mungkin Jen mau ngasih tahu di kancah internasional ya. Di mana di sini Sporting CP ditahan CF Estrella da Armadora 2. Rui Borgre sesalkan keputusannya. Sporting CP memulaikan kampanye Liga Portugal 2026-2027 dengan bertandang dan bermain 2-2 menghadapi CF Estrela de Amadora. Pertandingan ini berlangsung di Estadio de Reboleira, Amadora, Portugal pada Minggu 9 Agustus 2020. Nah, Rodrigo Zalazar memecahkan kebuntutan gol pada menit ke-46 dan Fotis Ioannidis mengandakan keunggulan Sporting CP pada menit ke-59. Namun Estrela mampu menyamakan kedudukan berkat gol Leandro Antonetti di menit ke-72 dan Beni Zoza di menit ke-84. Sesuai pertandingan, pelatih Sporting CP, Rui Borges, memberikan keterangan pers terhadap pertandingan tersebut di Estadio de Reboleira. Ia menilai dua kesalahan di 20 menit terakhir membuat timnya goyah. Menurutnya tujuan pergantian pemain tersebut adalah untuk membantu dan menjaga konsistensi intensitas permainan. Akan tetapi, hal ini justru merusak sinergi yang telah terjalin selama 70 menit permainan. Pelatih Rui Borges memasukkan Luis Suarez dan Zilas Anderson di menit ke-61 untuk menggantikan Ioannidis dan Flavio Gonçalves. Namun, hanya berselang 6 menit, Suarez langsung diganjar kartu kuning karena menekel keras pemain CF Estrela de Amadora. Tak lama dari pelanggaran tersebut, Antonetti mencetak gol pertama untuk tuan rumah. Hal tersebut menurut pelatih Borges membuat timnya kehilangan rasa percaya diri. Oke teman Pro 2, itu dia informasi olahraga yang bisa Jen sampaikan di 1 jam ini ya teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 sekarang dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari. Bukan tengah hari lagi ya, udah selesai tengah harinya ya. Semoga nanti sampai malam teman Pro 2 berjalan lancar ya aktivitasnya. Yang masih nongkrong atau apa, jangan lupa pulang ya. Nanti dulu nongkrongnya, pulang dulu ke rumah bertemu dengan keluarga tercinta. Oke teman Pro 2, mungkin itu dulu yang bisa Jen sampaikan di informasi olahraga hari ini. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya ya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal masang lagu favorit Gen Z ya, dari Fizz dengan judul Oh Tuan. Check it out.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

9,8 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat, dimana nanti seperti biasa kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2, untuk mendengarkan Indonesia Top 20 Nasional. Oke teman Pro 2, jadi Jen sekaligus pamit undur diri ya untuk sampai sini, karena nanti di sore hari juga kalian akan ditemani sama rekan kami yaitu Karanap ya, kalau gak salah ingat gitu ya. Jadi ya tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku Jen pamit undur diri, sampai jumpa di hari apa yo ya, tunggu aja Jen akan menyapa kalian semua ya teman Pro 2 di hari yang akan datang. Oke deh, begitu aja dulu, nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Tetap stay tune di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: 17 itu dia Nuka dengan Jalan Keluar Toma Pro 2 yang udah 6 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: kedua ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number

0: Posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan, lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Dinda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulusin juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: 2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Troy 2 yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagu Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Ikut ya. Terima kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnider, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record ya. Ya udah kalau gitu, aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @Pro2FMJKT ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Yaudah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di Intershow Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman pro 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

gue sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Pro 2 Riri Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, apa kabarnya sore ini teman Pro 2? Aku Rana Tobing menemani kamu di sore ceria. Setelah tadi kamu udah dengerin Top 20 mancanegara dari Pro 2 Jakarta, kita kembali lagi ke Pro 2 FM ya, untuk dengerin lagu-lagu keren dan informasi menarik. Salah satunya ini teman Pro 2, Artist of the Week kali ini dengan siapa? Oke, jangan pindah frekuensi kamu, dengerin radio Pro 2 FM Palangkaraya bareng aku, Rana Tobing.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: Artis of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.

Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Ranaf Tobing di Artist of the Week. Kali ini kamu bakal puas dengerin lagu dari penyanyi Indonesia, Bernadia. Sudah sebelum sudah dibuka sama lagunya Rabun Jauh. Ya, kita bakal masuk dalam semesta lagu-lagu bernuansa galau, rapuh, tapi jujur banget ya. Please welcome sang fenomenal, Bernadia. Dia lahir di Surabaya 16 Maret 2004, yang sebelumnya namanya itu meledak sebagai solois di bawah naungan label Juni Records. Dia sempat juga membentuk duo bernama Marialena bersama kakaknya waktu itu ya. Bahkan dia pernah ikut ajang The Voice Kids Indonesia 2016. Tapi keputusannya untuk bersolo karir ini membuktikan bahwa potensi besar dalam dirinya ini sebagai seorang penulis lagu yang jenius. Baiklah, kita bakal hadirkan lagu buat kamu ya, dari penyanyi Bernadia ini selama sejam. Jadi buat kamu, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang,

Ayo dong, teman Pro 2, kita buat menyenangkan seperti lagu yang baru aja kamu dengerin dari Bernadia yang mengadakan pesan mendalam ya tentang penerimaan, kedewasaan, pentingnya menghargai waktu dalam sebuah hubungan. Nah, buat teman Pro 2 nih yang kayaknya sedang patah hati, sedang galau, bingung gimana sih dianya tuh kayaknya gak serius banget sama kamu gitu. Ya udah, buat menyenangkan aja, jangan sedih dan jangan galau. Karena dari lagu ini dia mengajak pendengarnya untuk tidak larut dalam konflik kecil yang tentu ini malah dapat merusak kebersamaan. Ya sebaliknya, lagu ini menekankan pentingnya berdamai, saling memaafkan, dan juga menciptakan kenangan indah selama masih bersama. Emang sih makna yang diangkat dalam lagu ini mencerminkan kedewasaan dalam hubungan ya, di mana pasangan tuh memilih fokus pada hal-hal positif daripada memperbesar masalah. Nah, pesan untuk menghargai waktu ini juga terasa kuat ya, mengingat tidak ada yang tahu sampai kapan kebersamaan itu akan berlangsung. Jadi jalani aja, syukuri aja atas kehadiran seseorang dalam hidup kamu ya, serta menerima segala kekurangan yang ada. Nah, apalagi buat kamu yang masih sekolah, masih ngejalani studinya, udah buat aja nih hubungan kamu tuh jadi seperti hiburan dulu deh gitu ya. Baiklah teman berdua, kita masih menemani kamu lewat lagu dari Bernadia sampai di pukul 17 waktu Indonesia Barat di program Artist of the Week bareng aku, Rana Tobing.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

0: Artis of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih dengan lagu-lagu dari Bernadia Teman Pro 2 di Artist of the Weekend. Album penuh pertamanya ada lagu Sialnya Hidup Harus Terus Berjalan, jadi sebuah mahakarya. Album ini berhasil mencetak rekor sebagai album paling banyak didengarkan dalam sehari di aplikasi musik gitu ya. Lagu-lagunya seperti cerita bersambung dari fase penolakan, marah-marah sampai akhirnya pasrah gitu ya. Oke, Teman Pro 2, kenapa sih Bernadia ini identik dengan pakaian serba hitam? Oke, di kesehariannya Bernadia ini mengaku kalau warna hitam adalah zona nyamannya yang membuat dia tuh merasa aman dan tidak mencolok. Tapi jangan salah, meskipun lagunya sedih-sedih, Bernadia di kehidupan sehari-hari dan media sosialnya, dia tuh adalah seorang gadis yang punya selera humor yang garing dan kocak khas anak muda Surabaya gitu. Baiklah Teman Pro 2, tetap keep stajun terus ya. Aku bakal janji hadirkan lagi lagu-lagu dari penyanyi Bernadia.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: menu yang luar biasa. Ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

teman berdua di balik aransemen lagu yang ciamik ya, Bernadia ini banyak bekerja sama dengan produser handal seperti Petra Sihombing. Keseharian mereka tuh di studio dari cerita ini diisi dengan obrolan mendalam soal kehidupan. Nah, Petra sering membiarkan Bernadia mengeksplorasi kejujuran liriknya sendiri tanpa banyak mengubah struktur aslinya. Wow, keren banget. Ya, Bernadia menjadi salah satu nama paling dicari di festival-festival musik Indonesia ya. Setiap kali dia naik panggung, ribuan penonton dipastikan bakal sing along dari awal sampai akhir lagu sambil menahan tangisnya. Di lagu kata mereka ini berlebihan, untungnya hidup harus terus berjalan versi piano. Oke, baiklah teman Pro 2, udah hampir mau 1 jam menemani kamu. Kita juga udah ditemenin kejujuran dari nada dan lirik ya Bernadia, lagu-lagunya buat kita belajar bahwa tidak apa-apa ya untuk merasa sedih dan terluka. Tapi ingat, untungnya hidup harus terus berjalan. Terima kasih teman Pro 2 udah dengerin dari tadi di program Artis of the Weekend bersama Bernadia. Sampai di sini dulu ya. Yuk. Ini dia lagu berikutnya dengan lagu Berdamai dengan Indahnya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, selamat sore teman Pro 2, gimana kabar kamu? Ya, udah hari Minggu aja ya. Kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara, dilengkapi juga informasi menarik, jadi jangan kemana-mana ya. Terus buat teman Pro 2, umat muslim yang nanti akan melaksanakan ibadah sholat maghrib, selamat menyiapkan segala sesuatunya buat ibadah kamu. Nanti juga kita bakal bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya guna turut mendengarkan kumandang azan maghrib. Jadi tetap stay tune terus ya di Radio Anak Muda.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Siapa nih di antara kamu yang punya bucket list pengen jago main gitar ya? Tapi masih bingung sih pas mau beli gitar pertama. Beli gitar tuh ada yang buat pemula, emang gak boleh sembarangan ya, biar semangat belajar kamu tuh gak gampang patah di tengah jalan nantinya karena salah memilih gitar. Ada gitar listrik, ada gitar akustik, terus juga ada gitar lainnya. Nah, ada beberapa tips penting yang wajib kamu perhatikan nih ya sebelum membeli. Pertama, pilih jenis gitar yang sesuai kebutuhan kamu. Kayak gitar nilon nih cocok banget kalau kamu jari kamu nggak terlalu sakit di awal ya. Sedangkan gitar akustik, senar stringsnya tuh buat kamu yang suka karakter suara crispy. Kedua, perhatikan action atau jarak senar ke fretboard ya. Pastikan jaraknya tuh gak terlalu tinggi biar ditekan terasa empuk. Terakhir juga nih, sesuaikan dengan ukuran body gitar dengan postur tubuh kamu biar nyaman pas di pangku. Gitu teman Pro 2. Nah, jadi mungkin ada yang tahu ya, kalau memilih gitar ini tentu pilihan gitar sebaiknya disesuaikan dengan genre musik kesukaan. Gitar klasik ya, gitar klasik ini cocok juga untuk musik klasik dan jazz yang berkarakter lembut. Terus teman Pro 2, edukasi ini sebenarnya diharapkan juga sih ya untuk membantu para pemula untuk menentukan gitar yang paling sesuai dengan kebutuhan keseharian kamu. Wow. Oke, itu tadi gitar klasik ya, gitar klasik dan gitar akustik. Udah tahu kan bedanya? Ada rencana mungkin ide sore ini mau pengen nemenin keponakannya beli gitar karena ini juga sebuah kebutuhan untuk mendukung ekstrakurikuler anak sekolahan gitu ya. Kamu sebagai saudara mungkin disuruh ikut mengantarkan ke toko musik yang mana nih pasnya gitu ya. Baiklah teman Pro 2, kita masih menemani kamu. Jangan pindah frekuensi, dengerin RRI di 92,4 MHz ya, Pro 2 FM, dan juga lewat aplikasi RRI Digital.

Kalau kamu kira jambu mente itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mente itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mente yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mente. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mente nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mente yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mente terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngemil kacang mente, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mente, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: Ya baik teman Pro 2, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya yang sebentar lagi menghadirkan kumandang azan maghrib. Tapi terlebih dulu kita akan dengarkan pengajian Al-Quran.
1: Mari kita dengarkan.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Demikian pendengar lantunan ayat suci Al-Quran surah Ali Imran ayat 144 sampai dengan ayat 145 yang telah kita simak bersama. Semoga ayat-ayat yang baru saja kita dengarkan tidak hanya menyejukkan hati, tetapi juga menjadi pengingat dan tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Mari kita bawa pesan dan hikmah dari ayat tadi dalam setiap langkah dan aktivitas kita. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92.2 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Masih bareng aku Rana Tobing ya. Lagu ini menjadi sebuah pengingat tentang rasa cinta, bahwa sebesar apapun pertengkaran yang kamu alami saat ini pasti akan terselesaikan, karena pada dasarnya saling cinta dong. Cie, yang mungkin lagi ngambek-ngambekan, gak ngomong-ngomongan, gak chat-chatan, tapi ada rasa rindu diantara kalian. Lagu dari Good Morning Everyone udah kamu dengerin lewat judulnya Pengingat. Nah, pengingat ya, bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan pastinya. Yang penting ya jalani setiap prosesnya. Ya, rasa terima kasih harus ada dong terhadap pasangan cinta tercinta kamu yang selalu menerima, selalu memaklumi kekurangan, juga memaafkan kesalahan, serta telah banyak sekali melakukan dia tuh selalu memberikan usaha pengorbanan dia, jemput kamu, antar kamu juga. Iya, tapi kadang kitanya tuh gak nyadar mungkin gitu ya. Nah, semoga lagu ini bisa jadi pengingat buat kamu yang sekarang masih ngejalani status berpacaran. Kalau udah putus gimana nih Karana? Udah, jadiin teman, bukan jadiin musuh. Oke? Okay? Oke. Lagu berikutnya dari Dan Ben, Aku Bukan Musuhmu.

0: ini secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Di zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
2: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

0: Bro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Udah pukul 18 alias jam 6 sore ya. Doa untuk kamu, Afi Kila udah hadir di ruang dengar teman Pro 2, semoga asik ya. Dan ini pesan buat kamu untuk saling mendoakan satu sama lain ya, teman-temannya, keluarga, dan siapa aja gitu. Baiklah teman Pro 2, nanti kita bakal hadirkan juga info cuaca dari Prakirawan BMKG Palangkaraya yang melaporkan ya info cuaca buat esok hari. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2.
1: Sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat astacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil pangan, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

Dan Raisa, penyanyi Indonesia. Wow, kolaborasi yang sangat keren banget ya. Perpaduan suaranya yang cocok gitu ya. Oke, teman Pro 2, hasil riset ini mengatakan bahwa healing yang paling ampuh adalah istirahat dari media sosial selama 1 minggu. Oke, teman Pro 2, karena dari riset ini ya, bahwa seperti kayak di media sosial yang sering kamu gunakan, Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok selama 1 minggu, ini bisa bikin seseorang tuh lebih bahagia ya, bahagia sekaligus juga ngebantu nurunin depresi dan kecemasan seseorang. Dari riset ini melibatkan 150 orang yang dibagi jadi 2 kelompok. Satu kelompok diminta puasa medsos, media sosial, selama 7 hari. Sementara kelompok lainnya tetap menggunakan media sosial seperti biasa aja. Hasilnya tahu gak sih kamu ya, kelompok yang detox media sosial ini malah justru menunjukkan kondisi psikologis yang lebih positif. Nah, gimana guys, ada yang mau coba puasa dari media sosial? Karena ini yang katanya healing yang paling ampuh ya, berdampak baik bagi kesehatan mental dan fisik. Wow, emang sekarang nih ya, zaman yang udah beda dari zaman dulu gitu. Lagu berikutnya, next, ini dia Bata Senja, menceritakanmu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman Pro 2, saatnya kita akan dengarkan laporan info cuaca dari Prakirawan BMKG. Baik, silakan kakak untuk laporan cuaca buat esok hari.
1: Terima kasih, selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Senin 10 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dibawa kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Selamat sore Kak Iksan, terima kasih untuk laporan info cuaca buat besok hari. Baiklah teman Pro 2, masih dengan aku Renap Tobing menemani kamu di sore ceria. Jangan pindah frekuensi, dengerin terus Radio Anak Muda Palangkaraya.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jangan halu, jangan halusinasi, ya. Lagu dari Armada, Halo Bos, ya, singkatan dari halusinasi. Ini merupakan sindiran lagunya. Ya, gimana cara band ini mengingatkan kita, ya, untuk tetap berpegang pada realita dan pikiran yang rasional, bukan halusinasi yang kadang ini bisa apa ya, justru menjerumuskan kita. Sama kayak kamu sekarang sedang suka-sukanya sama seseorang cewek, ya. Kerjaan cuma ngelamun dari sore sampai malam gitu ya, menghayal bisa kenalan sama dia, tapi bingung mengawalinya dari mana sih, Ranap? Ya, halusinasi sih kayaknya dulu ya. Menghayal bisa dekat sama dia, komunikasi, abis itu jalan-jalan, makan malam bareng, yes, antar jemput dia ke sekolah, kuliah, kerja. Wah, tapi dia tuh nggak kenal sama kamu, gimana dong? Ya udah, ya, daripada halusinasi aja, udah coba kenalan dulu, itu lebih it's okay, ya. Yeah. Lanjut lagi, the next is Tila, please welcome that girl.

0: Stop, stop. Mau kemana Bapak Ibu? Kok tergesa-gesa? Di jalan sangat gelap. Kabut asap di sana-sini. Pelan-pelan jalannya, hati-hati.
1: Mau ke puskesmas Pak RT. Anak kami si kecil sakit. Batuk, pilek, dan sesak nafas. Asmanya kambuh, badannya demam.
0: Oh, anak kami juga sedang batuk, sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih, infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap yang melanda kampung kita ini, Pak. Di mana-mana bau asap, kabut asap menyelimuti bumi. Pada musim kemarau yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia dan mengganggu transportasi udara, darat, dan laut. Untuk itu, jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Jangan membakar sampah di lahan terlebih saat angin kencang. Kita bisa cegah kebakaran hutan dan lahan demi menyelamatkan masa depan.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bareng aku Rana Tobing. I'm a mess. Yeah. Single dari Ever Levins, teman Pro 2. Udah membawa kita ke menit 49, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya buat kamu, nanti kita akan dengarkan ya program di pukul 19 ada Indonesia Pro Indie Nasional bersama Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana buat kamu para penikmat musik indie ya dari Palangkaraya dan dari daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang punya grup band atau kamu penyanyi solo ya, memiliki band juga ada. Kamu bisa kirimkan lagu-lagu kamu nanti ya, ada dikasih tahu nanti di program Indonesia Pro 2 Indie Nasional. Oke, Palangkaraya udaranya masih kurang ramah, tapi kesehatan kita harus tetap jadi prioritas ya. Buat yang harus beraktivitas di tengah kabut asap sore ini ya, sampai malam nanti, bahkan terus sampai besok. Wow. Jangan lupa untuk selalu pakai masker N95 atau KN95 lebih disarankan sih. Jangan lupa juga minum air putih lebih banyak dari biasanya, gengs. Tutup rapat jendela dan pintu rumah tempat tinggal kamu. Bisa mengkonsumsi vitamin buat jaga imunitas, dan teman Pro 2 bisa konsumsi buah-buahan sehat ya. Batasi kegiatan outdoor ya, keluar rumah kalau tidak mendesak, karena kesehatan kamu ini jauh lebih berharga. Jadi tetap waspada dan saling jaga ya. Oke, buat teman-teman Pro 2 juga masih harus sama-sama saling mengingatkan untuk kita jangan membakar dulu ya. Emang membakar tuh kayaknya saat ini kurang tepat ya. Buanglah sampah di tempat pembuangan sampah dulu deh ya, karena ini lagi kering-keringnya ya, dedaunan, semak belukar, sekali kena percikan api kecil aja bisa makin membara. Kalau asmara kamu masih makin membara sama pacarnya sih gak masalah, ya kan?

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Baik teman Pro 2, saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program Indonesia Pro 2 Indi Nasional. Tetap mendengarkan dan tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KATSEA untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. HypeXGiven mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravhovski sebagai seorang ratu, Dichen Letchman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bogra Son dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini, arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro ini.
0: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari viewnya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

0: Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.
1: Ya teman Pro 2, baru saja kamu mendengarkan Indonesia Pro 2 Indie Nasional ya, yang disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia. Sebentar lagi kamu akan bersama Ruspan ya di Jaga Malam. Jadi tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banjir yang terlihat tenang belum tentu aman untuk dilewati. Banyak orang mengira genangan banjir hanya sedalam mata kaki atau lutut. Padahal, di bawahnya bisa saja terdapat arus deras, lubang, saluran, drainase terbuka, bahkan jalan yang sudah rusak.
1: Menerobos banjir baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor atau mobil sangat beresiko. Arus banjir yang tampak lemah ternyata mampu menyeret kendaraan dan membuat pengendara kehilangan kendali. Selain itu, air banjir juga dapat menghantarkan listrik jika terdapat kabel yang putus atau instalasi listrik yang terendam.
0: Nah, teman Pro 2, jika menemukan jalan yang tergenang banjir, jangan memaksakan diri untuk melintas. Carilah jalur alternatif atau tunggu hingga kondisi benar-benar aman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 92,4 FM Radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kali ini alhamdulillah sekali ya teman-teman Pro 2 Ruspan, senang sekali bisa menemani kalian di malam hari ini. Tentunya dengan berbagai program menarik ya. Salah satunya ada Zona Gelap. Nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat akan ada program Sleep Call yang akan menemani kalian. Oke, di pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung dengan Zona Gelap. Kita akan menantikan cerita-cerita misterius atau cerita hantu nih teman-teman Pro 2 yang bakal menemani kalian malam ini. Tentunya bakalan ada dua narasumber yang sangat luar biasa yang banyak sekali menyimpan kisah misterius. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Masih di 92,4 FM Radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman-teman Pro 2, seperti biasa ya, di waktu 20 waktu Indonesia Barat, kita akan berada di program Zona Gelap. Mana program Zona Gelap ini? Kita akan berbincang-bincang tentang misteri yang ada di Kalimantan mungkin, dan yang lain-lain. Tapi malam hari ini Ruspan tidak sendirian ya. Malam hari ini Ruspan ditemani oleh dua narasumber, yang mana dua narasumber ini banyak sekali mempunyai kisah misteri, mungkin di sekolah, di kampus, di masyarakat, dan yang lain-lainnya. Oke, tema kita malam ini adalah Urban Legend Misteri Hantu Sekolah. Kali ini ada Kak Haris Maulana. Bagaimana Kak Haris?
1: Selamat malam Abang Ruspan.
0: Malam sekali ya. Oke, dan malam ini juga kita akan ditemani sosok yang menemani hidup Ruspan ya teman-teman berdua, asal kalian tahu. Yaitu ada Kak Yunus.
2: Halo Kak Ruspan.
0: Bagaimana kabarnya malam ini Kak Yunus?
2: Wah, baik-baik sekali.
0: Yang pastinya kita selalu mendoakan teman-teman Pro 2 di luar sana agar selalu sehat dan selalu bersemangat untuk aktivitasnya hari-hari. Amin. Kali ini kita bakal bercerita tentang historis. Mungkin historis perjalanan, bisa jadi itu adalah cerita horor dan yang lain-lain. Dan yang pastinya malam hari ini kita akan bercerita horor. Siapa yang mau bercerita? Kok hening ya kalian ya? Apakah sudah menyiapkan ceritanya untuk malam ini?
2: Wah, mungkin beliau sudah siap ya.
0: Sepertinya dilihat dari raut muka Kak Yunus dan Kak Haris ini, kayaknya yang lebih banyak ingin bercerita nih ada dari Kak Haris nih.
2: Oh iya betul.
0: Gimana nih Kak Haris? Kak Haris panggilannya siapa sih?
1: Alan sebenarnya.
0: Oke, Kak Alan. Jadi ini adalah Kak Alan ya tahu. Apa yang mau dibicarakan Kak Alan?
1: Oke, ini boleh langsung cerita berarti ya?
0: Boleh, dipersilahkan.
1: Jadi teman-teman Pro 2, namaku Alan. Dan di tahun 2014 sampai 2016-17 aku bersekolah di MTSN 1 Kota Palangkaraya. Dan ketika di sana aku mengalami beberapa peristiwa horor yang misterius. Pertama di kelas 7, ketika aku baru masuk, angkatan kami adalah angkatan terakhir yang merasakan perjalanan malam di mosnya bang. Jadi tiap-tiap mos itu kan ada agendanya, dan kami yang terakhir melaksanakan perjalanan malam. Jadi singkatnya perjalanan malam itu adalah malam terakhir di mana kami berkemah di sekolah. Kemudian di pertengahan malam kami dibangunkan dan dikumpulkan di lapangan, lalu ditutup mata sembari beristighfar. Di tengah-tengah itu kami dipanggil satu persatu oleh kating OSIS kami yang menyuruh kami untuk berjalan dari lapangan ke koridor kelas 81 dulu. Itu gudang yang lumayan mencekam. Lalu lewat WC laki-laki di belakang dekat milangkai, masuk aula, keluar aula, kemudian lewat lab IPA sampai depan sekolah dan balik lagi ke lapangan. Jadi di sini cerita yang lumayan horornya bang. Memang kami tidak tahu ternyata ada kejutan dari kating OSIS ini. Mereka ternyata melakoni jadi hantu-hantu bang, tanpa diberitahukan. Dan kami tidak tahu pasti berapa jumlah hantu yang mereka lakoni gitu, tanpa yang mereka perankan kan.
0: Betul. Tanpa sebelumnya itu emang ada pemberitahuan atau briefing dari ketua tim masing-masing.
1: Betul ya, sekali. Kan? Tidak ada briefing sama sekali dan kami hanya disuruh jalan kan. Jadi bisa dibilang itu tuh kayak kita masuk rumah hantu tanpa kita bersiap-siap bang. Oke. Pertama ya, yang aku lihat itu memang di saat itu ada yang aku terkejut bang. Waktu itu aku masih baru kelas 6, lulus kelas 7. Itu sosok suster ngesot. Diam kan? Okay. Suster ngesot itu yang pertama aku kira itu memang cutting kan. Cutting. Itu kebetulan waktu aku keluar dari aula, aula MTS itu kan memang dikenal horor, dan sebenarnya kata mereka OSIS-nya pun enggak berani meranin di situ, Bang. Karena horor kan. Jadi mereka ternyata ada yang bilang tidak ada standby di situ. Dan aku terkejut Bang waktu itu karena baru keluar dari aulanya itu. Suster ngesotnya itu langsung kayak say hi gitu, Bang, kayak bang, itu kau tahu gak sih kayak jump scare di film.
0: Betul, betul.
1: Diam, gak tahu gitu kan. Oh, ternyata setelah selesai kan ada suster ngesot juga di kantin ternyata.
0: Ada dua berarti?
1: Ada dua, dan itu yang cutting.
0: Oh.
1: Yang dilakoni, Bang.
2: Oh, yang asli.
1: Yang asli itu, maksudnya yang diperanin ya.
0: Yang tiruan.
1: Yang tiruan.
0: Tiruan. Nah.
1: Kemudian di perjalanan malam itu para perempuan juga kebanyakan mereka terkejut ya, karena memang kalau bahasa Banjar itu lamah guluan gitu ya. Walaupun enggak ibarat tiga dada yang berperan, tapi mereka juga takut banget. Sampai akhirnya memang beberapa orang itu kesurupan di malam itu. Kesurupan. Dan yang paling-paling mencengangkan, Bang, ternyata ada pocong merah di dalam aula. Pocong itu kan bahasanya dia diselimuti kan kapan, putih ya harusnya ya, putih.
0: Harusnya putih.
1: Harusnya putih kan. Kata orang, pocong merah itu dia berlumur darah, Pan. Mungkin matinya itu tidak diterima bumi, katanya begitu, Pan.
0: Mungkin kecelakaan.
1: Ya, kecelakaan
0: bisa jadi. Bisa.
1: Nah, jadi waktu itu asumsi liar pun bertebaran di kami yang merasakan kan. Ada kok yang lihat pocong merah, katanya gitu. Terus ketika kami tanya bindam kami, bindam damping kami waktu itu kelas 9-nya kan, kak, emang ada dulu yang meranin pocong merah? Gak ada, katanya. Dan itu aku, waktu di saat itu aku memang merinding, Bang, karena lah ternyata bukan mereka yang meranin gitu. Sebenarnya ya kalau kita masuk rumah hantu aja gitu, yang memang itu memang bahasanya dibuat-buat
0: hiburan
1: gitu ya. Iya, hiburan. Itu kita juga takut kan bahasanya, karena kegelapan, Bang. Ya, ya. Ini ditambah lagi kita masih bocil ya. Masih bocil, masih baru lulus kelas 6 gitu, masuk kelas 7. Kita ditakutin dan ternyata ada orang yang ikut-ikutan, Bang. Maksudnya makhluk lain yang ikut. Diam kan? Sehingga makanya berangkat dari situ perjalanan malam itu ditiadakan. Setelah kami.
2: Iya.
0: Karena emang berdampak ya ternyata.
1: Iya, betul. Karena kan juga kita kan bahasanya bisa jadi tidak salam, tidak hormat dengan

0: cuman nggak mau bilang cuttingnya itu nyamar jadi pocong merah, atau memang makhluk lain yang ikut-ikutan menakuti,
1: ikut menampakkan diri.
0: Itu menampakkan diri, Van. Katanya sih waktu aku dengar, waktu kebetulan aku kelas 8 ikut OSIS-nya, katanya di aula itu saking takutnya cuman ditaruh bangku-bangku yang berantakan. Ya karena dari cuttingnya sendiri pun takut untuk berperan di dalam aula itu, Van. Ini berlanjut di seleksi OSIS, Van.
1: Betul, Van. Ternyata ceritanya ini berlanjut ya.
0: Lanjut.
1: Dari masa ospek,
0: ospek
1: hingga ke seleksi kepengurusan. Ya,
0: pengurusan. Ketika kami kepengurusan itu, kami kan dibina oleh guru yang notabene beliau juga tentara aktif, Bang. Jadi kami itu disuruh ngambil kacang di dalam aula itu sendirian.
2: Uji nyali ya.
0: Uji nyali, Bang.
1: Uji nyali, uji nyali.
0: Sumpah.
1: Uji nyali.
0: Sebenarnya kata beliau, ini kita enggak ada yang nakutin nih, katanya gitu kan. Beda dengan tahun sebelumnya.
1: Emang pure main teka-teki aja ya.
0: Betul, main teka-teki aja. Sebenarnya bukan teka-teki juga, Pan. Memang udah dikasih clue kalau kacang itu ada di apa namanya sih, lacinya meja. Tinggal diambil.
1: Tinggal diambil aja kita.
2: Mejanya banyak di kelas.
0: Di aula tadi, Bang.
2: Oh, di aula aja.
0: Jadi kan aula itu dia punya panggung enggak, kayak ibarat-ibarat kita aula-aula tempat nikahan lah, ada panggungnya kan.
1: Betul, betul.
0: Taruhlah situ satu meja. Tapi itu Pan, aku kan ngerasain sendiri nih sebagai yang orang ikut seleksi pengurusan. Ketika aku baru masuk tempat jalan lorong menuju lab IPA itu, itu kayak hawanya beda, Pan, sumpah. Entah itu memang aku yang pengecut atau memang hawa itu bisa datang ya, aku gak tahu gitu ya pendapat orang kayak gimana, tapi memang hawa itu berubah, Pan, kayak kita jadi
1: gak enak aja gitu ya.
0: Gak enak, merinding gitu, Pan, ya. Kayak bulu kuduknya berdiri gitu.
1: Betul, betul.
0: Tapi kami memang waktu itu di doktrin katanya ketika kami dikumpulkan, kami di luar sekolah nih, Pan. Masuk tuh sendiri-sendiri ke aulanya.
1: Satu-satu kan?
0: Satu-satu, lumayan jauh tuh, Pan. Jadi kata guru kami yang tentara tadi, beliau ngomong, mendoktrin, bayangkan kalau kacang ini adalah satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan orang tua kalian yang sedang sakit. Kalau kalian gak ngambil, orang tua kalian bisa mati, kata gitu. Sehingga mau gak mau, Pan, dengan doktrin tadi, kami pun memberanikan diri
1: untuk ngambil.
0: Untuk ngambil. Dan ternyata kejadian lagi, perempuan lagi
1: yang kesurupan,
0: yang berteriak di tengah-tengah aula.
1: Damn. Teriak.
0: Kan hening nih. Hening kan. Kayak kita jauh-jauh dari aula. Terus tahu kan kayak orang perempuan tiba-tiba teriak kayak ah gitu.
1: Histeris ya.
0: Histeris jadi. Hey, damn, mata aku kan kayak, "Pak, gimana, Pak?" gitu. Udah aman katanya gitu. Jadi memang, Bang, aula kami itu masih misterius gitu
1: sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Dan itu kami enggak tahu apa yang dia lihat gitu kan, karena sebenarnya yang kesurupan itu juga dikenal dengan orang anak indigo, Bang. Oh. Dia juga sering kesurupan ketika pembelajaran gitu. Kadang-kadang bisa dibawa ke OKS. Dia kesurupan tantrum trik-trik gitu kan, kayak orang lagi kemasukan apalah gitu nah. Dan terakhir, Bang, masih di aula yang sama. Ini aku tahun 2016 sudah kelas 9. Jadi cutting tertinggi ya bahasanya.
2: Oh,
0: iya kan. Dan waktu itu aku, Bang, apa namanya, bersama teman-teman itu lagi latihan flash mob. Mm-hmm. Flash mob buat persiapan menyambut
2: siswa baru
0: ya. Betul. Jadi waktu latihan itu, Pan, kalau nggak salah tuh kalau hari Jumat gitu ya, habis Jumatan kami di aula latihan. Di aula tuh kan nggak ada speaker yang memang ditaruh secara permanen gitu.
1: Iya.
0: Kita harus bawa gitu kan, harus bawa. Kita latihan tuh, Bang, latihan sampai ketika hampir sore hari, Pan. Kami itu bisa dibilang karena keasikan, kalau bahasa orang sekarang tuh cengengesan gitu ya, di dalam aula itu hampir gak mendengar azan asar. Dan ketika setelah selesai merapikan, Bang, dirapikan semua tuh, kumpul, tiba-tiba

0: ada suara perempuan misterius yang sedang bernyanyi.
1: Kami kira ya, kami kira tuh ada teman kami iseng megang mic nyanyi gitu kan.
2: Nyanyi.
1: Aku lupa lagunya lagu apa, tapi dia memang bahasa Indonesia bisa dipahami. Terus kami bilang kan kayak, ikam kayak nyanyi nan, sih gitu kan. Gak ada orang dicabut sudah micnya kata gitu. Orang udah speakernya udah gak hidup gitu kan, udah mau diberesin. Dan di akhir itu setelah dia nyanyi bang kurang lebih 30 detik, di detik terakhir tuh dia bahasa Dayak pan. Bahasa Dayak yang kami gak tahu artinya.
2: Di akhir dia nyanyi.
1: Dan kebetulan kan aku orang Banjar ya, aku gak paham apa artinya itu. Di saat yang bersamaan kalau gak salah waktu itu ada orang yang kesurupan di sekolah. Jadi kami itu punya guru yang memang bisa mengobati pan. Mudah-mudahan beliau masih sehat, itu namanya Ibu Hasnifah. Beliau itu bang, kalau ngobatin orang cukup air sama garam, terus dibacain bisa sembuh tuh orang. Dan waktu itu beliau lagi nanganin di sana tuh, lagi nanganin di sana. Kayaknya kami kena gangguan juga di dalam aula. Dan yang paling aku bisa dibilang kaget pan, waktu aku pulang naik angkot kan, dulu naik angkot ya.
2: Iya naik angkot.
1: Jalur F ke Geobos.
3: Iya taksi F
1: taksi F.
2: Taksi F. Aku pernah.
1: Itu pan ternyata di hari yang sama ada seorang perempuan yang bunuh diri dari jembatan Kahayan dan waktunya sama.
2: Bertepatan
1: pan. Maka kami menyimpulkan waktu itu bisa jadi itu adalah membuang perangainya perempuan tadi bang. Yang lewat di aula kami. Tanda tanya kan aula itu, kan kata orang tuh ada kayak jalurnya jin bang, kayak gitu. Ada katanya kan. Nah kami menduga aula itu tuh termasuk dari jalur jin tadi bang. Itu beneran kayak
2: wow.
1: Ntar kamu kamu cek dah di data 2016 kejadian bunuh diri di jembatan Kahayan seorang perempuan. Dan kami kejadiannya waktu itu juga. Makanya itu yang menjadi cerita misterius sampai sekarang tuh, kok bisa bertepatan, kok ada yang kesurupan, kok tiba-tiba ada yang nyanyi. Dan kami satu angkatan tuh merasakan itu gitu. Kami tahu Jen, kayaknya kita yang keterlaluan deh, kayaknya kami keributan gitu, cengengesan di aula, akhirnya ditegur lewat cara begitu kan.
2: Dan yang mendengarkannya itu pun tidak hanya satu orang ya.
1: Tidak hanya satu orang. Kamu boleh tanya teman-teman aku yang OSIS di zaman itu ya, mereka juga merasakan hal yang sama dan itu misteri sampai sekarang tuh aula MTs 1 Palangkaraya.
2: Betul sih kak, karena ya emang dengar ataupun kata-kata dari orang emang Kalimantan ini emang penuh misteri.
1: Mm-hmm.
2: Apalagi yang berbaur dengan hutan, air dan bangunan-bangunan. Bahkan ada satu hal yang aku ketahui ya kak Alan, setiap bangunan, setiap rumah ataupun setiap sesuatu yang dibangun di atas dataran itu tuh ternyata emang ada penunggunya. Karena emang ada penunggunya. Apalagi waktu itu aku dengar dari beberapa orang informan bahwasannya kalau rumah ya atau bangunan itu tidak ditempati selama 3 bulan lebih, itu yang ditakutkan adalah orang-orang sebelah yang ngisi. Apalagi kan tempat itu bisa kita kategorikan adalah ketika sudah 3 bulan itu akan menjadi tempat yang kotor. Mungkin di situ juga yang menjadi tempat itu jadi sarang jin.
1: Betul sekali. Ditambahkan pan posisinya itu tata letaknya persis di samping WC laki-laki.
2: Oh.
1: Iya kan? Kita tahu WC aja kalau kita berdoa Allahumma inni a'udzu minal khubuthi kan. Artinya kita aja berlindung dengan setan-setan laki-laki dan perempuan situ kan. Artinya kalau tempat itu kotor, ada setannya, ya tidak memungkinkan setan itu akan menyebar gitu kan.
2: Bisa jadi.
1: Menurutku gitu ya.
2: Bisa jadi nih. Tapi ada satu hal yang aku notice ya kalau terkait jalur-jalurnya jin. Ini menarik nih teman-teman Pro 2 yang bisa kita ceritakan bahas atau kita ceritakan ulang ya.
1: Okay.
2: Jalur-jalur jin nih. Menurut Kak Alan sendiri nih, pandangan Kak Alan jalur-jalur jin ini bagaimana Kak Alan?
1: Kalau sepengalaman aku sebenarnya orang yang skeptis dengan hal itu ya. Tapi kebetulan rumah aku itu bisa dibilang rumah tusuk sate.
2: Hah?
1: Rumah yang ada di posisi tusuk sate.
2: Maksudnya kalian?
1: Misalnya ada persimpangan, persimpangan. Oh. Itu rumah kamu persis di ujung persimpangan itu.
2: Di ujung persimpangan dengan jalur jin tadi.
1: Bukan jalur jinnya, Pak, maksudku. Oh. Rumah tusuk sate itu lebih dikaitkan dengan jalur jin.
2: Oh.
1: Nah, jadi rumahku itu kan bisa dibilang kayak persegi panjang ya.
2: Uh-uh.
1: Nah, sisi sebelahnya itu yang masuk jalur jin. Dulu waktu aku kelas 6 SD atau kelas 7 itu, ada temanku yang ngomong lihat benda merah terbang di atas garasi mobilku, Pan.
2: Di atas
1: garasi mobil.
2: Garasi mobil.
1: Dan aku enggak tahu itu. Maksudku orang yang ngelihat di rumahku kayak gitu. Dan enggak tahu sih mitosnya rumah tusuk sate itu beneran horor atau enggak. Tapi memang kalau aku terakhir kali aku tidur itu di kamarku kan memang posisinya di sisi sebelahnya kan. Aku tuh sering ketindihan. Aku sering ketindihan. Sampai pada fase meraga sukma. Arti meraga sukma tuh kalau kita ketindihan kan kita cuman mendengar suara yang aneh-aneh atau mata kita terbuka tapi kita gak bisa bergerak. Di fase paling parah waktu itu, Pan, aku pernah ketindihan plus aku ngelihat diriku lagi ditindihin. Maksudnya kayak
2: saksikan langsung ya.
1: Iya, jadi kayak meraga sukma tuh jiwa sukmamu tuh keluar gitu, Pan, dan melihat, dan aku berjalan ke rumah. Itu entah aku lagi mimpi tapi merasanya aku kayak asli. Kayak asli. Aku sampai merinding nih, Mbah. Jadi kalau kamu tadi nanya gimana pendapatku tentang jalur-jalur jin, jujur aku belum terlalu menguasai atau belum terlalu paham ya, Pan. Tapi yang ku tahu memang di, bahkan di agama Islam pun ya dikatakan bahwasanya kul uhya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka aja ketika Nabi menyampaikan mereka mendengar. Artinya mereka memang hidup berdampingan dengan kita, Pan. Dan di beberapa pembahasan kitab mereka pun hidup di pepohonan. Tempat-tempat yang
3: kotor.
1: Kotor karena kan mereka makan tulang-tulang kayak gitu ya.
2: Bekas-bekas yang
1: bekas-bekas
2: dianggap itu adalah sesuatu hal yang kotor.
1: Yang kotor gitu. Jadi kayak WC di kotor juga mereka bisa menempatin. Makanya kita enggak bisa skeptis gitu ya karena memang diajar kita juga ada itu kan. Karena kita disuruh berhitung juga minal jinnati wanas gitu kan ya. Jadi memang jin ini memang ada gitu, Bang. Nah, tapi memang untuk lebih detailnya terkait jalur-jalur jin, mungkin itu ada gitu, Pan, tapi aku belum memahami. Kita tanya Bang Yunus kali ya. Siapa tahu beliau tahu gitu kan ya.
2: Siapa tahu.
1: Iya kan. Jalur-jalur jin nih.
2: Oke, teman-teman Pro 2, berhubung dengan tema kita adalah urban legend misteri hantu sekolah, yang dimana sekolah ini bisa disebut adalah suatu bangunan, yang mana di suatu bangunan ini dipergunakan untuk ajaran atau pendidikan. Akan tetapi dari sebuah bangunan tersebut ternyata masih menyimpan misteri. Apalagi kita tahu ya, bangunan yang awalnya rame itu tiba-tiba jadi tidak dipakai atau terbengkalai. Kita melihat secara fisik pun itu sesuatu hal yang ngeri gak sih? Apalagi kan tidak ada lampu berantakan dan hal yang lain-lain. Bisa jadi apa yang dikata Kak Alan tadi benar. Bisa jadi bangunan yang tidak ditempati ini dengan rentan waktu mungkin beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, bisa jadi itu menjadi sebuah sarang jin. Dan bisa jadi juga suatu bangunan itu pun bisa jadi seperti yang dikatakan Kak Alan tadi adalah jalur-jalurnya jin. Karena aku notice satu hal perkataan Kak Alan di akhir tadi, karena emang kita hidup ini berdampingan dengan mereka. Oke, teman-teman Pro 2, itu perlu dicatat ya. Artinya kita manusia pun dengan makhluk yang lain kita adalah hidup berdampingan. Itu dia cerita dari Kak Alan. Setelah ini kita akan break dan mendengarkan cerita horor dari Kak Yunus. Jadi tetap stay tune di 92.4 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Aduh Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya tetap kita masih berada di program Zona Gelap ya, dengan tema Urban Legend Misteri Hantu Sekolah. Tadi kita sudah bercerita dan berbincang-bincang dengan Kak Alan, bagaimana dia mengalami sesuatu hal yang misterius, histeris, dan jumpscare-jumpscare yang tidak terduga ya teman-teman Pro 2 di waktu dia sekolah dulu. Kali ini kita akan beralih ya teman-teman Pro 2. Ada Kak Yunus yang dari tadi ingin sudah enggak tahan nih mau cerita tentang pengalaman horornya.
2: Wah, sangat tidak tahan.
1: Gimana Kak Yunus?
2: Sangat tidak tahan nih mau cerita.
1: Oke, tanpa berlama-lama lagi. Oke, dipersilakan Kak Yunus.
2: Baik, selamat malam Kak Ruswan sebelumnya.
1: Malam. Gimana nih Kak Yunus?
2: Ini cerita ini berawal dari waktu kuliah.
1: Oke, waktu kuliah.
2: Itu di tahun 2021 ketika pertama kali saya menjadi panitia ospek.
1: Oh.
2: Panitia ospek di kampus ya.
1: Oke.
2: Waktu itu di semester 4. 2021 itu kan COVID ya. Nah, jadi waktu itu ospeknya itu kan dilakukan online. Jadi panitianya nih di kampus. Acara ospeknya itu kan kisaran 4 hari ya. 4 hari. Nah, jadi persiapannya itu sekitar sebelum hari A itu 2 hari lah. Memang dari kegiatan awal itu kami memang belum ini ya, belum ada kejanggalan ya, belum. Tapi ada hari pertama mau menuju itu sebutannya pra ospek ya, tahu kan
1: pra, ya, itu sebelum ya, prepare sebelum ospek,
2: sebelum ospek itu kan ada pranya kan. Nah, sebelum pranya, nah kebetulan waktu itu kan aku bindam ya.
1: Betul.
2: Wah, sedih sih bindam online. Nah, jadi waktu itu pra PBAK, jadi kami panitia itu bagi-bagi lokasi kan. Jadi kami yang bindamnya itu stay di lab. Di lab sekitar 50 bindam waktu itu ya. 50 bindam itu di lab, dan panitia lainnya itu di aula utama. Itu kan yang divisi acaranya kan, supaya apa, masa lab stream, zoom, itu kan mereka di aula. Nah, kami bindam khusus di lab. Hari pertama pra PBAK itu dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore aman aja. Nah, ini nih baru bisa dibilang rumusan masalah yang menjadi permasalahan acara PBAK ini menjadi agak kurang enak. PBAK sebut deh. Ospek. Ah, jadi ada salah satu panitia, mungkin termasuk saya ya. Karena kan saya laki-laki kan, yang pasti waktu itu habis maghrib sebelum bubar itu kan pasti ada evaluasi ya.
1: Iya, betul.
2: Evaluasi apa? Hasil pra ospek itu tadi. Nah, jadi kami itu dulu itu kan di kampus, kalau tahu, sebelum gedung baru itu dibangun, di situ kan hutan kan?
1: Oh iya betul. Iya betul. Ya, hutan. Benar, kan? Benar.
2: Jadi kami itu yang bindam laki-laki itu ada 4 orangan. Terus sisanya kawan-kawan laki-laki yang perlengkapan. Jadi kami itu ke lapangan bola, ke hutan tuh. Ya nggak hutan, maksudnya lapangan bola di sini yang di hutan. Ya. Nah berawal dari sini, jadi berawal dari kami semua itu kencing juga di situ.
3: Astagfirullah, kencing di hutan ya. Sore-sore. Ini sore-sore nih.
2: Itu udah ini sih, udah maghrib bermu isya.
3: Wah, oh, udah maghrib lagi ya.
2: Maghrib. Aduh, nah, okay. Jadi kami tuh sambil ngerokok ya kan, ya biasa lah. Mm-hmm. Ngerokok terus sambil santai di situ kan, sambil minum-minum es cekek kan, minum-minum.
3: Iya, betul.
2: Sambil nunggu evaluasi kan. Karena kan enggak mungkin kan kami nyantai di apa? Aula kan, karena enggak tahan sama dukhon ya.
3: Iya,
2: asap gitu ya. Nah, berawal dari situ. Besoknya kejadian-kejadian aneh itu mulai ini nih.
3: Mulai muncul. Janggal itu udah ada nih mulainya.
2: Pertama itu ini padahal siang bolong, pagi bolong, pagi-pagi bolong, siang bolong. Jadi ada salah satu bindam kami, itu kan ada 50 bindam, 10. Jadi ada salah satu bindam kami perempuan itu dia enggak fokus, Ban. Dia bengong, dia enggak bisa diajak bicara, ditegur dia malah linglung.
1: Seperti orang kosong pikir,
2: kayak orang kosong entah kenapa. Nah, terus lama kelamaan kan dua ruangan kan, nggak mungkin yang satu ruangan itu 50 orang, jadi 25 ruangan sebelah kayak gitu lagi ada dua perempuan yang apa ya, kayak kosong, kayak
3: berarti satu di ruangan ini, satu di ruangan ini.
2: Iya,
3: dua-duanya cewek.
2: Nah, entah kenapa kok cewek-cewek ya, bingung ya. Betul. Nah, jadi berawal dari situ sudah agak aneh. Nah, kemudian setelah itu kan kami merasa biasa aja kan, mungkin dia enggak mood atau apa sih macam. Nah,
1: kecapean mungkin.
2: Ya, mungkin kecapean. Mm-hmm. Setelah selesai acara ospek pertama itu di jam maghrib itu kan istirahat kan. Mm-hmm. Ya, habis isya itu pasti evaluasi. Nah, di sini nih mulai. Jadi pas kami evaluasi aku ini sih kayak kok bisa ya? Itu kan kalau rapat atau evaluasi kan pakai mic ya.
3: Iya, betul.
2: Kan kami panitia itu ada sekitar 50-an lebih, hampir 100 lah. Hampir 100 orang mungkin, sama kayak SR-nya kan. Itu speaker itu bisa kesetel sendiri, orang ngomong bahasa-bahasa enggak jelas. Itu yang aneh. Padahal ya memang baterai sih, apa speaker baterai ya. Dan itu mic udah dimatikan, kok ada yang ngomong. Padahal micnya di situ sama ketua, sama bindam, pokoknya masing-masing divisi megang mic kan. Dan nggak ada yang megang mic. Ada yang ngomong. Nah di situ udah mulai parno. Dan setelah itu kami berusaha, yang namanya mahasiswa nggak mungkin kan yang terlalu memikirkan itu kan. Mungkin setel apa. Nah dari situlah kesurupan yang bertiga tadi, yang satu di ruangan saya, yang dua di ruangan di depan, kesurupan.
1: Berarti ya nih Kak Yunus ya, tanda-tanda mulainya kesurupan tadi itu bermula dengan
2: yes, betul berawal dari kelakuan yang
3: iya betul
2: itu
3: ya yeah.
2: Itu aku sadari dari awal karena memang cerita dari senior-senior dulu itu hutan itu memang ini
3: keramat,
1: angker
2: ya. Iya, bisa dibilang angker karena dulu waktu di sekre itu kan, sekre itu nggak pernah sepi dulu itu. Dulu itu ada yang pernah melihat pocong lah, ada yang melihat putih-putih rambut panjang lah, ada pokoknya ada aja lah.
1: Macam-macam nih.
2: Pokoknya ada.
3: Di sekrenya.
2: Di sekre kan itu hutan dulu.
3: Pasti
2: kalau ke sekre pasti ngeliat hutan. Nah, gara-gara di situ pasti ngeliat.
3: Oh iya.
2: Memang terkenal tuh dari cerita-cerita. Nah, karena kami waktu panitia tuh kami nggak percaya kayak gitu kan. Ya udah kami nyantai situ ya. Jadi ya pasti kan kami nggak mungkin kan lari-lari ke WC kan, udah kebelet kan, jauh kan WC kan dari lapangan itu kan.
1: Jauh. Otomatis kan alternatif.
2: Alternatif
1: ya.
2: Kan pasti kencingnya di hutan itu. Kan.
1: Akan tetapi alternatif yang membawa petaka
2: nih. Iya. Itu nggak dikira, maksudnya di luar prediksi. Kan kami kira ya udah kan hutan aja biasa kan. Nah berawal dari itu kan hari pertama itu kan kesurupan kan, kesurupan dan kesurupannya itu mereka itu ada yang ngomong bahasa Dayak. Dan ada teman aku yang ngerti bahasa Dayak itu, dia mengartikan, ya mentranslate-nya itu kurang lebihnya tuh kayak gini Pan. Dia bilang bahasa kita adabmu mana.
1: Oh,
2: bahasa, pokoknya dia ngomong bahasa Dayak, tapi temanku ternyata adabmu mana, dengan nada teriak-teriak, nada tinggi, melengking, sampai si cewek bertiga ini, yang satu yang teriak-melengking itu sampai wih, mata dia tuh merah Pan. Dia tuh ngomong mana adab itu kayak
1: mau
3: orang berapi-api gitu ya.
2: Berapi-api. Iya, kayak mata merah, mulut melengking, teriak-teriak itu. Sampai basah-basah. Sampai ada akhirnya kami manggil dosen. Dosen buat buat
1: bantulah meredakan.
2: Ya, ya meredakan mengobati itu. Nah, ternyata dosen itu udah bilang sama kami, kalian ngapain?
1: Oh.
2: Nah, kalian ngapain? Situ tuh mulai saling salah menyalahkan. Ada yang macam-macam nih pasti di antara kami semua. Yang pasti kan kami gak mau ngaku lah.
1: Iya, yeah, betul.
2: Bukan aku sih sebenarnya yang kencing, tapi teman-teman aku itu. Nah, jadi kami merasa kencing itu biasa aja kan, tapi perasaan aku itu udah kuat, pasti gara-gara ini.
1: Oh, betul.
2: Rasa ya, yang namanya rasa ya, menduga aja. Nah, tapi karena nggak ada ngaku, kami merasa nggak ada melakukan macam-macam, ya udah diobatin. Ternyata yang berdua itu yang kosong tadi kesurupan juga kan. Yang ini sudah sembuh, dua ini kesurupan lagi. Aneh kan?
1: Menjangkit berarti.
2: Makanya bingung kan. Jadi yang satu kesurupan, dua kesurupan. Kenapa enggak bareng kan? Pertama pikirannya gue kayak gitu kan. Kenapa enggak sekaligus aja?
1: Kenapa harus satu-satu dulu ya?
2: Yang pertama itu satu, yang kedua itu dua sekaligus.
1: Langsung dua.
2: Iya.
1: Wow.
2: Nah, kata dosen itu, yang pertama itu bisa dibilang itu kalau bahasa kerennya
1: leadernya,
2: bosnya lah,
1: leader,
2: atau bosnya. Bisa dibilang
1: ketuanya,
2: dekannya lah, dekan di hutan itu,
1: dekan di hutan, bos di hutan itu,
2: bos di hutan itu, ya mungkin yang dua tadi itu wakil dekannya mungkin,
1: anak buah,
2: nah mungkin bisa dibilang kayak gitu, nah sama, mereka bilang lagi-lagi ngomong bahasa Dayaknya itu menyinggung soal mana adab kalian. Pokoknya wah ya lah itu neanare, wah aku nggak ngerti ya bahasa apa itu, tapi kurang lebihnya menekankan adab kalian mana, dan ini mengganggu kami. Itu karena acara kami dulu itu kan dari jam ini ya, dari jam 6 pagi, otomatis kami bindamnya dari jam 5. Subuh udah.
1: Subuh. Dari jam 5 tuh udah stay berarti ya. Stay.
2: Oh, kami udah dari subuh, Pan. Malah tidur di situ, Pan. Ya kan online.
1: Online. Betul.
3: Jadi bindamnya doang yang offline jadinya.
2: Jadi bindamnya yang ospek malah.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu. Jadi kami yang merasakan yang horor-horor. Jadi itu pertama kan kesurupan. Nah, kemudian hari keduanya itu yang bertiga bindam ini mereka taruh di ruangan yang ini lah, ruangan istirahat. Rasa buat karena mereka hari kedua itu mereka kayak nggak bisa buat ikut kepanitiaan lagi karena dilihat mukanya pucat segala macam. Nah, jadi akhirnya anak-anak dia itu diralihkan ke bindam-bindam yang lain. Nah, hari kedua itu mulai nih peralatan ada yang rusak, peralatan ada yang gak berfungsi. Terus ada barang-barang yang kepindah. Bahkan ada satu bindam yang tidur di aula utama. Kalau Rusman tahu aula utama ya pasti tahu lah. Ada yang, walaupun aku gak tahu, tapi dia yang bilang ke aku, dia tidur tiba-tiba dia bangun di tempat yang lain.
3: Dipindah.
2: Jadi jadi dia itu tidur di ini kan aula kan masuk. Nah, di sebelah kiri itu kan ada ruangan kalau harus pantau.
1: Iya.
2: Dia tidur di situ, Pan. bangun-bangun dia di atas panggung, Pan.
1: Wah, dipindah
2: di atas, panggung di belakang. Dulu itu ada, aduh apa namanya itu, spanduk.
1: Iya,
2: spanduk. Masih belum pakai digital, Bro. Nah, jadi dia itu bangunnya di belakang spanduk. Dan dia yang, kami kan enggak percaya kan. Enggak mungkin. Paling dia ngawur segala macam, tapi dia kayak siapa yang mindahin, enggak ada yang mindahin. Karena kami pindam semua kan, ya pasti kami tidur lah atau ada yang main game segala macam.
1: Jauh enggak tuh, Bang? Kepindahnya tuh jauh enggak?
2: Pan, dari depan
3: ruangan
2: pintu aula, Pan.
1: Heeh,
3: sampai ke panggung.
2: Sampai ke panggung, Pan.
1: Jauh, Bang.
3: Jauh banget, coy.
1: Sumpah.
2: Kayak apa, Pan? Pan, aku yang panitia aja kurang percaya, Pan. Nah, di situ kayak, wah, kenapa nih? Nah, jadi kami dari situ manggil lah dosen itu lagi. Inisialnya boleh disebut inisial aja ya?
1: Boleh, inisial.
2: Mungkin pada kenal sih. MM. Dia ngajar di keguruan.
3: Oh, di Eptik ya.
2: Tempat kalian.
3: Iya, betul.
2: Tempat dia nih. Inisialnya M. Nah, jadi dia bilang ini mau enggak mau harus ditetamba. Aduh, apa arti
3: tetamba? Iya, ditetamba.
1: Dia ya, kalau bahasa sini tetamba, diobati.
2: Oh, iya, ya,
1: diobati.
2: Nah, jadi waktu itu mau enggak mau kami panitia mengadakan tetamba. Dan satu-satu kami itu ditanya, "Kalian ngapain?" Ditanya lagi yang kedua kalinya. Jujur aja udah ngapain. Nah, dari situlah aku bilang, jujur. Karena, Wan, makin parah, Wan. Alat dah pada gak jelas, ada tidur dipindahin, ada yang kesurupan. Kan yang pasti itu alat-alat nih, yang mic gak berfungsi, terus ada yang dipindahin tidur. Nah, jadi aku bilang, "Pak, kami waktu kemarin itu di hari pertama, kawan-kawan yang cowok-cowok
1: buang air ya.
2: Ada buang air kecil di hutan." Nah, dari situlah dosen kami bilang, ini yang lucunya nih, siapa yang kencing?
3: Oh ya, terus aku pada ngaku.
2: Ya udah, aku pada ngaku. Oh. Jadi yang kencing itu ada berenam.
1: Nah, banyak juga.
2: Ada ya, yang berenam. Nah, jadi yang tiga orang ini kenapa kesurupan? Karena kata dosen aku itu yang bindam ini duduk yang di sebelah orang yang kencing. Ngerti gak?
1: Ngerti.
2: Gara-gara dia yang kena.
3: Oh, duduk sampingnya.
2: Gitu kata si dosen yang tadi. Nah, jadi disitulah kami melakukan disebut ritual lah.
3: Tetambaan lah.
1: Tetambaan ya, ritual, atau ritual. Ya, ritual.
2: Nah, jadi dari
1: ritual
2: situ
1: ritual pengobatan.
2: Ya, ritual pengobatan. Jadi dari situ kami berenam, tambah aku bertujuh ya. Jadi kami ke hutan itu, terus kami air. Jadi kami
3: disebar gitu ya.
2: Kayak sebar-sebar.
1: Dipercikan.
2: Nah, jadi filosofi kata dosen itu seperti kita menyucikan tempat yang kita kotori. Dari setelah kejadian itu dan setelah ritual itu semua kembali normal gitu.
1: Wow, teman-teman Pro 2 sangat misteri sekali ya. Terlepas dari itu semua, misteri horor itu bisa terjadi dimanapun ya. Dan yang perlu kita ketahui, ternyata di dunia ini tidak hanya kita seorang yang sebagai makhluk. Akan tetapi banyak makhluk-makhluk tak kasat mata yang tidak bisa kita lihat. Dan ternyata itu pun perlu kita jaga ya, teman-teman Pro 2. Jadi tidak hanya kita menjaga hubungan adab kita sesama manusia saja, akan tetapi kita bisa menjaga adab kita dengan yang lain. Contoh, ada salah satunya yang aku pernah dengar ya, ada tradisi di Kalimantan itu yang namanya adab alam.
3: Adab alam.
1: Jadi adab alam itu bagaimana kita tidak merusak, tidak mengotori, dan intinya tidak merusak apapun itu yang berbau dengan alam. Contohnya adalah hutan dan yang lain-lain. Itu yang aku ketahui. Mungkin di situ banyak kita ambil ya, teman-teman Prodo, banyak kita ambil makna dari kisah-kisah ini. Mungkin dari Kak Yunus, kira-kira apa yang bisa diambil dari pelajaran yang bisa diambil dari kisah tadi?
2: Wah, yang pasti kita ini ya harus bisa menghargai alam, dan juga kita harus bisa apa ya, menjaga kebersihan alam juga, karena ya itu tadi, karena kita tidak hidup sendirian, kita hidup berdampingan. Tidak hanya alam manusia, tapi alam sebelah pun ada. Nah, jadi saya pikir betapa pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan agar kita nyaman dan mungkin orang sebelah pun nyaman, mungkin seperti itu.
1: Oke, teman-teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kedua narasumber kita malam hari ini, yang mungkin aku baru dengar juga ya. Ternyata masih banyak cerita-cerita mistis atau cerita horor yang ada di Kalimantan, bahkan mungkin di tempat-tempat teman-teman Pro 2 di dimanapun kaliannya. Oke, teman-teman Pro 2, setelah ini kita akan break dulu. Kita akan closing statement di akhir. Kita akan minta pendapat nih dan saran dari kedua narasumber kita untuk menghindari hal-hal tersebut. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman-teman Pro 2, kita tadi telah mendengarkan ya bagaimana cerita mistis, cerita horor dari Kak Alan dan Kak Yunus. Oke, untuk closing statement kita di akhir segmen ini, kita akan minta pendapat dari Kak Yunus dan Kak Alan terkait untuk menghindari ya teman-teman Pro 2 ketika di suatu ketika kita menjalani hal tersebut, dan mudah-mudahan kita tidak terjadi di kehidupan kita lah. Dari siapa yang mau duluan?
3: Boleh
2: Kak Yunus.
3: Boleh. Mungkin ini ya, apa saran.
2: Boleh.
3: Mungkin saran ya, terutama untuk kawan-kawan mahasiswa yang mengikuti kegiatan malam atau sedang beraktivitas malam di kampus ataupun di sekre. Mungkin bisa lebih dijaga ya omongannya. Mungkin itu salah satu menjadi pemantik kemarahan orang sebelah. Kemudian mungkin etika dalam mungkin bisa dibilang tadi yang aku ceritakan ya, seperti buang air kecil, itu jangan sembarangan, dan tolong sampah-sampahnya itu dibuang, karena kebiasaan mahasiswa ketika malam ya pasti itu ya, setelah makan mereka tidak membuang sampah pada tempatnya, dan itu salah satu juga pemicu kemarahan orang-orang sebelah mungkin ya. Nah, untuk apa lagi Ruswan?
2: Ada yang ingin disampaikan lagi Kak Yunus?
3: Oh, mungkin itu aja.
2: Oke, kita beralih ke Kak Alan. Bagaimana nih Kak Alan pendapatnya?
4: Oke, sebelumnya terima kasih yang sudah mendengarkan ceritaku. Pada intinya aku tidak tahu kebenaran yang sebenarnya terjadi. Itu sebuah urban legend yang kita masih sama-sama misterius. Cuman pesan dari aku pribadi untuk para pendengar semuanya, dimanapun kita berada, jagalah adab kita. Karena kita hidup ini sangat-sangat dipengaruhi dengan perilaku kita. Dan kenapa kita perlu menjaga adab? Karena di sanalah kita bisa dihormati orang lain. Dan ketika adab ditinggalkan, maka jangan salahkan orang-orang di sekitar kita itu menjadi menyerang ataupun membahayakan kita karena ulah kita sendiri. Jadi itu closing statement dari saya, jagalah adab dimanapun kita berada, dan bekalilah diri kalian dengan hal-hal yang positif. Apapun agama kalian, pasti ada yang mengajarkan untuk berlindung dari segala jin, segala setan. Dan karena memang mereka ada dan mereka juga hidup berdampingan, jadi peganglah ajaran kalian dengan baik, sebaik-baiknya, khususnya umat muslim. Hafalin ayat kursi, wudu sebelum tidur, dan sebagainya. Itu aja sih, Van.
2: Oke, teman-teman Pro 2, ada beberapa nilai yang kita ambil malam ini ya. Yang pertama, ketika kita berkunjung ke tempat-tempat yang kalian anggap itu misteri ataupun horor ya, yang pertama itu adalah jaga adab. Dan yang paling penting itu jaga adab ya.
3: Ya, betul.
2: Karena kita tidak tahu dan kita tidak melihat kalau di tempat itu emang ada makhluk halus dan yang lain-lain. Dan yang pasti yang bisa kita lakukan yaitu bekali diri dengan hal-hal yang positif. Oke, teman-teman Pro 2, tapi ini hanya sebuah cerita. Jadi tetaplah kalian berpikir kritis dan secara teori bagaimana kisah ini. Jangan sampai kalian takut ya untuk besok ke sekolah ataupun kuliah, karena ini adalah urban legend. Kita hanya mengangkat kisah-kisah misteri atau cerita horor yang mana di dalam cerita itu ada manfaat bagi kita untuk menghadapi dunia ini. Oke, saya Ruswan pamit dari program Zona Gelap. Terima kasih untuk Kak Haris Maulana dan Kak Yunus telah meluangkan waktunya bercerita kepada teman-teman Pro 2. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune di RRD Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jangan sampai ketinggalan, setelah ini akan ada program Jazz Musik dan Sleep Call di pukul 10 waktu Indonesia Barat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune di RRD Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Palang Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita sudah mendengarkan ya lagu aktif yang berjudul Tadolako dari Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif yang disingkat jadi aktif. Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersil dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang dipilih yaitu Rival Himran dan The Box Band mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat pahlawan modern. Itu dia reviewnya ya teman-teman Pro 2. Oke, setelah ini kita akan ada request lagu dan cerita cinta. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Eh, Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

atau yang viral-viral, ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini kita ada berada di program request lagu dan cerita cinta. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu atau cerita cintanya, bisa komen di TikTok kami karena kami sedang live TikTok di Pro 2 RI di Palangkaraya. Dan bagi yang ingin bercerita cinta boleh juga tuh disampaikan lewat pesan WA kami di 0811523924. Boleh langsung di WhatsApp ataupun di live TikTok. Kali ini sudah ada Kak siapa nih? Kak Hini dan yang lain-lain. Oh, banyak sekali ya teman-teman Pro 2 di sudah bergabung di TikTok kami. Oke, setelah ini kita akan ada lagu A Beautiful Life. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan teman-teman Pro 2, dan bagi yang ingin request langsung saja. Mari kita dengarkan bersama-sama.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di program request lagu dan cerita cinta. Halo Kak Ridwan, halo Kak Ja. Banyak sekali yang komen di TikTok ya, tapi tidak ada yang request lagu belum. Tadi ada yang request lagu juga ya teman-teman Pro 2. Bagi yang ingin request, silahkan komen di live TikTok kami atau di WhatsApp kami di 08115239. Jadi bagi yang ingin request, dipersilahkan untuk teman-teman Pro 2. Ya, kita akan request lagu dari Indonesia dan mancanegara. Oke, setelah ini akan ada lagu Aminlah Bersamaku, single dari Rizky Febian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya bersama-sama.

0: Simbol radioaktif atau trefoil menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.
1: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusban di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada Kak Herullah yang sudah bergabung di TikTok nih. Boleh ditap-tap layarnya nih Kak Herullah. Oke, bagi teman-teman yang ingin request lagu bisa komen di live TikTok kami, bisa juga di WhatsApp kami di 08115239 24. Yang bagi ingin cerita cinta boleh juga tuh. Ada sih sedikit tentang cerita cinta aku ya, aku pribadi ya. Aku dulu pernah terjebak yang namanya friendzone. Jadi friendzone ini ujung-ujungnya kita menyatakan cinta dan akhirnya cuma dianggap teman. Sakit sekali ya ternyata ya teman-teman Pro 2. Kayaknya lagu setelah ini berkaitan juga dengan friendzone. Mungkin ya tentang romansa kekasih lah, yaitu ada lagu dari Putra Timur yaitu Romansa Kekasih. Bagaimana lagunya? Mari kita dengarkan bersama-sama.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Tadi kita udah muterin lagu requestan teman-teman ya. Ada dari Mr. Dragon Fruit yang request lagu Jagat Rasa by Samuel Cipta. Jadi bagi teman-teman yang ingin request juga, langsung kita puterin nih teman-teman. Bisa komen di TikTok kami atau di WhatsApp kami di 0811523924. Jadi langsung saja ya teman-teman Pro 2. Setelah ini kita akan ada lagu senja dari Club 80s. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia lagunya.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Ya, lagu tadi ya mengakhiri lagu kita pada malam hari ini. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah tap-tap layar, bantu like kita di TikTok. Dan bagi Mr. Dragon yang sudah request tadi, terima kasih dari teman-teman yang sudah request juga. Setelah ini kita akan berada di program Sleep Call, yaitu kita akan nemenin overthinking kamu sebelum tidur. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

nice words, but she paid them.

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan, soal keberanian untuk tidak bergantung, soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang berdaulat.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali. Di balik setiap pengalaman kita, kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Itu dia tadi kita telah mendengarkan esensi buku yang berjudul Besok Lebih Baik, karya dari Supriyani. Setelah ini ada program sleep call ya, seperti biasa di pukul 22 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menemani overthinking teman-teman Pro 2 sebelum tidur. Malam ini ada pembahasan menarik nih teman-teman Pro 2, yaitu 3 raksasa overthinking yang ada di dalam diri kita. Salah satunya adalah karir. Kita akan berbicara masalah karir, jodoh, dan isi dompet. Bagaimana kelanjutannya? Tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
2: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
2: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
2: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
2: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
3: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini Ruspan bakal nemenin kalian ya di jam sleep call. Yang mana di jam sleep call ini Ruspan bakal nemenin overthinking kalian. Tapi Ruspan tidak sendirian nih, malam ini ada Kak Yunus. Bagaimana nih Kak Yunus? Oh, belum dinaikin mic-nya, sorry. Bagaimana Kak Yunus?
3: Halo, selamat malam. Gimana?
2: Apa yang membuat overthinking malam ini?
3: Wah, banyak sekali ya faktor-faktornya.
2: Salah satunya apa tuh Kak Yunus?
3: Ya mungkin, apa ya tadi ya? Apa tuh, jodoh mungkin, karir, dan isi dompet.
2: Kalau ngomongin karir ya, mungkin kalau ngomongin karir ya Kak Yunus, kalau aku sendiri itu salah satu pencapaian hidupku tuh sudah terlewati satu.
3: Oke.
2: Setelah aku sudah menyelesaikan studi sarjana strata satu, aku itu salah satu pencapaian karir aku sih sebenarnya.
3: Oke.
2: Walaupun ada karir-karirku yang kedepannya itu yang masih wah.
3: Oh, masih ada cita-cita yang belum tercapai.
2: Ada cita-cita yang belum tercapai. Kalau Kak Yunus sendiri bagaimana nih?
3: Mungkin untuk sekarang ya, untuk karir ya memang masih belum ya, karena kebetulan lanjut lagi ya. Lanjut menempuh pendidikan di pasca sarjana. Jadi untuk karir

0: Mungkin aku punya pandangan ya. Lagi-lagi aku punya perspektif. Jadi karir itu apakah gaji itu UMR baru disebut oh ini karir yang udah pas atau gimana? Atau kita mempunyai pendapatan walaupun tidak UMR itu sudah dibilang kita menempuh karir yang sudah apa ya udah cukup. Jadi kalau aku sih yang penting dia udah punya kegiatan itu udah berkarir walaupun belum ada hasil yang ya belum ada yang pasti mungkin ya.
1: Mungkin. Tapi salah satu pencapaian juga ya.
0: Nah itu salah satu pencapaian ya. Setidaknya kan kita ada yang dicapai. Walaupun hasilnya masih belum terlihat, setidaknya kita tidak diam, tapi kita tetap bergerak.
1: Betul, terkadang overthinking di kepala nih lewat terus nih.
0: Ya,
1: bahkan
0: betul.
1: Terkadang aku sendiri pun ya Kak Yunus, walaupun ada penghasilan sendiri ya, kira-kira aku 2 tahun sampai 5 tahun ke depan aku masih bisa punya penghasilan sendiri gak sih?
0: Oh itu sih ya.
1: Terkadang itu yang sering lewat ya di kepala.
0: Iya betul betul. Ini apa? Memikir ke depannya.
1: Memikir ke depannya.
0: Iya betul betul. Tapi kalau aku gimana ya? Ya pasti setiap orang ini ya kita berpikir apakah kita tetap tetap mendapat pendapatan seperti ini ke depannya. Mungkin yang ku alami sekarang ya pan ya. Aku kan di bidang menulis ya. Nah, jadi di bidang menulis itu tidak selalu ada jobnya. Jadi ya aku merasakan di posisi itu kan. Jadi kadang rame, kadang sepi. Jadi kadang aku berpikir kayaknya kita nggak bisa kayak gini terus deh. Gitu.
1: Jadi tidak hanya terkadang yang sering dipikirkan itu ya Kak Yunus ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita kayaknya tidak bisa deh hanya bertempu kepada satu pencarian saja.
0: Oh betul betul itu betul.
1: Untuk mencapai sebuah karir yang ingin kita capai itu kayaknya tidak bisa hanya menjalani dalam satu pijakan saja.
0: Oh betul itu betul.
1: Mungkin kita bisa banyak hal sebenarnya ya Kak Yunus ya.
0: Oh banyak
1: yang
0: sih,
1: perlu kita jalani tapi kita ya kayaknya agak stagnan terus di
0: iya betul salah satunya mungkin aku ya.
1: Mungkin aku juga nih. Itu padahal ya ada potensi di diri kita sebenarnya yang emang perlu dicari tahu.
0: Mungkin kita positive thinking aja pan, itu kayak apa ya, kayak mungkin belum kesempatan aja. Tapi gini pan, kalau aku sih setidaknya kita itu tidak diam di kasur sambil scroll TikTok. Setidaknya kayak gitu sih.
1: Setidaknya kita ada kegiatan yang bisa bermanfaat
0: betul,
1: untuk diri kita ya.
0: Setidaknya kita ada kegiatan. Ya mungkin kawan-kawan di luar entah cari kerjaan mungkin ya. Atau ikut teman berbisnis mungkin.
1: Mungkin.
0: Atau juga bisa belajar mungkin yang masih kawan-kawan masih belum dapat kerjaan. Jadi setidaknya itu jangan diam. Takutnya ntar itu kebiasaan jadinya.
1: Betul. Dan ternyata karir ini sebenarnya kita sendiri yang menentukan ya Kak Yunus. Bukan orang lain.
0: Iya betul betul. Bukan orang lain. Jadi kayak apa ya, standarisasi karir itu bukan orang yang menentukan, tapi kita sendiri untuk diri kita. Jadi diri kita itu tahu karir yang cocok untuk kita apa, untuk apa ya, karir yang enak. Dan gimana ya, kalau gini pan, kalau kerja itu tidak ada rasa nyaman, tidak ada apa ya, gimana ya aku bilangnya, itu bakal susah juga pan.
1: Iya
0: bakal
1: sih.
0: Ada kepikiran kayak ah mau berhenti atau segala macam. Nah kan jadi kayak gitu kan. Jadi carilah kerjaan yang mungkin apa ya, yang membuatmu nyaman gitu kan. Ya walaupun ya pasti tekanan kerja itu pasti ada ya.
1: Betul.
0: Tekanan kerja, tapi setidaknya jangan sampai berpikir oh mau berhenti. Ya jalanin aja dulu.
1: Betul tuh. Terkadang kita bermimpi setinggi langit itu menurutku hal yang wajar Kak Yunus. Karena yang mengetahui kapasitas diri kita itu kita sendiri, bukan orang lain.
0: Betul, betul.
1: Orang lain hanya bisa memberikan kritik, pandangan, dan saran terhadap kita.
0: Betul,
1: yang
0: betul.
1: Mana semua itu bisa kita ambil dan bisa juga tidak kita ambil. Artinya kita filter yang mana yang baik untuk kita dan yang mana yang sesuai untuk kita.
0: Ya, betul, betul.
1: Jadi ada kata-kata kira untuk karir. Tapi aku notice satu kata-kata Kak Yunus tadi.
0: Apa tuh?
1: Kalau karir itu apa?
0: Kalau karir itu yang menentukan kita, bukan orang lain.
1: Orang lain hanya menilai kita sebagai Gasing.
0: Waduh, ada tuh pepatahnya tuh.
1: Apa tuh?
0: Undur mengkola wala tundur mengkola.
1: Alhamdulillah. Malam ini kita diislamkan ya teman Pro 2. Terkait karir nih. Ada satu kata yang melekat ya. Bisa jadi ini adalah pasangan karir. Yaitu jodoh.
0: Waduh.
1: Bagaimana tuh Kak Yono? Waduh. Apakah jodoh ini sesuai dengan isi dompet atau sesuai dengan isi hati nih?
0: Sulit ya sekarang ya, sulit ya menjawab itu, apalagi kita Gen Z ya.
1: Betul.
0: Standarisasinya tuh tinggi, tapi lagi-lagi kalau aku pasti harus punya patokan dasar masalah jodoh ya. Jadi kalau masalah jodoh harus punya pondasi dasar. Mungkin kalau dari aku ya, dari ajaran-ajaran Islam, mungkin ada salah satu saran gitu kan dari ajaran Islam itu, seperti ada kriteria perempuan yang bisa kita nikahi.
1: Kita berbicara dari seorang laki-laki ya.
0: Ya, ini laki antara laki-laki.
1: Tanpa kita merendahkan seorang perempuan.
0: Oh, betul. Nah, tapi kalau untuk saya pribadi ya pasti aku memilih, kalau dari ajaran kan ya utamakan ada sebutan itu pan walidiniha pan, jadi itu maksudnya itu pendidikannya. Nah, jadi kalau aku sih untuk mencari jodoh ya sesuai dengan keinginan ya, nama juga keinginan ya, terkabul atau tidak ya kita nggak tahu, tapi harapan yang pasti kita utamakan perempuan itu dengan pendidikannya gitu. Kalau aku ya, kalau nggak tahu kalau Rusfan.
1: Kalau aku yang pasti ya emang pendidikan menurut aku adalah salah satu faktor utama juga. Karena bisa jadi karakter seorang perempuan ini dia terdidik dalam dunia pendidikannya.
0: Oh ya, betul.
1: Nah, karena karakter ini sebenarnya bisa diubah ya? Asal yang mempunyai karakter ingin merubah dirinya sendiri.
0: Oh betul.
1: Itu bisa melalui dalam dunia pendidikan.
0: Ya, dan juga niat tuh.
1: Dan juga niat. Terus apalagi kayaknya selain pendidikan nih?
0: Selain pendidikan ya, yang pasti apa ya? Moral, etika, ya setidaknya berakhlak lah.
1: Setidaknya berakhlak.
0: Wah, kayak ini ya kesannya apa ya? Tapi gini ya, kalau di era Gen Z ya, lagi-lagi, oh saya pun Gen Z ya, apa ya?
1: Teman saya juga dong. Oh, iya dong. Kita kan ya,
0: kita Gen Z. Jadi melihat apa ya, era sekarang yang standarisasinya tinggi dan segala macam, sedangkan keadaan kita ataupun saya sendiri itu yang masih belum mampu, ya pasti gimana ya, ya mencari sama-sama mau aja kan. Gak usah dibikin ribet aja, malas bikin ribet gitu.
1: Yang penting perasaannya sama.
0: Yang penting perasaan. Waduh,
1: sulit nih bang. Kalau kita berbicara soal perasaan, ini kita yang aku rasakan ya. Kita yang pasti bertarung dengan waktu.
0: Oh ya, betul.
1: Bertarung dengan waktu dan bertarung dengan keadaan. Kira-kira ada yang sama gak nih?
0: Oh iya, iya
1: dong. Kita kalau berbicara tentang perasaan, kita pasti menemukan dua hal ini. Kita pasti bertarung dengan waktu. Bagaimana proses menyatukan kita? Bagaimana proses waktu menyatukan perasaan antara kedua ini?
0: Iya betul. Belum lagi kalau bagi yang udah punya pasangan, dia tiba-tiba nanya, kapan nikah?
1: Kamu sayang aku enggak?
0: Kapan nikahin aku? Ya aku sih pengen nikah, tapi kan kita lihat sekarang aja kan nikah itu kan enggak sesederhana yang kita bayangkan.
1: Iya, karena untuk sekali seumur hidup ya.
0: Tuh.
1: Aku ngomongin soal jodohnya otomatis ya. Kalau kriteria aku ya Kak Yunus, aku lebih menekankan kita yang pasti agama. Seiman.
0: Oh iya dong.
1: Itu yang pasti.
0: Itu pasti.
1: Dan yang kedua, yang paling utama yang aku lihat itu dia sayang sama orang tuaku.
0: Aha, ya betul.
1: Karena aku berprinsip kalau pasangan aku nanti ketika dia udah sayang kepada kedua orang tuaku, otomatis dia akan sayang dengan aku.
0: Oh pasti itu.
1: Akan tetapi itu bakal kelihatan. itu bakal kelihatan cara perlakuan dia terhadap orang tua kita gimana, sikapnya terhadap orang tua kita bagaimana. Itu bisa jadi sikapnya dia terhadap orang tuanya dia juga.
0: Tapi gini Van, kalau aku sih balik lagi ke laki-lakinya. Laki-lakinya
1: betul.
0: Sanggup tidak?
1: Nah, jadi kita untuk memantaskan diri ini sangat sulit
0: kan
1: ya.
0: Kita harus bisa mengaca juga kan. Betul. Maksudnya kita gak cuma punya, oh kita mau cari perempuan yang A, B, C, D. Tapi kita gak ngelihat
1: diri kita bagaimana sih,
0: kapasitas kita tuh kayak gimana sih, apakah kita sudah bisa mencukupi dia, atau bahkan makan kita pun susah.
1: Gimana mau mencukupin orang ya,
0: makanya itu.
1: Nah, itu dia ya. Walaupun kami seorang laki-laki ya Kak Yunus ya, memiliki kriteria wanita impian. Kami pun sebelum mencapai itu ingin memantaskan diri dulu.
0: Betul.
1: Contohnya adalah dari karir, pendidikan, dan mungkin sikap kita juga Bang.
0: Iya betul.
1: Itu itu yang paling utama ya.
0: Tapi Ban, sikap itu salah satu pengaruh besarnya itu ya dari pendidikan Ban.
1: Betul.
0: Itu yang ini ya, maksudnya aku tidak bilang yang tidak sekolah itu yang gimana ya.
1: Betul, enggak, betul.
0: Tapi maksud aku tuh dari pendidikan itu kita bisa belajar setidaknya hal-hal mendasar, bagaimana kita menyikapi orang, bagaimana kita bersosialisasi. Nah, betul. Dari hal-hal kecil yang kita temukan di dalam dunia pendidikan itu secara tidak langsung mungkin itu bisa otomatis apa ya, dia akan terbentuk sendiri itu karakternya. Nah, mungkin makanya aku bilang aku lebih mengutamakan perempuan yang berpendidikan.
1: Gitu. Betul.
0: Itu aku ya.
1: Tapi aku ingat satu kata-kata nih, Kak Yunus. Ada yang mengatakan pendidikan bisa menumbuhkan pengalaman yang sangat luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Akan tetapi sebaliknya juga. Ketika orang memulai kehidupan itu dari pengalaman, artinya dia tidak menempuh dalam dunia pendidikan, dia langsung menempuh dunia pengalaman. Dari dunia pengalaman itulah dia mendapatkan sebuah pendidikan.
0: Oh iya, nah ini maksud gini Pan, jadi nah belajar itu tidak hanya di bangku kuliah atau
1: betul.
0: Bangku sekolah, tapi di lapangan pun ya, betul kata Ruswan, dari pengalaman pun kita bisa belajar.
1: Bisa belajar.
0: Ya memang kalau nya kawan-kawan yang kuliah dan kawan-kawan yang sedang bersekolah, ya mereka pasti lebih banyak teorinya.
1: Betul.
0: Tapi di lapangannya pasti agak kurang. Nah, jadi apa ya, ruang lingkup belajar itu tidak sesempit yang kita bayangkan. Jadi semua itu bisa kita pelajari. Jadi tempat-tempat belajar itu tidak hanya di sekolah tapi dimanapun.
1: Betul. Dan terakhir nih, yang menjadi raksasa overthinking kita.
0: Iya, apa tuh?
1: Isi dompet.
0: Aduh.
1: Kita kalau berbicara masalah karir ya Kak Yunus, kita bisa membayangkan dan kita bisa membuat roadmap langkah-langkah untuk kedepannya. Begitu juga untuk jodoh, kita bisa menentukan karakter bagaimana wanita impian kita, bagaimana kita menata diri kita. Tapi kalau isi dompet gimana nih Kak Yunus?
0: Waduh, berat ya isi dompet. Waduh. Ya kalau isi dompet setidaknya, waduh ini kesannya kayak pelit sih kalau bilang. Tapi kalau aku tuh pasti mikirnya setidaknya untuk diri kita cukup dulu.
1: Betul.
0: Cukup dulu untuk diri kita. Setidaknya kan mungkin kawan-kawan yang kerja itu setidaknya masih bisa beli bensin, ya kan?
1: Atau beli makan.
0: Beli makan, ya kan?
1: Beli kebutuhan pokok lah.
0: Ya kebutuhan pokok. Nah setidaknya dia bisa mencukupi itu dulu. Nah isi dompet kan, setidaknya itu dulu. Bagus lagi kalau dia bisa nabung. Bagus.
1: Bagus.
0: Bagus sekali kalau bisa.
1: Kau ujungnya kalau bisa nih.
0: Ya kan soalnya saya enggak bisa nih.
1: Berbicara isi dompet ya kayaknya. Terkadang kapasitas kita itu kita sendiri yang menilai.
0: Oh iya betul, balik
1: dan
0: lagi
1: kita,
0: kan.
1: Balik lagi ke kitanya. Bagaimana kita belajar ya. Betul kata Kak Yunus tadi. Ketika kita sudah bisa untuk menabung, otomatis itu akan jadi dana yang suatu ketika itu adalah dana penolong kita.
0: Iya, dana darurat.
1: Dana lah. Darurat. Ya, akan tetapi kalau bisa jangan ada darurat ya. Tujuan kita menabung.
0: Masalahnya hari sial itu tidak ada di kalender.
1: Ya kan kalau bisa nih.
0: Iya.
1: Ada tabungan untuk apa misalkan tujuan kita menabung itu untuk
0: beli rumah.
1: Beli rumah. Ya. Otomatis kan kita memfokuskan tabungan itu untuk ke beli rumah.
0: Ya, tapi misalkan, yang pasti itu ngirit-ngirit.
1: Ngirit-ngirit sih. Untuk isi dompet ya.
0: Iya, isi dompet.
1: Tapi terkadang nih Kak Yonus. Nah, kita kembali lagi ya. Kira-kira untuk berteman atau untuk perempuan atau untuk jodoh lah. Kira-kira ada gak sih orang yang melirik dari isi dompetnya?
0: Ya kita tidak bisa memunafikan itu ya. Ya pasti ada. Ya ada. Pasti ada. Tidak hanya pasangan, bahkan teman pun pasti ada. Pasti ada kayak melirik, wah ini kayaknya lagi gak ada nih. Jadi nanti dulu deh. Wah.
1: Soalnya aku ada apa sih, ada notis kata-kata ya Kak Yonus ya. Ada yang bilang nih, jodoh bakalan datang kalau isi dompet udah tenang. Kan biasa orang-orang tua dulu gitu tuh. Kan biasa orang-orang tua dulu tuh gitu tuh. Ketika kamu udah mapan, ketika kamu udah berilmu, itu jodoh tuh datang sendiri ke kamu.
0: Iya memang, betul, jodoh datang sendiri. Tapi kan emang ada, jarang. Gini memang.
1: Berarti dikejar dong.
0: Kalau iya, kebanyakan gini ya Pan ya. Kalau ini kalau aku lihat ya, memang ada kayak gitu. Tapi apakah laki-lakinya mau? Enggak semuanya. Jadi gimana ya Pan ya? Kalau nya apa ya, dompet tebal, perempuan pun akan datang. Kesannya kayak apa ya?
1: Kayak, padahal tidak semua perempuan gitu ya.
0: Tapi tidak semuanya. Tapi kalau memang kalimat itu benar, tapi berarti kan kesannya, wah, berarti kan dia cuma ngincar isi dompet, bukan ngincar kita hidup bareng, hidup semati.
1: Betul banget lagi ya. Betul banget lagi. Betul, wah, betul, betul, betul.
0: Itu cuma overthinking saya.
1: Overthinking saya. Kita bakal merubah malam ini ya.
0: Iya.
1: Apa yang jadi overthinking kita menjadi positive thinking.
0: Oh iya, kita positive thinking.
1: Tapi setelah ini kita break dulu ke Yonus.
0: Siap.
1: Oke teman-teman Pro 2, kita bakal mengubah ya setelah ini. Overthinking kita malam ini kita bakal ubah jadi positive thinking. Jadi tetap stay tune di 92.4 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Masih ya, kita tetap di frekuensi tercinta kita di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Tadi kita sudah banyak-banyak berbincang ya. Hah, kok sepi nih Kak Yunus?
1: Halo.
0: Sepertinya lagi memikirkan nih bagaimana mengubah overthinking menjadi positive thinking. Tadi kita sudah membahas terkait kriteria. Kok kriteria sih, karir, jodoh, dan isi dompet. Kira-kira nih Kak Yunus, kalau aku boleh tanya kepada Kak Yunus ya,
1: okay.
0: Kalau boleh milih satu yang beres duluan tahun ini, kira-kira apa sih? Karir melonjak, jodoh mendekat, atau isi dompet menebal tanpa henti? Nah, gimana nih?
1: Yang pasti karir.
0: Yang pasti adalah karir ya untuk Kak Yunus. Terus sih, kalau aku berharap sekali di tahun ini ya, karir aku perlahan naik lah. Perlahan naik.
1: Amin.
0: Mungkin dari dalam dunia pendidikan aku, bisnis aku, dan yang walaupun aku ini Kak Yunus, aku selalu memasukkan satu pencapaian.
1: Oke. Okay.
0: Ketika aku tuh bisa. Sudah bisa merawat ibuku ya, yang dari sakit itu menjadi sehat, itu salah satu pencapaian yang menurutku wah luar biasa.
1: Oke.
0: Kalau Kak Yunus tadi apa sih
1: pencapaian sih? Yang pasti pencapaian sekarang bisa menghasilkan uang sedikit itu sudah suatu pencapaian yang besar bagi diri aku, Pan. Itu sangat membanggakan bagi diri aku, karena waktu kuliah kan selalu memberatkan orang tua ya. Jadi setidaknya kan setelah lulus studi bisa mengais sedikit rezeki, itu sudah ya, satu pencapaian yang membuat saya bangga.
0: Betul sih. Karena kita sudah sering dibiayai ya.
1: Iya, betul.
0: Dan kali ini mungkin ada tahun ini dan tahun kedepannya, kita dengan karir yang melonjak, amin.
1: Amin sekali.
0: Kita bisa membalas.
1: Wah, pasti sih.
0: Kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita.
1: Pasti sih.
0: Ibaratnya reward lah.
1: Iya dong.
0: Untuk pencapaian karir kita.
1: Ya,
0: untuk teman-teman yang berkarir dalam dunia pendidikan, bisnis, dan yang lain-lain. Intinya pesannya, ketika sudah mencapai karir yang bagus, jangan lupakan orang-orang yang berjasa terhadap pencapaian kita.
1: Betul.
0: Termasuk salah satu yang utama adalah orang tua.
1: Orang tua, betul.
0: Bisa jadi kita nanti membalas orang tua bisa dengan merawat beliau, dengan memberi sedikit apa yang kita hasilkan
1: ya,
0: dari pekerjaan kita dan yang lain-lain.
1: Iya, betul. Tapi sebenarnya kan orang tua itu, apapun yang kita kasih kepada orang tua, ya pasti orang tua itu terima, dan orang tua itu pasti bangga. Walaupun hal kecil, nah, itu pasti membuat hati orang tua kita itu pasti senang, ya kan?
0: Betul.
1: Nah, itu salah satu bakti kita kepada orang tua, karena jasa-jasa mereka lah kita bisa sampai sekarang ini kan. Itu kalau aku sih gitu sih, Pan.
0: Betul tuh. Jadi untuk teman-teman Pro 2 di luar sana ya, ketika ingin tujuannya pertama kali itu adalah karir ya, yang pasti jangan lupakan orang tua.
1: Wah, itu utama sih.
0: Paling utama.
1: Iya dong.
0: Lupakan orang tua. Dan yang kedua, kita harus semangat.
1: Waduh.
0: Kita harus siap menghadapi apapun terjangan-terjangan di depan untuk mencapai pencapaian kita, yaitu karir yang melonjak.
1: Ya, pastinya jalan itu gak selalu mulus ya.
0: Betul. Karena jalan raya aja ada lampu merah, ada simpang 4, ada simpang 3.
1: Kadang jalan raya ada lubang-lubang.
0: Ada lubang-lubang. Tapi yang perlu diperhatikan ya teman-teman Pro 2, apapun rintangan kita di depan, kita harus berani dan kita harus semangat.
1: Betul.
0: Karena itulah, berani dan semangat itu adalah modal kita untuk mencapai karir kita.
1: Wah, amin.
0: Terlepas apapun karir teman-teman Pro 2 di luar sana ya, pencapaian apapun yang ingin dilakukan teman-teman Pro 2 di luar sana, yang paling pasti adalah berani dan semangat.
1: Ush, pasti itu modal dasar ya. Sebelum kawan-kawan di luar sana ya, kawan-kawan Pro 2 ya, sebelum keluar rumah untuk apa ya, memulai aktivitasnya.
0: Betul.
1: Untuk menuju apa ya, karir yang lebih baik lagi, jangan lupa berdoa.
0: Berdoa. Tapi Kak Yunus ya.
1: Oh iya iya iya.
0: Selain kita memikirkan sesuatu hal yang diri kita ingin capai, terkadang kita juga harus memikirkan bagaimana kita hidup ke depannya dan bersama siapa kita hidup ke depannya.
1: Waduh.
0: Gimana tuh?
1: Bersama siapa? Itu pasti tanda tanya besar,
0: tanda
1: ya,
0: tanya
1: karena
0: besar ya.
1: Karena salah satu yang tidak karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari.
0: Betul.
1: Yaitu pasti pertama rezeki, jodoh
0: dan maut.
1: Nah, itu.
0: Nah, dan pasti bagi teman-teman di luar sana yang sudah mau menikah ya, kita doakan.
1: Amin.
0: Semoga
1: mau menikah. Ini mau menikah atau sudah menikah?
0: Mau menikah.
1: Oh,
0: mau
1: ya.
0: Menikah.
1: Semoga
0: ataupun yang sudah menikah, semoga kalian menjadi pasangan sehidup semati.
1: Ah, kalau aku sih doanya kayak gitu.
0: Gimana tuh Kak Yunus?
1: Semoga doa aku ya. Semoga untuk cowoknya, semoga uang maharnya terkumpul.
0: Amin. Tapi kita selalu mendoakan untuk teman-teman Pro 2 di luar sana.
1: Amin. Kita doakan ya. Nah,
0: dan doakan kami juga ya teman-teman Pro 2. Kami pun ingin cepat menikah. Dan yang paling pasti adalah isi dompet. Bagaimana isi dompet kita sendiri yang tahu ya kan,
1: ya,
0: Yunus.
1: Betul.
0: Bagaimana isi dompet kita ini bisa memenuhi pokok-pokok kehidupan kita sendiri dulu.
1: Betul.
0: Kak Yunus ada kata-kata sebelum kita closing statement untuk malam ini?
1: Kata-kata kita ya, jangan lupa untuk sebelum menolong orang, terutama kan tolong diri kita sendiri dulu.
0: Betul. Bagaimana kita memantaskan diri kita untuk menghadapi kehidupan selanjutnya.
1: Oh iya betul.
0: Itu. Jadi bagaimana nih teman-teman, kayaknya overthinking kita sudah agak hilang ya. Jadi positive thinking. Artinya apa teman-teman Pro 2? Ketika kita sudah memulai karir, yang pasti itu harus berani dan semangat
1: ya.
0: Dan ketika kita sudah mau memilih untuk ke jenjang berikutnya, itu untuk jodoh ya. Masalah kita mau hidup bersama siapa, jadi kita tidak perlu ragu lagi, karena yang mengetahui itu semua adalah diri kita sendiri.
1: Oh iya betul.
0: Dan bagaimana diri kita memantaskan untuk ke jenjang berikutnya, itu adalah diri kita sendiri yang memutuskan, bukan orang lain.
1: Betul.
0: Bagaimana pasangan hidup kita, mau cewek mau cowok, untuk kedepannya itu kita sendiri yang tahu.
1: Iya dong.
0: Nah, jadi tidak ada standarisasi TikTok.
1: Oh iya. Iya betul. Nah,
0: karena kita punya mindset sendiri teman-teman Pro 2. Kita punya pemikiran sendiri terkait jodoh kita bagaimana, karir kita bagaimana, dan isi dompet kita bagaimana.
1: Tapi ini ya Pan ya, kita tidak menyalahkan yang berpikiran harus enggak juga ya.
0: Enggak juga,
1: itu
0: enggak
1: terserah.
0: Juga,
1: tapi kita balik lagi ya, kita pemikiran kita kebetulan sama aja.
0: Sama aja. Tapi yang pasti ya, itu semua diri kita yang mengontrol.
1: Iya, betul.
0: Itu semua diri kita yang mengetahui. Jadi tanpa adanya campur tangan orang lain pun kita bisa sebenarnya untuk perkara tiga hal tersebut. Akan tetapi suatu ketika nanti kita tidak mampu, jangan lupa untuk bercerita.
1: Wah, itu sih betul.
0: Tapi terkadang ya Kak Yunus ya, beberapa orang ada juga yang tidak mampu untuk menahan beban pikirannya sendiri. Tapi kan kita tidak sendiri ya teman-teman Pura 2. Kita ada teman. Contohnya kita malam ini kita bercerita. Kita bercerita bagaimana overthinking kita nih, dari karir, jodoh, dan isi dompet. Nah, dan itu semua kembali lagi kepada diri kita.
1: Ya betul.
0: Yang pastinya kita harus berani, kita harus semangat. Bagaimana kehidupan hari esok, biarlah hari esok yang menentukannya. Hari ini kita tetap bersyukur diberikan Tuhan umur yang panjang dan sehat badan. Jadi tidak ada perlu overthinking lagi ya teman-teman Pro 2. Yeah. Bagaimana Kak Yunus, apakah malam ini sukses menjadikan overthinking menjadi positive thinking?
1: Bisa dibilang.
0: Oke. Teman-teman Pro 2, itu tadi closing statement dari kami. Semoga malam ini kami bisa menemani overthinking teman-teman Pro 2 di luar sana menjadi overthinking. Seperti biasa di jam 11 waktu, jam 23 waktu Indonesia Barat, kita akan ada jazz musik yang akan menemani tidur teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, Ruspan pamit undur diri. Terima kasih ke Yunus untuk malam ini.
1: Sama-sama.
0: Kita banyak banget dapat inspirasi malam ini. Jadi kita kembali lagi di lain waktu. Ruspan pamit undur diri. Tapi tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, karena setelah ini ada jazz musik yang bakal nemenin tidur kalian. Oke, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Hai hai teman Produa, kembali lagi bareng aku Ruspan. Ya seperti biasa ya, di pukul 23 waktu Indonesia Barat kita akan ada jazz musik dan yang lain-lain sebagai penghantar tidur teman-teman Produa. Oke teman-teman Produa, kali ini Ruspan juga sekalian ya pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman Produa yang telah menemani Ruspan dari pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi ya. Terima kasih selalu Ruspan ucapkan, dan semoga teman-teman Produa di luar sana selalu sehat dan yang pastinya tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Tetap stay tune di frekuensi 92,4 MM RRI Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dadah.
1: Esensi buku dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain? Hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong-gun ini dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut, dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi, setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gun, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Lewat bukunya tersebut, ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020. How to Respect Myself merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsih dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong-gun ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Goodreads dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem, yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yon Honggun bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siang pada hari Minggu 9 Agustus 2026, saya Ruspan mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Produa, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ada Amala yang nemenin kamu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. By the way teman Pro 2, ya hari ini tentunya Amala gak bosan-bosannya buat ngingetin teman Pro 2 buat tetap semangat dan jaga kesehatan, karena cuaca semakin memburuk ya teman Pro 2. Dan semoga hari ini tuh turun hujan, tapi kayaknya kecil banget kemungkinannya karena lagi musim kemarau. Jadi di mana-mana lagi kering. Nah, teman Pro 2 yang lagi mandi, yang biasanya kalau kata orang Banjar tuh apa ya, gubui-gubui. Mungkin agak lebih dikurangi volume air mandinya teman Pro 2. Kita berhemat ya agar stok air juga tidak semakin menipis gitu, karena air sungai di mana-mana mengering teman Pro 2 ya. By the way juga buat kamu, jangan lupa juga minum vitamin. Selain kamu juga makan makanan yang bergizi, vitamin itu penting banget teman Pro 2 untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai sakit kayak suara penyiarnya lagi sakit juga nih, karena virus di mana-mana ya, udara kering terus juga lembab panas, jadi kayak mudah banget penyebaran virus flu dan juga batuk, apalagi buat kamu yang memang imun daya tahan tubuhnya tuh rendah gitu ya. Sama sih aku juga sebenarnya ya teman Pro 2, ini sebenarnya nasihat buat diri aku sendiri juga. Nah teman Pro 2, seperti biasa kita akan hadirkan jazz music selama 60 menit ke depan, dan pagi hari ini juga ada lagu-lagu nasional pop Indonesia, ada Kebiar-Kebiar dari Arkana, ada renungan pagi Islam dari Ustadz Adi Hidayat tentang pentingnya ilmu. Dan buat teman Pro 2 sebelum kemana-mana, biasakan dulu mungkin 1 atau 2 menit diam, gak ngapa-ngapain, nanti hal-hal yang kayaknya ketinggalan kamu bakal langsung ingat, daripada nanti udah di jalan langsung ingat gitu ya, terus balik lagi, aduh itu kayaknya gak efektif banget ya waktunya ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu juga bisa list to do ya, bangun lebih cepat itu lebih mending daripada kamu buru-buru dan nantinya kesiangan. So enjoy this morning with the music, just music.

betapa pentingnya ilmu. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Kalau ingin sukses dunia, mesti pintar. Mesti punya ilmu. Belajar. Ya, karena itu pembuka dalam Al-Qur'an, wahyu pembuka menggunakan kata iqra. Baca. Baca itu gerbang pertama pengetahuan. Orang banyak baca, banyak pengetahuan, potensi tinggi mendapatkan peningkatan-peningkatan status kedudukan di dunianya. Makanya coba lihat ya, ukuran materi dunia pun itu ilmu melekat. S1, S2, S3, salary-nya beda kan? Ya, kehormatannya beda kan? Nah, jadi kalau ingin meningkat dunia, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, tingkatkan pengetahuan. Dan belajarnya sampai paham. Jangan cuma datang, duduk paling belakang, gak nanya, ya. Terus ujian, minjem catatan teman sehari sebelumnya. Ya, sampai paham, sampai mengerti. Sehingga jadi pakar di bidangnya, jangan tanggung. Ya, fikih sekalian, kata Quran fikih sekalian. Quran surah 9, ayat 122. Insan beriman itu kalau belajar, ya, dia pastikan apa yang dia pelajari, paham. Tidak keluar dari ruangan, sampai dia mengerti apa yang dipelajari. Lihat tafaqahu fid din. Kemudian, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. Kalau menginginkan sukses akhirat pun, kata Imam Asy-Syafi'i, itu modalnya ilmu juga. Ilmu juga. Ya, bagaimana bisa sholat kalau enggak ada ilmunya? Ya, bagaimana bisa zakat dengan benar kalau enggak tahu ilmunya? Kepada siapa dikeluarkan? Kalau enggak tahu ilmunya, enggak paham cara yang menaikkan sholat, enggak tahu bilangannya, besok-besok nanti subuh 4 rakaat. Ya. Kalau enggak tahu tentang ilmu akidah dengan benar, didoktrin orang, tiba-tiba tembak orang, bom orang, bunuh orang dengan cara yang tidak benar, alih-alih pengen ke surga, masuknya neraka jahanam, enggak keluar-keluar. Hati-hati. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam wa ghadiballahu 'alaihi khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan dan korbannya ada satu orang beriman saja, satu saja, maka ancamannya, tuh, ancamannya, pidana itu ancamannya, ya, neraka jahannam, kekal di dalamnya, enggak keluar-keluar. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan dijanjikan sudah masuk jahannam, siksanya berlipat, kata Allah. Jahannam saja sudah enggak kebayang, dan siksanya berlipat. Tuh, tergambar ya tuh? Ya, tergambar gak tuh? Surah An-Nisa itu, ya, ayat 93 itu sampai dengan 94, itu merencanakan pembunuhan sengaja. Dan saya lihat sekarang, itu kayaknya tidak meresap kepada jiwa-jiwa insan yang mengaku beriman. Hampir tiap hari kelihatan tuh, terdengar, terbaca peristiwa-peristiwa yang sampai saking mudahnya menghilangkan nyawa, padahal ancamannya tinggi. Ya. Bagaimana kalau bukan beriman? Faka'annama qatalanna sajuriyah. Hati-hati. Satu manusia pun, itu di sisi Allah, kalau sengaja itu terjadi, itu dosanya seakan membunuh semua manusia. Tinggi. Ya. Karena itu biasanya kalau ada satu pasal, dalam undang-undang bahkan di kita itu, yang ancamannya tinggi, berarti perbuatannya berbahaya. Ya. Coba lihat narkoba, itu kan? Terorisme, dan macam-macam yang lainnya, ancaman pidananya tinggi kan? Hukuman mati atau bahkan seumur hidup. Intinya ingin menunjukkan ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Ya, nah itu sebetulnya sudah fitrah kehidupan. Al-Quran membawa fitrah yang sama, kenapa disoal? Ya. Jadi ketika ada hukum misal semacam, kata Allah disampaikan, ini ya, daripada orang mencuri, potong tangannya. Kalau orang mau bunuh, pikir dulu, dikisos nanti dibunuh lagi, ancamannya hukuman mati. Pembunuhan, ya, ancamannya hukuman mati, dikisos itu hukuman mati ancamannya, ya, untuk pembunuhan. Kenapa mesti disoal? Kan sama saja dengan logika berpikir dalam konteks hukum manusia. Ya, yang ditetapkan ini menunjukkan bahwa ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Karena itu spirit Quran yang mengatakan, walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Kalau Anda berpikir, bukan masalah menghukumnya, tapi di balik itu ada penjagaan terhadap maslahat kehidupan yang kalau diancam dengan ancaman yang tinggi, cenderung memotong orang untuk berbuat yang salah. Jelas ya? Nah, itu ilmu. Karena itu, saking tingginya ilmu,
hal pertama yang diberikan kepada Adam alaihi salam sebelum turun ke bumi itu bukan harta, bukan kedudukan, tapi ilmu. Quran surah kedua ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis potensi pengetahuan, semua jenis pengetahuan yang menjadikan ia mudah menjalani kehidupan di bumi. Semua diajarkan ilmu. Ya. Ah, karena itu semua para nabi, rasul, karena bertugas membimbing umatnya di setiap eranya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan membimbing umat dan risalahnya berlangsung abadi walaupun beliau wafat sampai akhir kehidupan, maka fitrah semua nabi mendapatkan ajaran langsung dari Allah. Diajarkan langsung. Nah, kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, diminta belajar kurikulum nabawi itu yang membimbing kita lewat ilmu-ilmu itu untuk mudah menjalani kehidupan. Orang yang belajar dari ilmu itu disebut dengan muta'allim namanya. Jelas ya? Siapa namanya? Muta'allim. Jadi ketika kita belajar dari ilmu itu disebutnya muta'allim. Kurikulumnya sudah ada. Sumber pertamanya Quran, wahyu tingkat tertinggi. Orang bikin buku cari-cari begini nulis belum tentu benar. Ini langsung dari Allah nih kurikulum hidup. Detailnya nanti di mana? Di penjelasan Nabi, di hadis. Hadis ini disampaikan lewat lisan, dipraktekkan lewat perilaku, dicontohkan lewat sikap, lewat sifat. Nanti diabadikan dalam perilaku. Ketika jadi perilaku disebut dengan sunnah. Disusun jadi kurikulum oleh para ulama hadis kita. Jadilah kitab. Kitab itu kurikulum hidup. Di cara ngaji itu begini. Cara ngaji itu, lihat peta kurikulumnya secara tematik tuh. Disusun. Ya, yang sering sekali saya sampaikan, ada yang pokok, ada yang furu'. Yang pokok tuh kayak kita toharah, apapun Anda profesinya, mau pejabat, mau diplomat, birokrat, mau rakyat biasa, mau guru, pengajar, teknokrat, arsitek, tetap wudu kan? Ya, tetap sholat kan? Ya kan? Puasa juga kan? Nah, itu yang pokok namanya. Nanti disusun babnya apa saja? Bab menjaga iman, kitabul iman. Ada ayatnya, ada hadisnya. Apalagi misalnya bab taharah, ya, bab tentang sholat. Disusun babnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Nah, nanti yang sifatnya furu', cabang pilihan kehidupan, tuh milih sesuai passion, bakatnya masing-masing. Yang mau bisnis, nanti ada bimbingan bisnis disebut dengan kitabul buyu'. Yang di pemerintahan, nanti ada kitabul imarah. Yang di ilmu, ada kitabul ilmi. Semua ini sudah dihimpun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Gokil. Pemain timnas kita makin ngeri bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Pas dunia, euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih bud. Tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain? Kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi.
0: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu Reni lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

Info Pro 2 hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2 film Dan Bandung akan tayang di bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026. Film arahan Rudy Sudjarwo ini mengadaptasi semesta karya Pidi Baik dan menghadirkan kisah romansa Basil dan juga Elma. Antusiasme terhadap film produksi Verona Films tersebut mulai terlihat dari gelaran gala premier di Surabaya. Penonton yang hadir turut menyaksikan kisah cinta kedua tokoh utama yang mengambil latar kota Bandung. Nah, Tahun Pro 2 menjelang penayangan nasional Dan Bandung juga menggelar rangkaian gala premier di sejumlah kota. Agenda ini berlangsung di Semarang pada tanggal 7 Agustus, Yogyakarta 8 Agustus, Makassar 9 Agustus, Jakarta 12 Agustus, dan Bandung 15 Agustus. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Show Token terlibat sebagai eksekutif produser dalam film drama komedi Ketok Magic yang diproduksi HH Production. Keterlibatan ini menjadi bagian dan komitmen investasi ekosistem senilai $100 juta untuk mendorong perkembangan industri kreatif Indonesia. Film arahan Yogi S. Kalam itu dijadwalkan juga akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Agustus 2026 nanti. Sebelumnya Taman Pro 2 Ketok Magic telah menggelar spesial screening di Surabaya dan Malang pada 1 sampai dengan 2 Agustus 2026. CEO Show Token Akshay Melwani mengatakan keterlibatan dalam film ini menjadi salah satu bentuk nyata realisasi investasi Asia Tenggara. Ia menilai film lokal dengan cerita yang dekat dengan masyarakat memiliki peluang untuk bersaing sekaligus menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Biasanya tuh kita dengerin kalimat sepada tuh kayaknya zaman dulu banget ya. Cuman di Pro 2 nih masih digaungkan teman Pro 2, karena sepada itu tuh singkatan dari selamat pagi teman Pro 2. By the way teman Pro 2, di pagi hari ini kayaknya enak banget kalau misalkan udah ketemu kafein gitu ya, entah kopi, entah teh. Mungkin banyak orang yang selamat dari kecanduan apapun, tapi kebanyakan orang pasti akan kecanduan yang namanya kafein cepat atau lambat teman Pro 2. Entah itu kafeinnya dari kopi atau dari teh. Nah teman Pro 2, by the way, kira-kira kamu tim yang mana nih? Apakah kopi atau mungkin teh gitu ya? Jujur teman Pro 2, Amala tuh sampai saat ini masih bingung gimana caranya menikmati americano yang pahit banget. Dan salut sama orang-orang yang terbiasa atau suka rasa americano. Aku tuh pernah coba gitu ya americano, cuman kayak gak cocok aja sih, dan itu tuh gak bisa dipaksakan teman Pro 2. Dan memang kalau aku perhatikan kebanyakan perempuan itu tuh gak suka americano. Cuman americano tuh bagus sih sebenarnya, ya gak sih teman Pro 2? Karena dia tuh kayak benar-benar literally kopi only. Jadi bakal kalorinya juga gak terlalu banyak, gak ada susu, gak ada gula gitu. Jadi kayak benar-benar manfaat dari kopi itu kita dapatkan. Jadi benar-benar bersyukur buat kamu yang udah terbiasa minum americano. Tapi buat kamu yang gak terlalu suka sama americano, jangan dipaksa ya teman Pro 2, karena kekuatan atau selera kita kan beda-beda. Mungkin kamu bisa coba dari kafein yang lain, misalkan kayak minum teh, itu juga bisa teman Pro 2. Nah kalau Amala disuruh milih kopi apa teh, kayaknya lebih ke teh deh. Karena nggak tahu kenapa kalau teh tuh kayak semua teh tuh kayaknya enak gitu, tapi kalau kopi nggak semua orang itu pandai atau bisa bikin kopi. Nah kalau di Palangkaraya ada nggak kopi yang jadi favorit kamu tiap pagi? Kalau aku jujur aja tiap pagi lebih cari teh gitu ya, dan teh tuh biasanya bikin sendiri aja di rumah. Kalau kopi di Palangkaraya yang kayaknya enak banget gitu ya, ada sih teman Pro 2, tapi itu kopi susu. Dan fun fact-nya, kopinya tuh ada di dalam kafe dan tempatnya tuh tersembunyi. Jadi itu tuh kalau orang ngelihat gitu ya, sama sekali nggak tahu ada sebuah kafe di dalam tempat itu, karena lokasinya tuh ada di dalam masjid, di menara masjid gitu. Terus sebenarnya itu tuh kayak tempat wisata, menara masjid ya teman Pro 2. Di dalamnya tuh ada kafe, dan aku tuh pernah beli sebelumnya beberapa bulan yang lalu, cobain kopinya. Itu tuh sama sekali menurut aku B aja, tapi entah kenapa nih kayaknya beneran barista kali ya yang pengen slow living di menara masjid, terus dia jualan kopi. Itu aku cuman coba satu kali minum aja segukan gitu ya, tuh kayak wah kok bisa gitu ada kopi seenak ini, dan aku baru tahu. Jadi kayak menarik nih teman Pro 2. Kalau misalkan kamu punya kopi-kopi hidden game yang kayaknya enak banget buat dikonsumsi pagi hari, boleh kasih tahu. Cuman sayangnya kopi yang Amal sebutin tadi tuh dia enggak ada buka pagi hari ya. Dia justru bukanya di waktu-waktu selesai sholat asar, jam 3 ke bawah gitu, jam 3 ke atas sampai malam teman Pro 2. Jadi benar-benar dia bukanya tuh bentar banget gitu. Makanya banyak orang yang mungkin belum tahu. Nah, teman Pro 2 yang kayaknya kopi buka pagi hari dan enak banget buat dicobain, boleh komen-komen aja ya. Kasih clue tempatnya di mana biar kita saling sharing bareng sama teman-teman Pro 2. Kamu boleh komen di WhatsApp kita 0811 523 924.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
0: Sama Pro 2, kalau pagi-pagi itu enak banget peregangan gitu ya. Apalagi mungkin buat kamu yang kemarin weekend baru aja liburan, ada yang ke pantai, ada yang naik gunung. Tapi wake up sama Pro 2, sekarang tuh udah hari Senin. Jadi selamat menyambut hari Senin. Semoga hari Senin ini lancar-lancar jaya dan mulus-mulus aja ya sama Pro 2. By the way, sama Pro 2, ini berkaitan sama berita weekend kemarin baru banget nih. Ada balita hilang di pantai Polandia. Jadi karena balita hilang gitu ya, balita warga yang sedang berkunjung di pantai Polandia pada saat itu langsung beramai-ramai membuat bentukan rantai manusia untuk melakukan pencarian. Jadi dikabarkan seorang anak berusia 2 tahun dilaporkan hilang dari sebuah pantai di Stekne, Polandia, teman Pro 2. Setelah mengetahui anak tersebut tidak berada di sekitar mereka, warga setempat, wisatawan, bahkan polisi dan juga petugas penjaga pantai itu langsung melakukan pencarian. Mereka langsung sigap gitu ya, bergandengan tangan satu demi satu membentuk rantai manusia yang panjang banget buat menyisir kawasan pantai dan perairan dangkal. Karena kalau dipikir-pikir masih balita gak mungkin dong langsung jauh ke tengah laut. Jadi mereka melakukan gerakan itu, teman Pro 2. Dalam pencarian tersebut, area pasir hingga perairan dangkal diperiksa secara perlahan dan juga teliti. Namun belakangan diketahui anak tersebut ternyata tidak pernah masuk ke laut, dan saat itu sang anak sedang bersama ayahnya mencari kerang di kawasan bukit pasir. Anak tersebut akhirnya ditemukan dalam kondisi sehat dan tidak mengalami luka sedikit pun. Ia kemudian kembali dipertemukan dengan keluarganya. Kesiapan warga, wisatawan, polisi dan juga petugas penjaga pantai dalam melakukan pencarian ini mendapatkan apresiasi khususnya di media sosial. Mereka melihat kalau misalkan peristiwa ini menunjukkan pentingnya respon cepat masyarakat ketika seorang anak dilaporkan hilang di kawasan wisata, bukan malah ngambil handphone terus divideoin gitu ya teman Pro 2. Kayaknya kalau misalkan masyarakat Indonesia kayak gitu, aku yakin kita bakal kayak ngerasa saling menjaga dan melindungi satu sama lain aja gak sih teman Pro 2. By the way, jangan kemana-mana, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Semoga hari ini tuh gak ada jerbu-jerbu ya. Tapi kalau dilihat dari hari yang sudah-sudah terjadi, sepertinya tetap ada ya teman Pro 2. Mungkin gak ada salahnya buat kamu yang lagi siap-siap pengen berangkat kerja banget nih buat bawa masker. Karena kadang pas udah sampai ke tempat baru kerasa banget kayak, aduh udaranya gak enak gitu ya. Cari masker keluar malah tambah gak enak karena harus keluar ruangan. Lebih baik kamu bawa aja prepare dari rumah. Nah buat yang gak punya mungkin bisa beli stok gitu ya, buat seminggu, dua minggu, atau satu bulan. Tapi jangan promo ya, takutnya nanti masker langka kayak zaman COVID-19. Ingat banget sampai pakai masker kain ya teman Pro 2, aku ingat banget lagi. Terus pakai apa lagi, strap-strap lucu yang manik-manik itu loh. Bahkan sampai dijual dulu harganya 25.000, 30.000, ada aja yang dibeli gitu. Yang kalau dipikir-pikir itu buat apa, kan yang penting fungsinya ya. Tapi namanya juga manusia ya teman Pro 2, ada aja kreativitas-kreativitasnya gitu. Pokoknya teman Pro 2, buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, jangan lupa tengok kanan kiri. Tapi jangan keseringan, nanti dikira orang kenapa gitu. Nah teman Pro 2 juga jangan lupa untuk bawa bekal aja dari rumah, biar mungkin kita mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tapi aku tim yang jajan banget gitu ya, udah gak apa-apa deh teman Pro 2. Tapi jangan lupa isi perutnya dulu ya. Kalau amal pagi hari ini makannya cukup 2 biji pisang sama 1 telur rebus. Itu kayaknya bakal kenyang sih sampai jam 12. Tapi jam 1 nanti kayaknya perlu ayam geprek. Karena gak tahu kenapa ayam geprek tuh selalu jadi primadona. Dari kuliah sampai sekarang udah kerja pun teman Pro 2, itu aku paling suka. Dan katanya ayam geprek primadona, sebenarnya rasanya tuh gak terlalu enak banget sih, tapi enak kok, pas gitu. Tapi bukan yang terenak, tapi enak gitu. Gimana sih, pokoknya kalau orang udah ninggalin Palangkaraya pasti bakal kangen sama ayam itu. Itu ayamnya ada di jalan Celik Riwut ya teman Pro 2, awalannya B. Kayaknya teman Pro 2 udah pada tahu deh, gak mungkin gak ada yang gak tahu ya. Itu ayamnya ciri khas banget deh teman Pro 2. Jadi kalau misalkan teman, kan Palangkaraya tuh katanya penuh karena diisi sama pelajar gitu ya, mahasiswa, mahasiswi. Nah kalau mereka tuh udah kembali ke rantauan, pasti banget mereka akan kangen sama ayam geprek satu itu teman Pro 2. Jadi kalau misalkan, kalau kata teman-teman di TikTok gitu ya, ayam geprek itu tuh kayak mantannya kita. Karena kalau kita ngelihat itu, kita kayak inget masa lalu aja, dulu pernah rame-ramean makan-makan di sana zaman-zaman kuliah dulu.

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona Identitas.

yang perlu juga teman terbaik kamu. Tema perlu juga seperti biasa pukul 7 waktu Indonesia Barat, waktunya kita akan hadirkan akselerasi kreatif musik. Dan kali ini tema perlu juga ada Wong Sepele yang bakal kita puterin karya dari Darboy Gang, Fat Fauji Heidi. Jadi tema perlu juga lagu ini yang diciptakan oleh Darboy Gang atau bernama asli Hilarius Daru Indra Jaya, menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019 dengan judul Wong Sepele. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, Daru, sapaan akrab Darboy Gang, mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauji Heidi, dan juga sebagai kolaborator. Produksi versi terbaru single dan juga video musik Wong Sepele mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkrap yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital yang memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. So, langsung aja kita puterin lagunya.